0: Adil dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026. 1

0: juta ton pada 2027 hingga mencapai nol pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
1: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
2: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara, sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
3: Di situlah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau, dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
5: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
6: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
7: Saya sih jujur nih ya, berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
4: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027 hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
4: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
4: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pendengar, kita baru saja ikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali bersama Pro 1 RRI Padang dan kita nanti akan update arus lalu lintas di Kota Padang serta perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau. Pendengar, kita ke Kilau Pancasila dulu.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan update informasi nanti bagaimana arus lalu lintas. Tapi sekarang kita akan update informasi perakiran cuaca terlebih dahulu. Di ujung telepon saya tersambung dengan Mas Raffi, prakirawan dari BMKG Minangkabau. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Raffi.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi Carita.
0: Iya, apa kabar pagi ini Mas Raffi, sehat?
5: Alhamdulillah
0: sehat. Mas Raffi, untuk informasi cuaca di Sumatera Barat 24 jam ke depan selengkapnya bagaimana Mas Raffi, silahkan.
5: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar 21 dari Padang. Saya akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan Kamis 3 September 2026. Berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, kondisi cuaca terkini secara umum Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan. Terdapat wilayah dengan kondisi hujan ringan yaitu di wilayah Kepulauan Mentawai, tepatnya di Pulau Siberut. Kemudian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini, cuaca di Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan, namun masih berpotensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan secara umum. Terdapat potensi hujan ringan diantaranya untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Sementara pada malam hari nanti, cuaca masih didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan ringan dapat terjadi di wilayah Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Kabupaten Solo. Kemudian pada dini hari, cuaca masih diperkirakan cerah berawan hingga berawan secara umum. Kemudian potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di Pasaman Barat, Pasaman, Agam, 50 Kota, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Kabupaten Solo. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar 16-32 derajat Celcius dengan kelembaban 65-98%. Angin diprediksi bergerak dari tenggara hingga utara dengan kecepatan 4-28 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memperbarui secara mandiri melalui aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store, serta melalui media sosial kami di @bmkg Minangkabau. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio bersama Carita.
0: Oke, baik. Mas Raffi, terima kasih banyak ya. Sudah update lengkap sekali informasi cuaca 24 jam ke depan. Selamat bertugas kembali, Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, terima kasih kembali Carita.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, silahkan Anda bisa sesuaikan aktivitas hari ini dengan perakiran cuaca yang disampaikan Mas Raffi dari BMKG Minangkabau. Kami akan hadir juga dengan informasi-informasi bagaimana arus lalu lintas. Kita akan coba kembali bisa tersambung dengan personel Ditlantas Polda Sumatera Barat. Tapi sebelumnya kami hadirkan dulu informasi berikut ini.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Pendengar, bagaimana informasi arus lalu lintas di Kota Padang, tepatnya di Simpang Jambria? Saya akan coba cari tahu informasinya. Di ujung telepon tersambung dengan salah satu personil Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Brigpol Reza Ertada Putri atau yang kerap disapa Mbak Caca. Halo, selamat pagi Mbak Caca.
6: Selamat pagi Mbak Rita.
0: Iya, apa kabar pagi ini Mbak Caca?
6: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah baik. Di Simpang Jambria ya, Mbak Caca?
6: Siap, benar, Mbak.
0: Oke, silakan, bagaimana situasi di sana selengkapnya arus lalu lintas, Mbak Caca, silakan.
6: Baik, terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat lalu lintas. Kembali lagi bersama saya Brigadir Reza Ertada Putri dalam program Traffic Update pantau situasi arus lalu lintas di sekitaran Kota Padang. Baik, pada hari ini saya sedang berada di Simpang Jambria. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Jalan Katip Sulaiman menuju ke Jalan Jenderal Sudirman terpantau ramai lancar dan terkendali. Begitupun dengan arah sebaliknya. Dan juga dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas dari Jalan Raden Saleh menuju ke Jalan Alai, terpantau ramai lancar dan terkendali. Untuk itu, kami himbau kepada para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Dan juga tidak bosan-bosannya kami untuk selalu mengingatkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menggunakan helm SNI dan menggunakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Demikian yang dapat kami laporkan. Salam presisi Polantas Sumba Rancak Banar.
0: Oke, baik. Mbak Caca, terima kasih banyak ya sudah update informasi arus lalu lintas. Kalau kalau tidak sedang dinas, saya mau ke sana nih biar ketemu Mbak Caca langsung.
6: Oh, boleh, Mbak. Kita tunggu ya, Mbak, di kantor.
0: tapi sedang dinas juga nih, sama-sama kita dinas.
6: Iya.
0: Oke, salam untuk
6: nanti
0: tim.
6: Nanti berkabar aja, Mbak. Oh, iya. Kalau mau main ke kantor.
0: Oke, salam untuk tim yang bertugas hari ini ya, Mbak Caca.
6: Oke, Mbak.
0: Oke,
6: terima kasih, Mbak.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, demikian informasi arus lalu lintas. Kalau tadi tepatnya di Simpang Jambria ya. Jadi kalau Anda yang tidak tahu Simpang Jambria, itu simpang Masjid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu arus lalu lintas di sana digambarkan tadi oleh salah satu personil Ditlantas Polda Sumatera Barat, ada Reza Ertada Putri atau yang akrab disapa Mbak Caca. Mudah-mudahan pendengar kita tetap bisa menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, tanggal 3 September itu diperingati juga sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Jadi pendengar, Hari Palang Merah Indonesia setiap 3 September ya diperingati, dan kalau untuk tahun ini bertepatan dengan hari Kamis 3 September 2026. Ini menjadi momentum untuk mengenang sejarah terbentuknya organisasi Kepalang Merah Nasional sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap aksi kemanusiaan. Pendengar, itu juga yang menjadi perbincangan kita di Padang Menyapa untuk hari ini. Dan nanti Anda bisa bergabung lewat telepon 812878 atau di WhatsApp 08 1166 66 975. Setetes darah, sejuta asa bergerak untuk sesama. Itu yang jadi perbincangan kita. Saksikan juga nanti lewat kanal YouTube RRI Pro 1 Padang.

0: 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
1: Kilas Info.

Selamat pagi pendengar, kita bersama di Kilas Info. Sebanyak 10.126 penerima bantuan pangan PBP di Kota Pariaman mendapat bantuan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Jumlah penerima tersebut meningkat dibandingkan pada tahun 2025 lalu. Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan total bantuan yang diterima Kota Pariaman mencapai 303.780 kg atau 303,78 ton beras. Masing-masing penerima mendapatkan 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan sekaligus. Yota Balat menyebutkan data penerima menunjukkan adanya peningkatan jumlah penerima bantuan pangan di Kota Pariaman pada 2026. Pada 2025, Kota Pariaman tercatat mendapatkan bantuan untuk 5.278 KK. Sementara pada periode Juli hingga September 2026, jumlah PBP mencapai 10.126 penerima.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar kita bersama di Padang Menyapa untuk hari ini, hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Dan ini bertepatan juga dengan Hari Palang Merah Indonesia, PMI, yang diperingati kalau untuk tahun ini itu menandai hari ulang tahun yang ke-81. Oke, pendengar, berbicara tentang setetes darah, sejuta asa bergerak untuk sesama. Membahas hal ini, saya sudah lihat beberapa narasumber kita di Zoom, saya akan segera sapa dulu. Ada Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, Bapak Zulhardi Z. Latif, SHMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Zulhardi. Masih termute, Bapak? Belum terdengar suara Bapak ke studio. Halo? Ya, masih termute, masih merah mikrofon Bapak di sini terlihat. Oke, nah,
2: halo,
1: ya. Selamat pagi, halo. Pak Zulhardi.
2: Pagi.
1: Ya, apa kabar Bapak? Sedang di perjalanan, Pak ya?
2: Ya, sehat ya, dalam perjalanan menuju Indarung ini.
1: Oke, baik. Kita sapa juga narasumber kita berikutnya, pengamat sosial dari Universitas Andalas Udan Padang, Bapak Dr. Indradin Esos, MSI. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Indradin.
3: Waalaikumsalam. Selamat ya. Pagi.
1: Mbak. Gimana selamat kabarnya, pagi. Pak? Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Iya, hari ulang tahun atau memperingati hari PMI ya. Palang

0: kali lebih bahkan Pak Dahlil ini menjadi pendonor darah yang aktif. Ini luar biasa sekali. Bagi kita akan undang pendengar juga, Bapak-bapak pendengar silakan Anda bisa telepon nanti sekaitan dengan perbincangan kita pagi hari ini. Anda bisa telepon ke 0751 812878 atau melalui WhatsApp 0811 66 66 975. Kemudian dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk Anda bisa saksikan juga acara ini di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Jadi saya ke Pak Zul dulu nih. Kita ke Pak Zul dulu ya, Pak Indradin. Kita tanya-tanya dulu tentang PMI pagi hari ini. Nah, Pak Zul, Pak Zul Hardi, ini kalau orang ingat PMI pasti ingatnya darah gitu ya, donor darah. Iya, ke PMI. Nah, ini tempat donor darah nih atau ini tempat minta darah nih. Nah, Bapak ini di ulang tahunnya ke-81 ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Tahun ini Bapak beri gambar.
1: Jadi, lagi. Mbak,
0: silakan Pak.
1: Mbak, saya luruskan dulu.
0: Ya,
1: Marita ya, Marita. Saya luruskan dulu. Sebenarnya HUT PMI itu 17 September.
0: Oh, 17 September harusnya.
1: Iya, seharusnya. Jadi yang tanggal 3 September ini itu surat perintahnya Pak Soekarno untuk mendirikan PMI gitu.
0: Oh, surat perintah dari Presiden Soekarno untuk mendirikan Palang Merah Indonesia.
1: Dari Soekarno, ya.
0: Baik, terima kasih koreksinya Pak. Nah, silakan Pak dilanjut. Ini berarti surat perintah untuk mendirikan PMI. Jadi sekarang sudah jauh perjalanannya ya Pak ya PMI.
1: Ya, udah 81 tahun umur PMI.
0: Ya. Apa yang perlu dipahami masyarakat di usianya yang sekarang Pak PMI ini?
1: Ya.
0: Silakan Pak.
1: Ya, jadi memang PMI ini sebenarnya kan organisasi masyarakat, ya. Yang membantu kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang sosial dan di bidang kebencanaan. Jadi yang tidak boleh terputus itu kalau bidang kebencanaan kan stimulan kapan ada bencana gitu kan. Tapi yang tidak terputus itu adalah donor darah. Donor darah apabila berhenti pasti akan banyak masyarakat kita yang meninggal yang membutuhkan transfusi darah nanti nggak dapat darah gitu kan. Itu kegiatan rutin yang tidak bisa dilepas dari PMI. Tapi saat sekarang ini itu memang dengan tema saat ini kita membutuhkan sebenarnya ya membutuhkan kesadaran masyarakat kita semuanya untuk mau mendonorkan darahnya untuk membantu pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ya yang membutuhkan transfusi darah. Karena ada 30 lebih rumah sakit di Kota Padang yang membutuhkan transfusi darah. Nah, ini kesadaran ini barangkali yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena sampai saat sekarang ini teknologi si ahli apapun belum bisa menggantikan darah dengan zat-zat lain gitu. Memang harus dari kita yang menyumbangkan darah tersebut gitu kan. Tapi namun demikian kita sudah PMI sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi masih kekurangan terus.
0: Kekurangan darah. Kalau sehari berapa Pak PMI Kota Padang bisa?
1: 200 ada lebih, Mbak Rita.
0: 200 lebih.
1: 200 kantong lebih yang dibutuhkan. Cuma yang datang ke PMI atau dengan mobil unit itu sekitar 125 lah. Kita masih kekurangan 75 kantong sehari. Inilah yang kita bebankan kepada keluarga pasien untuk donor pengganti gitu. Sebenarnya kita tidak tega PMI untuk minta donor pengganti kepada keluarga pasien karena dia sudah susah, sudah sakit. Kita minta lagi donor pengganti kepada keluarga pasien. Kalau keluarga pasien dekat tidak ada masalah. Kalau keluarga pasien di Pasaman, di Almas Raya, tidak mungkin. Ya, kalau Mbak Rita, kalau itu tidak kita lakukan, kita bisa kehabisan stok di PMI. Karena kita tidak boleh habis. Karena ada nanti yang membutuhkan mendesak yang sito kan. Harus kita bantu. Tidak boleh habis. Contohnya seperti kecelakaan, ibu melahirkan. Ini tidak boleh, harus kita bantu duluan. Tidak boleh habis darah itu di PMI gitu.
0: Itu biasanya karena apa ya Pak ya? Karena kan berarti setiap hari kurang 75 kantong darah
1: 75
0: lah.
1: Kantong sehari lah ya.
0: Nah ini kenapa berkurangnya orang-orang yang donor darah atau apa?
1: Karena tidak keseimbangan pendonor dengan yang membutuhkan. Kalau kita donor kan cuma bisa satu kantong darah. Yeah.

0: Kalau satu pasien tuh dia membutuhkan ada 4 kantong, ada 5 kantong, ada 7 kantong gitu. Jadi tidak setimpal, tidak seimbang antara yang mau mendonorkan darahnya dengan yang membutuhkan transfusi darah di rumah sakit yang ada.
1: Baik,
0: Nah,
1: oke.
0: iya.
1: Ini nanti yang akan kita upayakan kepada masyarakat agar lebih banyak mungkin yang jadi pendonor darah begitu ya, Pak Zul. Saya ke
0: Iya, betul.
1: Pak Indradin. Pak Indradin, itu kondisi di lapangan saat ini, kondisi yang dialami PMI begitu. Padahal stok yang dibutuhkan itu 200 lebih lah per hari, tapi yang tercukupi baru masih kurang 75 kantong darah per hari. Bagaimana tanggapan Pak Indradin di hari yang bersejarah juga untuk PMI? Silakan Pak In.
2: Ya, yang pertama tentu kita mengapresiasi ya, karena apa yang dilakukan oleh PMI ini kan menyangkut nyawa manusia.
1: Yeah.
2: Nah, jadi sebenarnya ini bukan hanya tanggung jawab PMI ya, tapi mestinya tentu ini mestinya tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat. Nah, jadi kalau saya melihat kepalang merahan ini sebenarnya sudah semenjak zaman Belanda sudah ada ya. Kalau kita lihat sejarahnya tahun 1873 itu sudah ada di masa Belanda. Nah, lalu di zaman kemerdekaan itu pas ya, seiring dengan kemerdekaan 1945 itu PMI juga sudah ada. Nah, tapi ini kan memang ini sangat penting. Tetapi mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, mungkin ini sebuah hal yang sangat urgent ya, karena menyangkut keselamatan nyawa manusia.
1: Yeah.
2: Tapi apakah kita menganggap sebagai masyarakat ini menganggap suatu yang urgent juga? Nah, ini mungkin ini masalahnya. Kadang-kadang kita taunya ini penting itu ketika kita mengalami kasus. Nah,
1: butuh
2: jadi
1: gitu, Pak, ya.
2: Ketika kita masuk rumah sakit, ya, keluarga kita perlu transfusi darah, baru kita menganggap ini penting. Tetapi ketika tidak ada kasus, mungkin kita tidak menganggap ini penting. Nah, ini mungkin perlu di masyarakat itu kan sebenarnya kalau nilai-nilainya itu berkembang ya, kalau dia marak dikampanyekan, nah ini dia akan menjadi kebiasaan. Nah, ini mungkin sesuatu yang mesti kita kampanyekan bersama, kita galakkan bersama bahwa ini adalah sesuatu aktivitas di masyarakat yang harus kita dukung bersama gitu ya. Nah, sehingga ini mestinya harus dibicarakan juga setiap saat. Nah, sekarang kan harusnya setiap komponen masyarakat itu mesti mendukung ini.
1: Yeah.
2: Nah, misalnya apakah Ustadz kita punya perhatian nggak ya? Harusnya kan konten dari tausiah Ustadz kita mestinya diantaranya ini. Jadi saya pikir ya, kalau kita nilai ya kepentingannya, ya, saya yakin Allah juga akan menilai kepentingan juga ya. Allah lebih tahu ya. Ini urgen ya. Kalau kita bersedekah dalam uang, mungkin nilainya enggak seberapa, tapi kita menganggap ini yang penting gitu ya. Tapi kalau kita bersedekah mendonorkan darah kita, kadang-kadang kita menganggap tidak penting. Nah, ini secara sosial ini ada alami ya, sesuatu yang apresiasinya tinggi, biasanya masyarakat cenderung akan berbuat. Tapi ketika apresiasinya tidak rendah, orang tidak biasa-biasa saja. Nah, mengapa kita tidak bersama-sama mengkampanyekan bersama bahwa ini lebih penting loh, misalnya daripada program-program bantuan kemiskinan itu penting ya. Tapi mungkin ini lebih penting karena mulai dari orang miskin sampai orang kaya membutuhkan darah. Nah, sementara orang miskin mereka butuhnya hal-hal tertentu saja. Kadang-kadang banyak juga bantuan yang tidak tepat ya, tidak membutuhkan tapi diberikan bantuan. Nah, sementara ini penting. Jadi mungkin ke depan menurut saya kita perlu mempelopori nilai-nilai ini adalah bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan penting kita dukung bersama. Jadi sehingga ketika saat kita butuh itu PMI punya stok yang cukup.
1: Iya.
2: Nah, ini kan karena stoknya kurang, makanya muncullah
1: pengganti
2: manajemen yang yang negatif ya, menggantilah, ada biaya lah misalnya kan. Kalau harusnya kita kan tahu juga ini, saya yakin ini ketika darah ini tidak sesimpel mengambil darah lalu disimpan seperti kita menyimpan makanan ya, beli pizza disimpan, kalau sisa disimpan di kulkas. Nah pasti ini butuh perlakuan yang khusus dan pasti ini butuh biaya. Nah ini kita masyarakat kadang-kadang tidak pernah berpikir ya. Nah, kita tahunya kan darah ya, seperti kita belinya kopi Ajo gitu ya, satu kantong dua kantong, padahal darah itu saya pikir pastilah rumit perlakuannya. Jadi ini mungkin juga perlu dikomunikasikan ke masyarakat bahwa bagaimana pentingnya darah, bagaimana pentingnya kita mendukung ketersediaan darah. Nah lalu bagaimana kita mengerti juga bahwa butuh tenaga dan biaya untuk mengelola ketersediaan darah ini. Nah, mungkin itu sementara Mbak Rita.
1: Baik, baik Pak Intradin, terima kasih dan nanti kita lanjutkan karena saya sudah lihat juga narasumber kita berikutnya ada pendonor aktif Bapak Dahlil SH. Saya akan sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Dahlil. Halo Bapak, masih termute Pak? Mikrofonnya di onkan dulu Pak. Masih termute Pak. Masih merah, bertanda merah nih mikrofon Bapak. Belum terdengar suara Pak Dahlil. Ingin tahu juga nih bagaimana, sejak kapan nih Pak Dahlil? Karena informasinya sudah 100 kali lebih nih Pak Dahlil mendonorkan darah. Masih belum terdengar suara Bapak Pak? Masih...
0: Kita Pak Dahlil itu udah baru pulang umroh itu.
1: Oh sudah pulang umroh dapat hadiah Pak ya?
0: Dapat hadiah dari PMI.
1: Masya Allah.
0: 130 kali kan
1: sudah
0: kita umrohkan.
1: 130 kali. Itu kalau dari Pak Dahlil itu mulai sejak kapan itu Bapak donor darah? Nah baru sekarang bisa nih sudah tidak termit lagi. Apa kabar Pak Dahlil?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Walaupun sering donor darah sudah sampai 130 kali, tapi tetap sehat bugar ya Pak ya.
3: Amin. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Info dari sehat. Pak Zul tadi sudah umroh juga Bapak, dapat hadiah juga dari pemerintah Kota Padang. Benar begitu Pak?
3: Benar.
1: Alhamdulillah. Itu Bapak mulai mendonorkan darah sejak tahun berapa Pak Dahlil?
3: 91
1: Pak. Sejak 91. Itu awalnya awalnya Bapak pengen jadi pendonor itu apa yang membuat Bapak ingin jadi pendonor?
3: Saya kenal salah satu dari ada itu pegawainya PMI, terus saya melihat ada aktivitas donor darah itu dan setelah saya analisa itu bagus karena itu tuh kita menyumbangkan darah, memberikan tapi tidak kehilangan dan tidak kekurangan begitulah. Saya tertarik untuk darah rutin.
1: Oh, kita memberikan tapi kita tidak akan kekurangan gitu Pak ya. Hah? Ya gitu. Iya, Masya Allah. Nah, Bapak, apa kesan pertama ketika baru pertama kali donor darah, Pak Dahlil? Sehingga mau gitu, mau terus-terus dan terus sampai sekarang juga masih jadi pendonor aktif.
3: Kita merasa dapat kelebihan gitu. Apa aktivitas kita tidak terganggu dan kita merasa segar gitulah. Karena menurut itunya darah kita itu kan ada akan mati dalam jangka 2 bulan maka. Jadi darah kita akan baru, itu analisa saya sendiri gitu, bukan dalam medis gitu kan. Nah, kalau kita memakai darah baru terus kan enak. Dan lagi tidak berpengaruh sama sekali sama apa badan saya. Kadang-kadang orang bilang kan gemuk, tak mau makan, susah tidur. Itu nggak ketemu sama saya, alhamdulillah lancar semua. Dan berat badan saya rata-rata dari saya donor sampai hari ini masih rata-rata.
1: Tetap stabil Pak ya?
3: Stabil.
1: Iya gitu, Bapak sudah yang keberapa nih donornya, donor darah?
3: 156 Pak.
1: Masya Allah, 156 kali. Itu sekali berapa Bapak donor darah?
3: Dulu waktu dari 91 itu kan 3 bulan.
1: Sekali 3 bulan.
3: Ada penemuan lagi sekali 2 bulan. Nah, sekarang ada lagi donor aparesis, Mbak.
1: Apa itu, Pak?
3: Trombosit.
1: Oh.
3: Donor putih. Kalau orang umum masyarakat bilang kan darah putih. Itu trombosit.
1: Oke, baik.
3: Kantong itu mewakili 10 orang itu. Dan pengambilannya pun bisa sekali 15 hari, Mbak. Sekali. Nah, saya juga sebelumnya saya juga ragu-ragu dengan donor apresis ini. Tapi saya setelah lihat, saya ikut gabung jadinya untuk donor apresis.
1: Okay.
3: Sehingga saya untuk apresis sudah 32 kali, Mbak.
1: Sudah 32 kali. Aduh, sehat terus, Pak, ya. Iya, oke.
2: Umur Pak Dalil sekarang berapa, boleh tahu?
1: Berapa umur Pak Dalil? Mohon maaf, ada pertanyaan juga dari Pak Indradin.
3: 56, Mbak.
1: 56, Pak Indradin. Masih sehat, masih bisa donor darah. Baik, ini sudah ada beberapa pendengar kita yang bergabung. Nanti kita lanjutkan ya, Pak Dalil, Pak Indradin, dan Pak Zul. Pendengar, silakan Anda bisa telepon. Silakan yang tadi telepon ke 812878 atau di WhatsApp 0811666975. Anda bisa bertanya kepada tiga narasumber kita. Saya akan langsung terima. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
4: Ajo, Bu.
1: Ajo. Ajo di mana, Jo?
4: Padang lagi
1: di
4: jalan, Bu.
1: Padang. Oke, silakan pertanyaannya, Ajo.
4: Ya, saya cuma sumbang saran aja sedikit, Bu.
1: Iya, apa, Jo?
4: Untuk PMI. Dan pertanyaan, kalau mengumpulkan orang, PMI-nya datang, tuh minimal berapa orang yang akan donor darah? Yang pertama, persyaratannya apa saja?
1: Oh, misalnya kalau PMI datang ke satu tempat gitu, Jo?
4: Ya, yang pertama. Yang kedua, mohon kiranya setiap pendonor itu kan ada nomor handphone.
1: Yeah.
4: Sementara fasilitas internet, WhatsApp juga ada di PMI. Diketikkan juga penyampaian bahwa terima kasih Anda telah berpartisipasi untuk menyumbangkan darah. Ya, ini selama ini saya belum pernah dapat.
1: Oh, sudah, Ajo, Ajo aktif juga donor darah?
4: Iya, insya Allah, Bu.
1: Alhamdulillah. Ya, sudah berapa kali, Jo?
4: Lebih 10 lah.
1: Oke, baik. Ya. Terus?
4: Ya. Terus, yang ketiga, mungkin dah rasanya, kalau ada orang yang setiap kita udah, umang darah itu kan udah dapat telur, ada dapat vitamin. Mungkin gak kerjasama dengan Balai POM, Bu? Okay. Laboratorium Depkes. Pertama, kalau kita mau gratis untuk cek kolesterol,
1: gitu.
4: Gula darah.
1: Jadi pendonornya bisa cek gitu?
4: Iya, tapi dia nggak ngambil lagi ya. Makanan yang di BMI.
1: Oh, begitu.
4: Jadi, ada pilihan lah.
1: Pilihan, oke.
4: Ya, kadang orang, ya sebagian orang mungkin juga tidak bermanfaat. Maka makanannya seperti itu, dia mungkin bisa mendapatkan lebih lah.
1: Oke.
4: Akan lebih baik dia merasa untuk cek darahnya. Ini cuma sarannya ya.
1: Baik.
4: Dengan nilai yang dia dapat, umpama kita anggap X, di labor itu juga X. Nggak mempengaruhi, hanya melakukan kerjasama saja, Bu.
1: Oke, baik, ya, Ajo. Terima kasih, Ajo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ajo di Padang. Saya ke Pak Zul dulu nih. Pak Zul, dari Ajo yang juga pendonor gitu.
2: Ya,
1: ini kalau misalnya Pak Zul datang ke satu tempat, itu berapa orang yang dikumpulkan, itu maksimal di berapa orang? Kemudian nomor pendonor ada, tapi belum ada ucapan terima kasih nih. Misalnya terima kasih Anda sudah mendonorkan. Kemudian kerjasama tadi yang disampaikan. Silakan, Pak Zul.
0: Pertama sekali, Marita, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Jo yang telah dengan PMI. Kalau biasanya kalau PMI yang datang itu paling minimal itu 30, Marita. Orang itu udah bisa PMI ke situ gitu kan, untuk menjemput dengan baik dengan mobil unit atau dengan apa, nanti kita kan ada juga mobil. Yang kedua, kalau ucapan terima kasih sebenarnya itu udah dilakukan PMI. Ucapan terima kasih kepada pendonor darah, dan juga kalau udah sampai saatnya donor juga diinformasikan gitu bahwa Bapak sudah bisa donor lagi gitu kan. Nah, selama ini sudah berjalan WhatsApp PMI, tapi mungkin nanti Pak Ajo juga Ajo perlu
1: belum
0: dapat. Dicek.
1: Iya,
0: disesuaikan, mungkin salah nomor mungkin. Nomor yang dipakai Pak Ajo tidak cocok mungkin dengan nomor yang di PMI. Jadi tidak masuk dia ke Pak Ajo-nya gitu, ke Ajo-nya. Ucapan terima kasih dan pemberitahuan kalau saatnya sudah donor kembali. Ya itu. Jadi kalau untuk ini untuk kerjasama nanti kan kita coba. Tapi sekarang kita dengan Puskesmas Puskesmas dengan DKK kita sudah kerjasama. Kita sudah kerjasama dan untuk mensonding untuk pemeriksaan-pemeriksaan gratis tersebut gitu.
1: Oke. Okay. Berarti ya, sudah kerjasama dengan
0: pemeriksaan gula darah gitu kan. Di tempat kita donor itu, di tempat kita melaksanakan donor, kita sonding dengan ada DKK, ada Puskesmas.
1: Oke, okay. Berarti pendonor bisa langsung cek kesehatan mereka begitu Pak ya?
0: Iya betul, bisa cek kesehatan langsung. Tapi kita pun kan kita cek itu berita. Darah yang diambil oleh PMI kan tidak semeta-meta langsung ditransfusikan ke pasien. Tapi penyakit-penyakit menular kita periksa dulu. Diperiksa dulu di PMI, setelah steril baru nanti kita serahkan ke pasien. Jadi kalau pendonor kita ada kelainan, itu kan kita kabari di PMI. Akan disurati untuk dianjurkan untuk berobat ke dokter gitu.
1: Oke, baik. Ya. Nanti saya minta tanggapan juga dari Pak Indradin dan Pak Dahlil. Tapi satu telepon lagi nih, Bapak-bapak. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, Bu. Ajo, Bu.
1: Oh, pagi, Ajo.
5: Iya.
1: Silakan ada tambahan.
5: Itu mungkin maksud Bapak tadi itu di aplikasi donor darah kali, Bu. Ya udah, memang udah. Tapi kita harus download dulu aplikasinya, itu ada ucapan terima kasih, mengingat kita akan ikut lagi. Sampai saatnya Anda sudah bisa mendonor lagi. Yang pertama. Yang kedua, tentang pemeriksaan tadi, itu sebaiknya kalau tidak memungkinkan kerjasama, langsung saja diperiksa salah satunya. Kita bisa pilihan lah setelah kita menyerahkan darah. Nanti kita maunya apa? Kolesterol. Nanti dikirim hasilnya ke kita.
1: Okay.
5: Itu maksud saya. Kalau setelah itu kita datang lagi ke puskesmas kan nambah-nambah kerjaan jadinya.
1: Tapi di tempat donor itu tadi ada kata apa?
5: Oh, enggak ada. Enggak ada. Saya pastikan enggak ada kalau di sana. Ya, kita nyilakan darah langsung pulang dikasih apa? Makanan itu kita langsung pulang.
1: Okay.
5: Ya, tapi kalau
0: betul tuh berita yang sampaikan Pak Jo. Kalau donor di UDD memang nggak ada. Kita sonding itu DKK itu donor, misal Pak Jo tadi kan minta kita datang ke sana mau donor gitu kan, melaksanakan donor. Di situ kita mensondingnya DKK dan Puskesmas.
1: Oke, baik.
0: Ya.
1: Silakan aja kita tampung kembali aja silakan.
5: Kita pisahkan dengan yang pertanyaan saya yang mengumpulkan orang dengan yang pribadi datang ke PMI.
1: Oke, baik.
5: Ya, kita pisahkan, Bu. Jadi setelah kita memberikan darah, kita dapat oleh-oleh, kita langsung pulang. Kalau saya umpama ingin mengecek kolesterol atau gula darah atau apa-apanya lah yang setara dengan uang itu, saya cukup mengisi aja, Bu. Wah, ini saya diperiksa untuk ini. Nanti hasilnya masuk ke nomor handphone.
1: Oke, baik.
5: Ya, mudah-mudahan ini akan ada manfaat juga bagi yang memanfaatkan.
1: Iya.
5: Tidak kaku dengan telur ayam, apalagi itu. Lupa Indomie.
1: Oke, baik.
5: Tidak fix ya, itu yang diterima oleh masyarakat. Baik. Yang pasti yang memberikan darah tidak mengharapkan apa-apa. Akan lebih baik ada banyak pilihan. Terima kasih, Pak.
1: Terima kasih, Ajo. Masih ke Pak Zul dulu. Silakan, Pak Zul. Halo Bapak, Pak Zul. Halo Pak Zul Hardi. Oke, Pak Zul. Baik, saya ke Pak Indradin. Pak Indradin, ada tanggapan Pak Indradin?
2: Ya, saya pikir menarik apa yang disampaikan oleh Ajo ya Mbak Rita. Jadi kalau kita hidup ini sebenarnya kan tidak lepas dari pertukaran sosial sebenarnya. Jadi yang dimaksud oleh Ajo tadi kan orang akan berbuat kalau dia menganggap perbuatannya itu lebih menguntungkan ya. Nah, jadi walaupun ini donor ini adalah sebuah kesadaran, tapi kan kita tadi berbicara soal kekurangan. Nah, bagaimana kita menarik orang? Saya pikir benar apa yang disampaikan oleh Ajo, misalnya apresiasi. Pastikan apresiasi ini sampai kepada pribadi. Nah, mungkin selama ini mungkin PMI menyampaikannya dalam media grup ya. Nah, bagaimana kalau kita tidak ada di dalam grup? Bagaimana kita kalau tidak mendownload aplikasi misalnya? Apa salahnya pesan itu sampai ke pribadi, saya pikir itu tidak suatu yang sulit ya. Nah, lalu itu masukan yang baik untuk PMI. Yang kedua, ada pilihan misalnya. PMI kan sudah sebuah lembaga yang mapan. Saya pikir menarik juga kalau di sana ada opsi pemeriksaan cek kesehatan misalnya ya. Jadi tadi sudah periksa darah, nah nanti mungkin periksa asam urat, gula misalnya. Jadi hal itu juga akan menarik orang untuk datang ke PMI. Nah, selain dari tadinya, jadi ada kesadaran, kemudian ada kan kita berbuat itu biasanya yang pertama ada faktor pendorong, yang kedua ada faktor penarik. Nah, kalau yang mendorong saja, tapi kalau tidak ada yang mendorong, orang tidak berbuat. Tapi kalau ada yang menarik, biasanya dari pribadi akan datang. Nah, jadi kalau ada cek kesehatan adalah sebuah opsi tadi ya, itu tidak mahal juga, Mbak Rita. Kita melihat di Car Free Day itu setiap saat ada pemeriksaan ada kesehatan. Gitu ya. Artinya itu kan bisa tidak mahal ya. Yeah. Nah, lalu kalau itu disediakan oleh PMI, pasti ada itu yang menarik.
3: Nah, streaming.
1: Baik.
2: Untuk anu interaksi tadi mestinya PMI juga mencari cara
3: anu radio
2: bagi pendonor sehingga peserta donatur ini semakin lama memang semakin meningkat. Begitu Mbak Rita.
1: Baik, terima kasih Pak Indradin. Nah, ini tanggapan dari pengamat sosial ya. Kita beralih sebelum ke Pak Dahlil, kita terima satu lagi ya Bapak-bapak. Untuk kesempatan hari ini. Tapi saya tidak lihat Pak Zulhardi ini. Mudah-mudahan beliau bisa kembali bergabung ya untuk hari ini. Dan kita coba kembali terima di 812878. Halo, selamat pagi.
6: Pagi Bu, Ajo lagi.
1: Pagi
6: Bu.
1: Ajo.
6: Ini, mohon maaf ya, ini kritik hanya untuk berbuat lebih baik dan membangun. Oke. Intinya tidak ada yang dirugikan, cuma pengalian. Kita analogikan begini saja, Bapak dan Ibu. Kita cuci kendaraan aja sekarang 3 kali atau 4 kali bisa gratis 1. Yeah. Apa salahnya kalau dengan nilai yang diberikan oleh PMI 10.000 kita alihkan ke mana saja? Itu bentuk kerjasama, itu maksud saya. Makasih Bu.
1: Oke, baik, bentuk kerjasama. Oke, ini masukan ya Ajo untuk PMI. Saya beralih ke Pak Dahlil dulu. Pak Dahlil, gimana pengalamannya Pak? Misalnya ada mungkin ucapan terima kasih atau memang cek kesehatan juga setelah donor darah, gimana Pak? Pak Dahlil. Iya, termute Pak, termute kembali, mau dihidupkan kembali mikrofonnya Pak. Ya, silakan
3: Pak. Ya Mbak.
1: Silakan Pak.
3: Saya tertarik sekali dengan sarannya dari Ajo untuk dilakukan ada cek kesehatan bagi pendonor, gitu. Disediakan oleh PMI-nya, berarti rutin gitu loh. Siapa donor dapat periksa. Mungkin terserahkan nanti kepada Pak Jul lah. Tapi kalau untuk pemberitahuan ke masing-masing donor itu sama saya masih jalan, jalan. Setelah kita donor langsung otomatis ucapan terima kasih melalui WA pribadi. Nggak ada Mbak. Mungkin bilang tadi mungkin ada salah nomor atau apa. Verifikasi data lagi mungkin. Atau nomor handphonenya. Salah catat di PMI-nya gitu Mbak. Nah, ini saya saran untuk Pak Zulhardi sebagai ketua PMI Kota Padang. Itu untuk sosialisasi pendonor. Itu biasanya kan sekali 2 bulan ada donor darah tiap kecamatan, tiap kecamatan. Tapi setelah coba-coba saya lihat di lokasi saya sendiri kan itu jumlah penontonnya juga belum
1: banyak ya.
3: Mencukupi memadai untuk yang hadir. Kan kalau dapat kan pengurus-pengurus di kecamatannya tuh ya adalah sosialisasinya ke masyarakat. Contoh Mbak, ini sekedar saran kan, kayak ada donor darah di kecamatan A, itu tuh satu kecamatan warganya cukup banyak ya Mbak, rame. Nah, saya saran gimana kalau tiap RT itu dikasih target oleh kelurahan kan, satu RT bawa 10 pendonor, lumayan ramai jadi Mbak. Nih saya lihat kalau pas ada acara donor darah, lebih banyak panitianya daripada pendonornya. Gitu.
1: Baik.
3: Dan saran. Diberikan target ataupun kepada pengurus kecamatan, kamu wilayah ini kamu cari sekian, sekian. Dan saya melihat kadang-kadang yang ngurus sendiri juga nggak ikut donor.
1: Gitu, Mbak. Oke, baik. Itu saran juga ya.
3: Dilibatkan juga kan, yang pendonor-pendonor aktif itu kalau bisa kan dilibatkan di macam-macam kecamatan dia.
1: Iya.
3: Jadi dia ada merasakan berapa lamanya. Jadi dilibatkan dalam acara donor darah atau pengurusan di kecamatan itu, Mbak.
1: Baik, Pak Dahlil. Nah, ini nanti kita akan lanjutkan. Saya juga nanti ke Pak Zul lagi. Pak Zul sudah terlihat bergabung di Zoom. Jadi Pak Zul, tapi nanti boleh ditanggapi ya Pak Zul. Ini bagaimana PMI, apa upaya PMI begitu untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk menjadi pendonor darah? Karena mengingat masih banyak kurang ya stok darah di PMI untuk mereka yang membutuhkan. Tapi nanti kita bahas lagi ya Bapak-bapak. Nanti kita juga undang pendengar kembali karena saya harus hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Pendengar tetap bersama kami.
7: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
8: Oke.
9: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
8: Oke.
10: Cah, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
8: Oke.
10: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
8: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
12: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk hari ini terkait dengan setetes darah sejuta asa bergerak untuk bersama. Kita masih bersama dengan tiga narasumber kita. Ada pengamat sosial dari Universitas Andalas Unan Padang, Bapak Dr. Indradin Esos MSI. Kemudian Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang, Bapak Zulhardizat Latif SHMM. Kemudian ada pendonor aktif Bapak Dahlil SH. Nah, saya kembali ke Pak Zul, tadi ada pertanyaan. Tadi kan ada saran-saran juga dari salah seorang pendonor kita, penelpon kita juga, Ajo, ada saran juga yang disampaikan oleh Pak Dahlil. Nah, mungkin nanti bisa ditanggapi juga ya Pak Zul, tapi untuk upaya yang dilakukan oleh PMI Kota Padang khususnya untuk meningkatkan keinginan masyarakat menjadi pendonor ini, apalagi pendonor aktif. Silakan Pak Zul. Halo Pak Zul, masih termute Pak? Mikrofon Pak Zul? Mm-hmm. Silakan Pak.
3: Kalau nembak tembok.
2: Iya, silakan Pak. Masih termute ternyata Bapak. Masih merah mikrofonnya Pak. Boleh di on-kan dulu. Belum terdengar. Oke, silakan Pak Zul. Sudah, silakan Pak.
4: Ya. Ya, pertama sekali kita ucapkan terima kasih Pak Jo sama
2: Pak Dahlil,
4: Pak Indra juga. Sama Pak Dahlil. Ya, ini kanda kita juga ini, Pak Dahlil ini. Memang betul apa yang beliau sampaikan. Sebenarnya kita saat ini meningkatkan kesadaran masyarakat yang sebenarnya Mbak Rita yang kita butuhkan. Kalau sosialisasi kita sudah cukup juga. Termasuk besok di kampus Pak Indra ini, tanggal 7. Seminar tentang donor darah di Unan.
2: Iya, di sini juga ada donor darah ya Pak ya?
4: Iya, di Unan juga akan laksanakan donor darah 8, 9, 10 nggak salah.
2: Iya, di RRI juga Unan, ada donor darah.
4: Tiga hari, ya termasuk di UNP. Sekarang di Gubernuran kita juga donor darah nih. Ya. Dalam rangka ulang tahun Sumatera Barat yang ke-81. Nah, juga donor darah. Ya. Memang betul sosialisasi ini memang upaya PMI memang terus setiap kita datang ke sekolah, kita di kan sekolah kan ada PMR itu Mbak Rita. Pengurus hadir sampaikan juga donor darah kepada siswa-siswa kita yang di sekolah-sekolah yang sudah cukup umur untuk donor darah, termasuk yang di kampus-kampus kita juga sering untuk menyampaikan. Dan sekarang alhamdulillah dengan surat edaran Wali Kota Padang Bapak Liamran itu sudah diwajibkan di seluruh kecamatan untuk donor darah sekali dalam 2 bulan. Nah, disarankan apa yang disampaikan oleh dalil tadi.
2: Iya, sebenarnya apa sih Pak syarat untuk jadi seorang pendonor darah? Mungkin ada yang takut nih, sebenarnya mau donor darah tapi takut. Nah, apa syaratnya?
4: Ya, ketakutan ini yang luar biasa ini sebenarnya. Enggak sehat lah, enggak inilah gitu kan. Sebenarnya syaratnya kan kalau umur 17 tahun ke atas, berat badan 40-an ke atas gitu kan. Kalau masalah kesehatan kita periksa duluan kan baru diambil donor darahnya. Diperiksa tensi apa enggak tinggi, kalau enggak tinggi, kalau normal diambil. Diperiksa HB. Diperiksa semua, kalau enggak sehat memang Febi enggak mau, enggak berani juga untuk mengambil gitu kan. Nah, enggak mau juga untuk mengambil. Berarti kalau udah sehat baru diambil oleh petugas kita dari PMI gitu kan. Nah, ini barangkali kita mintanya ini kampanye bersama-sama ini Marita. Kak Dalil misalnya kan dia sudah pendonor darah yang 150 sekian kali. Kadang-kadang kan ada juga iming-iming generasi muda. Kalau kita donor nanti kita gendut, kita gemuk gitu kan. Sebenarnya kan tidak, itu kan kena pola makan berubah aja nggak kita menjadi gemuknya itu. Biasanya dia makan sepiring, tapi kena sudah donor darah dan diambil makan banyak-banyak gitu kan.
2: Oke, nah seharusnya kalau setelah donor darah apa Pak? Kan ada dikasih makanan. Setelah donor darah itu apa yang harus dilakukan oleh pendonor gitu untuk mengembalikan?
4: Tidak ada, biasa-biasa aja berita. Oh, kalau biasanya makan kita biasa, tidak harus diberubah pola makannya. Biasa aja. Yang di kalau yang PMI kasih kan ada telur, ada Indomie kan. Itu kan hanya sebagai apa aja, ucapan terima kasih aja sebenarnya kan.
2: Ya. Iya, baik.
4: Nah, jadi tidak perlu berubah pola makannya gitu.
2: Oke. Okay. Nah, kalau menurut Pak Indradin, apalagi nih Pak cara formulanya agar orang itu mau begitu, cara promonya, cara edukasinya, apalagi PMI katanya udah gencar-gencaran nih sosialisasi edukasi Pak Indra. Gimana Pak Indradin?
5: Iya. Ya, saya pikir kan memang ini harus dilakukan rutin ya. Jadi ini kan tidak bisa kita katakan kami sudah melakukan, tapi generasi ini kan berganti. Jadi yang donatur senior dia sudah berhenti ya, tapi kita berharapkan generasi yang baru. Jadi memang sosialisasinya harus continue mau tidak mau ya. Sama juga kita dengan di kampus ini. Kenapa kita promosi setiap tahun ya? Karena mahasiswanya berganti juga setiap tahun. Padahal kita sudah datang ke sekolahnya kan, tapi kan yang masih siswa yang kita sentuh dulu kan sudah tamat. Nah, jadi logikanya sama saja. Jadi saya pikir memang kita bersama-sama ya. Mungkin PMI perlu melebarkan sayap ya. Tentu PMI punya keterbatasan juga soal tenaga, soal waktu. Nah, mestinya bisa menggandeng seperti perguruan tinggi, menggandeng organisasi-organisasi kemahasiswaan atau siswa yang sampaikan oleh Pak Zul tadi, saya pikir itu perlu diintensifkan lagi. Ya. Nah, tentu saja kita harus evaluasi bahwa di masyarakat itu ya beredar mitos ya. Nah, jadi kalau kita donor bisa jadi gemuk, kalau donor bisa jadi lemas misalnya. Jadi itu yang mesti dijelaskan secara oleh tenaga kesehatan kepada masyarakat bahwa donor darah itu tidak ada dampaknya. Ini kan yang dirasakan oleh Pak Dalil misalnya kan, malah segar bugar Pak Dalil ini.
2: Iya, atau bawa Pak Dalil misalnya ke acara itu sebagai ikon pendonor darah aktif, bisa nggak Pak Indra?
5: Iya, harusnya seperti itu. Jadi kan ini juga misalnya ya, dengan donor darah kita bisa umroh ya kan. Ini kan bukan suatu kebetulan juga sebenarnya. Saya tadi tetangga saya juga ikut kemarin tuh Mbak Rita. Teman beda saya enggak nyangka juga kok tiba-tiba umroh gitu ya. Ternyata ada apresiasi dari PMI ternyata. Lalu mungkin tas rombongan dengan Pak Dalil kali ya. Nah, belum baru bulan lalu lah dia berangkat. Nah, jadi artinya apa, peluangnya itu pun sebenarnya banyak ya, yang menarik juga itu sebenarnya umroh itu sebagai apresiasi, dan itu perlu dilanjutkan. Nah, ini kan butuh berkali-kali ya. Jadi kalau tahun 91 Pak Dalil mulai, nah berarti kita kan harus mendorong remaja kita itu kalau dia rutin nanti akan dapat juga
2: seperti apa, Pak Dalil ya. Iya baik.
5: Pak Dalil gitu ya.
2: Ya, Pak Dalil, kalau Pak Dalil sendiri ini sebagai pendonor aktif sudah merasakan manfaatnya, sudah dapat apresiasi juga. Pak Dalil melakukan apa di lingkungan Bapak biar ngajak orang juga atau minimal di keluarga besar Bapak mungkin?
3: Alhamdulillah di lingkungan teman-teman waktu masih kerja, teman-teman kerja di lingkungan ada.
2: Mm-hmm.
3: Karena
2: ada
3: yang namanya
2: kebiasaan darah, Bapak.
3: Ada, insya Allah ada.
2: Mm-hmm.
3: Dan mereka pun, apalagi di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, mereka melihat sendiri kondisi fisik saya, aktivitas saya, dan riwayat yang saya dapat juga saya sampaikan. Gitu.
2: Iya.
5: Kebanyakan begitu Mbak Rita. Jadi yang banyak itu di tempat-tempat yang komunitasnya ada itu selalu banyak, gitu ya.
2: Oh iya iya.
5: Jadi teman saya dulu diajak oleh teman bersepeda ya. Mm-hmm. Nah lalu ada beberapa itu yang rutin sampai sekarang. Nah, jadi ada pelopornya di situ, biasanya di sekitar itu akan banyak.
2: Iya. Berarti banyak yang ikut serta juga begitu ya, di sekitar Pak Dalil, perubahan banyak juga teman-teman. Tapi Pak, kalau ini sudah rutin, Pak Dalil kalau tidak donor sekali saja misalnya sudah waktunya donor, tidak donor, itu rasa ada yang kurang tidak, Pak? Karena udah kebiasaan kan, Pak ya? Pak Dalil.
3: Iya, Mbak. Kebetulan saat ini saya sudah ikut di donornya aparesis. Donornya aparesis ini sudah disamakan dengan pasukan khusus lah, on call Mbak.
2: Oh gitu. Karena ini jaraknya lebih dekat ya?
3: Lebih dekat. Hmm. Nah bagi itu pun tidak ada ngaruhnya. Kadang orang kan bilang kan darah putih terlalu banyak begini-begini. Padahal mereka, kadang saya untuk memopnya kan, mereka di medis tidak apa tidak tahu di mana sih saya bilang kan. Kan kita tentu sekadar mitos bilang Bapak. Oh Pak Adi Neri kan mitos. Mereka udah takut depan. Nah cuma gitu yang namanya kita pendonor-pendonor ini di kecamatan itulah, kalau bisa sarankan ke Pak Zul kalau bisa dilibatkan lagi di pengurusan atau di apalah di kegiatan donor darah di kecamatan kan kadang-kadang terputus di sana.
2: Oke, baik. Mudah-mudahan tambah banyak ya yang seperti Pak Dalil. Yang serombongan dengan Bapak yang jadi pendonor aktif berapa orang berangkat kemarin, Pak?
3: Berangkat sama kita 7, kemudian setelah itu menyusul 10. Tahun ini ada 17 teman semua.
2: Oh, Masya Allah banyak ya. Yang itu sudah di atas 100 kali donor darah.
3: Banyak kali. Di atas 130.
2: Di atas 130. Baik, Pak Dalil. Oke.
3: Salah itu masih ada terutang Pak Julnya.
4: Ada 20 lagi.
2: Oh, ada 20 lagi.
4: Ada 20 lagi.
2: Mau diberangkatkan, nah, Pak?
4: Ya, ada 20 lagi yang belum kita berangkatkan.
2: Banyak sekali.
3: Mudah-mudahan yang Pak Zul bisa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin. Ya, amin ya
4: Rabbal alamin. Besok.
2: Iya, tapi ini sudah hampir di penghujung kebersamaan kita nih Bapak-bapak. Jadi harus ke closing statement, saya ke Pak Dalil dulu nih. Pak Dalil, apa nih harapan ke depannya? Pak Dalil sebagai pendonor darah, karena setetes darah itu kan bermanfaat mereka membutuhkan. Silakan Pak Dalil.
3: Saran saya itu dengan semakin banyaknya sosialisasi, dengan aktif luar biasa Ketua PMI Kota Padang untuk sosialisasi ke bawah. Dengan semakin maraknya, semakin menembusnya jajaran ke tingkat masyarakat paling awam, itu kemudian menambah kesadaran untuk pendonor. Sebab mereka yang butuh darah itu, bilang Pak Haradin tadi, nggak kemungkinan semua. Dari yang miskin sampai yang kaya, yang butuh darah ya pakai darah.
2: Iya, baik. Ini kapan lagi nih Pak Dalil mau donor darah di RRI, juga ada donor darah hari Sabtu.
3: Insya Allah jadwal kita sudah sampai juga. Karena cuma kita stay-nya untuk aparesis Mbak.
2: Oke. Okay.
3: Setiap aparesis on call.
2: Iya.
3: Dan itu lebih apanya kalau kita hitung-hitung dengan analisa ini pahalanya lebih besar lagi. Iya, karena satu donor aparesis mewakili 10 orang pendonor biasa.
2: Oh iya, satu itu mewakili 10 orang pendonor biasa. Baik, tetap sehat ya Pak Dalil. Ajak teman-temannya juga ke RRI donor darah hari Sabtu. Iya, terima kasih Bapak. Saya ke Pak Indradin. Pak Indra, silahkan closing statement-nya Pak Indra.
5: Ya, saya pikir darah itu adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia ya. Tentu donatur itu bernilai tinggi. Jadi saya pikir masyarakat perlu bisa bersedekah ya dengan semboyan Pak Dahlil tadi, saya setuju, memberi tapi tidak kehilangan. Nah kalau kita bersedekah ke masjid, dompet kita berkurang ya, tapi kalau darah dia tidak berkurang. Jadi kan menarik ya, sementara manfaatnya itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi marilah kita sama-sama mendukung, mendorong orang, kawan-kawan kita untuk donor, termasuk diri kita sendiri yang memenuhi syarat, kita bisa ikut donor darah untuk membantu penyelesaian masalah kemanusiaan. Demikian Mbak Rita.
2: Baik, terima kasih Pak Intradin. Silakan closing statement-nya Pak Pak Zul, terkait juga dengan hari ini ya, hari bersejarah juga untuk PMI, dan harapannya kepada masyarakat, Pak Zul, silakan.
4: Ya, pertama sekali kita mengucapkan terima kasih sama Pak Indra, Pak Dahlil, sama Mbak Rita ya, pada acara kegiatan ini. Saya juga sebenarnya pendonor aktif, Mbak Rita.
2: Pak Azul juga.
4: Iya. Ya, saya sudah 123
2: kali. 123
4: ya.
2: kali. Itu dari kemarin. Tahun berapa, Pak?
4: 92.
2: Oh, beda setahun dari Pak
4: Beda setahun dari Pak Dahlil ya. Nah, jadi memang imek di pada masyarakat ini membuat kita sehat sebenarnya, donor darah ini. Saya sekarang umur sudah 55 tahun. Insya Allah sampai saat sekarang berita belum pernah diopname di rumah sakit.
2: Alhamdulillah.
4: Insya Allah ya. Karena kesehatan kita, karena darah kita itu berganti terus kan. Karena darah yang kita bawa sekarang kan bukan darah waktu kecil dulu. Karena darah kita itu sekali dua bulan kan berganti dia. Dengan kita laksanakan donor darah, malahan untuk meringankan organ tubuh kita untuk memproses darah baru gitu kan. Ini kita minta kepada seluruh masyarakat Kota Padang pada khususnya untuk menjadi pendonor darah, untuk membantu masyarakat kita yang butuh transfusi darah. Inilah amal ibadah yang luar biasa, yang tidak pernah kita tahu siapa yang menerima darah kita, siapa yang membutuhkan, kita tidak tahu lagi. Ini amal ibadah yang sangat luar biasa ikhlasnya gitu Mbak Dita. Ini kita ajak kepada masyarakat untuk berdonor darah.
2: Oke, baik. Bapak, mudah-mudahan semakin lama semakin banyak ya pendonor darah di Kota Padang.
4: Mudah-mudahan
2: pada umumnya, sehingga ini stok darah di PMI itu tidak pernah habis begitu. Amin.
4: Habis,
2: amin.
4: Ya, betul,
2: amin. Ya. Terima kasih Pak Zul, Pak Intradi, ya, Pak Dahlil sudah meluangkan waktu hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita bermanfaat untuk kita semua. Selamat beraktivitas kembali, Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga kebersamaan Anda untuk hari ini. Perbincangan kita tadi bersama dengan tiga narasumber kita, ada Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang Bapak Zulhardi Z. Latif SHMM, kemudian juga ada pendonor aktif Bapak Dahlil SH, serta ada pengamat sosial Universitas Andalas Bapak Dr. Intradin SS MSI. Terima kasih Ajo, pendengar kami yang menyaksikan juga lewat kanal YouTube dan mendengarkan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi, dan Anda bisa ikuti terus Padang Menyapa yang akan hadir ke ruang dengar Anda setiap hari mulai pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, dari Senin sampai dengan Sabtu. Sampai jumpa di Padang Menyapa selanjutnya. Saya Rita Ismail, gatekeeper Melati Oktawina, dan operator Dwi Putri Anjeli. Selamat pagi, tetap di sini.
6: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Padang,
1: RRI Fest 2026
0: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat pagi pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id. Demikian kami kutip dari turnbackhawk.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Iya.
1: Ya udah enggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
3: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
2: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tidak mengambil sumber cahaya kami ini?
3: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
2: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
3: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?

Rosatu Radio Republik Indonesia Padang. Pendengar, informasi tetap akan kami hadirkan untuk Anda. Dan Anda bisa baca juga pada portal berita kami rri.co.id. Ini terkait juga dengan informasi Kementerian Pertanian meningkatkan kompetensi petugas puskesuan dari 4 provinsi melalui pelatihan di Bukit Tinggi. Kegiatan ini diikuti 15 peserta dari kabupaten dan kota dari Sumatera Barat, 6 dari Riau, 6 dari Jambi, dan 2 dari Kepulauan Riau. Pelatihan berlangsung selama 3 hari ya, dari tanggal 1 sampai hari ini tanggal 3 September di Balai Veteriner Bukit Tinggi. Pendengar, kegiatan digelar melalui kolaborasi Balai Veteriner Bukit Tinggi dan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan atau BBPKH Cinegara Bogor. Seperti diberitakan rri.co.id, Ketua Panitia sekaligus Widyaiswara BBPKH Cinegara, Dr. Hewan Nafrina Laniari, mengatakan kalau pelatihan menggunakan pendekatan aplikatif. Jadi materi diharapkan dapat langsung diterapkan petugas sesuai kebutuhan di wilayah kerja masing-masing.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang
1: ya.
0: Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, berkat pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 813 unit hunian tetap terpadu bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat. Pembangunan tahap awal tersebut tersebar di 4 kabupaten dan kota, yakni Agam, Kota Padang 50 kota dan pesisir selatan. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat, Ahdiar Syah, mengatakan terdapat dua mekanisme pembangunan huntap, yakni relokasi terpadu dan relokasi mandiri. Khusus yang dibangun oleh Kementerian PKP melalui mekanisme relokasi terpadu dengan rincian, 360 unit dibangun di Kabupaten Agam, 164 unit di Kota Padang, sedangkan 204 unit di 50 kota dan 85 unit di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu pendengar, ini disampaikan selain itu melalui anggaran Kementerian PKP, pembangunan rumah tetap juga didukung sumber pendanaan lain dan termasuk kontribusi melalui program CSR ya, salah satunya Yayasan Buddha Suci yang membangun 160 unit rumah di Kabupaten Agam dan 340 unit di Kota Padang. Sementara itu pendengar, informasi selengkap ini selengkapnya ya bisa Anda baca pada portal berita kami rri.co.id.

0: Wah gila, sampah kamu viral bro.
1: Hah? Kok bisa?
0: Tuh, botol kopi yang kamu buang sembarangan viral di Instagram dan TikTok bro. Captionnya, pemiliknya lupa kalau bumi cuma satu.
2: Wah wah wah,
0: bakal ngartis nih kamu bro bro.
1: Sampai segitunya?
0: Kamu juga sih, udah era digital ini, buang sampah masih aja sembarangan.
1: Ya udah, aku nggak bakal buang sampah sembarangan lagi deh, biar nggak malu lagi.
0: Nah gitu bro, buang sampah di tempat yang benar. Lebih keren lagi kalau dipilah-pilih bro, karena sampah juga dapat didaur ulang kan. Ingat bro, jaga image, jaga bumi.
3: Lingkungan bersih bukan cuma estetik, tapi juga tanggung jawab. Kelola sampah biar lingkungan tetap glow up.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Prosatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar. Apa kabar untuk Anda yang saat ini sedang monitor Prosatu RRI Padang? Jangan lupa, pendengar, mulai hari ini RRI Padang ada kegiatan RRI Fest ya, RRI Fest 2026. Jadi kegiatannya itu banyak sekali, pendengar, seperti yang sudah kami hadirkan di on air ya, promo acaranya. Dan banyak sekali UMKM yang ada di halaman depan RRI Padang, halaman samping juga penuh semua. Anda bisa datang ke sini, bisa lihat-lihat, bisa belanja-belanja. Selain itu juga ada hal-hal menarik ya di RRI Fest untuk tahun ini. Banyak sekali kegiatannya, pendengar. Jadi Anda silakan berkunjung ke RRI Padang karena tidak hanya ada UMKM, tapi juga ada rangkaian kegiatan-kegiatan lain. Misalnya untuk besok ada lomba mewarnai, saat sekarang itu ada bintang radio. Pokoknya banyak lagi ya, hari Sabtu juga ada cek kesehatan, ada kegiatan-kegiatan terkait dengan budaya juga, dan hari Minggu itu pada penutupan itu ada penampilan barongsai dan juga kesenian budaya lainnya. Wow, banyak ya, pendengar, silakan Anda yang ada di Padang dan sekitarnya atau mungkin yang dari luar kota Padang hari ini atau besok. Mungkin main-main ke Padang, mampir ke RRI Padang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12.

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami informasikan kalau hari ini di RRI Padang itu dimulai ya hari pertama RRI Fest, kegiatan RRI Fest. Nah, pendengar kami sampaikan untuk Anda, Anda bisa datang hadiri beramai-ramai kegiatan RRI Fest di RRI Padang. Ini sudah banyak sekali nih UMKM yang ada di sini, pendengar, bermacam-macam kuliner, bermacam-macam kriya, bermacam pernak-pernik ya. Anda bisa lihat, bisa belanja, tapi selain itu juga ada sedang berlangsung Bintang Radio, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan lainnya yang cukup banyak di RRI Fest. Nah, bagaimana informasinya, pendengar? Nanti saya juga akan hadirkan program-program ataupun acara-acara yang ada di RRI Fest 2026. Terima kasih, pendengar. Tentu sudah tegas, saya Rita Ismail menemani untuk hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026. Jangan lupa RRI Fest di RRI Padang mulai hari ini tanggal 3 sampai tanggal 6 September 2026.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun.

0: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
1: Iya nih, sama. Malah panas banget lagi.
0: Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu. Biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
1: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
0: Ngeri juga ya, Din. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selamat siang mendengar tim pengabdian masyarakat Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Kemanusiaan DPMK Institut Teknologi Bandung ITB memperkuat pendampingan pemulihan masyarakat terdampak bencana di pesisir selatan. Pendampingan dilakukan melalui pendekatan kesehatan, digitalisasi pendidikan, ekonomi, dan psikososial. Ketua kegiatan Prof. Ilma Nugrahani kemarin pada RRI mengatakan kegiatan utama berlangsung pada 12 hingga 24 Juni 2026 lalu di Nagari Ngalo Gadang, Kecamatan Bayang Utara. Ia mengingatkan pendampingan dilakukan sebanyak 4 kali sejak kunjungan pertama pada masa tanggap darurat akhir 2025, dan menurutnya pelayanan kesehatan dan pengobatan diberikan kepada masyarakat di Nagari Ngalo Gadang. Sebanyak 125 pasien peroleh manfaat dari pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tim bersama tenaga kesehatan setempat. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI News. RRI Digital ya, yang bisa download di smartphone Anda. Saya melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat siang pendengar. Saya Adrianto Jasman akan menemani Anda dengan agenda cacaran spesial untuk Anda pastinya. Itu juga dalam Road to Hari Radio ya, di September ini pendengar. Dan masih dengan rangkaian informasi juga akan kami suguhkan untuk Anda. Ya, pendengar, untuk kesempatan siang hari ini kami update kembali untuk Anda dari kbrn.rri.co.id. Ya, dari Badan Gizi Nasional, pendengar, terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis MBG. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan bertanggung jawab. Nah, Kepala BGN Sudaryono mengatakan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG dapat menimbulkan persoalan serius karena persoalan tersebut dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Ia menegaskan dana yang dikelola oleh SPPG merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat, karena itu setiap penggunaan anggaran untuk pengolah dan penyedia makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S, bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E, bila dijumlahkan juga 10.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bersatu Hari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, dengan adanya informasi terbaru dari kbrnri.co.id, kami hadirkan kembali untuk Anda semuanya pendengar bahwasanya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memimpin serah terima jabatan sejumlah pejabat strategis Polri. Upacara berlangsung di rapat tambah Mabes Polri Jakarta Selatan hari Rabu 2 September. Nah, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Johnny Edisonus Isir mengatakan sertija merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Pergantian juga menjadi proses pembinaan karir sekaligus penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah. Tenaga pendamping UMKM bertugas untuk mendorong transformasi UMKM dari informal ke formal, mengakselerasi digitalisasi usaha, meningkatkan akses kredit ke lembaga pembiayaan, serta membutuhkan wirausaha pemula.
4: Dudu, serius amat? Apa tuh?
3: Ini aku lagi baca nih. Ternyata ada loh yang namanya tenaga pendamping UMKM.
4: Ih, ada lah. Wow. Di setiap kelurahan ada kok tenaga pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM. Kamu kan ada usaha nih. Nah, cocok tuh cari tahu info gimana cara agar usaha kamu tuh bisa berkembang.
3: Yuk.
4: Kemana?
3: Ke kantor lurah lah, cari tenaga pendamping UMKM.
4: Eh, udah malam tahu.
3: Oh iya, besok pagi ya.
4: Ya, sekalian ya, pendamping hidup jangan lupa dicari juga.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya. Karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dengan updatean informasi spesial untuk Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar. Dan selanjutnya, Menteri Budaya, pendengar, ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemulihan kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok, NTB menjadi atensi pihaknya. Dia mengatakan pembicaraan rekonstruksi Desa Sade melibatkan lintas kementerian. Dia mengatakan perlu ada pihak yang bertanggung jawab untuk rekonstruksi Desa Sade supaya tidak tumpang tindih, ya. Dan dia lantas menyebut perkiraan rekonstruksi kampung adat itu memerlukan anggaran 25 hingga 30 miliar rupiah. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi akan mengkoordinasikan pengelolaan biaya. Dalam langkah ini dilakukan untuk mencegah tumpang tindih pengelolaan. Pihaknya pun akan mengevaluasi penempatan rumah-rumah adat di sana supaya kejadian yang sama tidak terulang. Dan dia mengatakan beberapa posisi rumah adat saling berdekatan.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo.
1: Loh.

0: dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang pendengar, semakin cerah ya dan ramai lancar, mudah-mudahan untuk Anda semuanya yang mungkin sekarang lagi dimanapun berada, boleh mungkin merapat ke Sudirman 12 alias RRI Padang. Saat ini sudah mulai ramai berbagai macam jajanan yang ingin join juga dengan community ya, dan ada hiburan-hiburan menarik untuk Anda semuanya. Dan saat ini juga berlangsung penyisihan Bintang Radio Indonesia RRI Padang. Untuk Anda silakan langsung datang ke RRI Padang untuk mengenyangkan perutnya juga, untuk mendapatkan jajanan-jajanan dari UMKM di sini pendengar. Dan sembari itu kita akan dengarkan terlebih dahulu dinamika olahraga. Langsung kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral dinamika olahraga. Untuk semuanya tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi 1-1. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9, kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1, sementara Francis Tiafu taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah

0: komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
2: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan keenam itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam, Kong Dao. Pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin, Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang kasih enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kong Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Christianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu sebagian besar. Masih apa sih kurang upaya untuk mau eksplor lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan, yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka adalah sosok ulama besar Indonesia yang berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pahlawan nasional ini populer sebagai seorang ulama, pujangga, pejuang kemerdekaan, anggota konstituante, aktivis Muhammadiyah, dan akademisi. Buya Hamka dikenal lewat karya-karyanya yang mendunia, di antaranya tenggelamnya kapal Van der Wijk di bawah lindungan Ka'bah dan tafsir Al-Azhar. Hamka memilih jalan untuk berkiprah di negeri sendiri, merintis menjadi penulis dan pujangga. Sementara itu, bekal yang ia peroleh selama perantauan keliling Nusantara mengukuhkan kecakapannya sebagai seorang ulama. Tidak hanya itu, Buya Hamka memiliki peran penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ia berani melawan kebatilan kolonialisme pra dan pasca kemerdekaan. Dalam setiap peperangan, ia menjadi penghubung krusial di antara kaum ulama dengan kelompok-kelompok pejuang lainnya.
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bro Satu, dari Padang Kanal Informasi ini Inspirasi. Selamat siang, makin lapar ya. Boleh merapat ke RRI Padang, karena di sini ramai sekali, banyak jajanan yang Anda bisa cicip-icip di sini ya, untuk mungkin sembari makan siang juga pendengar, sembari menikmati hiburan juga di sini. Ready Fest ya, akan hadir untuk Anda hingga tanggal 6 September. Dan pendengar, masih dengan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Ya, dari kbrn.rri.co.id. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari itu mengatakan tambak udang terintegrasi Waingapu, Nusa Tenggara Timur ditargetkan mulai beroperasi pada 2028. Ya, kawasan tersebut diproyeksikan menghasilkan sekitar 52.800 ton udang per tahun saat beroperasi penuh. Kodari mengatakan pembangunan ISF Waingapu itu ditargetkan rampung pada 2027 dan proyek tersebut diharapkan menambah pasokan udang nasional sekaligus memenuhi kebutuhan pasar domestik dan ekspor. ISF Waingapu dibangun di atas lahan seluas 2.150 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 1.361 hektar digunakan untuk area tambak dan fasilitas pendukung.

0: Kilas Info.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, selamat siang pendengar. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung 2 hingga 14 Oktober mendatang terus dimatangkan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumbar. Dan Ketua Umum KONI Sumbar Hamdanus mengatakan semakin dekatnya pelaksanaan Porprov membuat seluruh pihak diminta meningkatkan persiapan terutama dalam menjaga kondisi atlet agar tetap prima hingga hari pertandingan. Menurutnya koordinasi terkait pembukaan dan penutupan Porprov juga terus dilakukan. Pembukaan akan dilaksanakan di Kota Solo, sedangkan penutupan akan berlangsung di Kabupaten Padang Pariaman. KONI Sumbar memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara maksimal mengingat pelaksanaan pesta olahraga tingkat provinsi tersebut semakin dekat. Informasinya selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, nilai tukar rupiah terpantau bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat sejak pembukaan perdagangan hari ini, Kamis 3 September 2026. Mengacu data Bloomberg, pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, rupiah naik 0,30% ke level 17.693 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, rupiah menguat signifikan di awal perdagangan hari ini dibandingkan hari sebelumnya, dan pada Rabu kemarin rupiah ditutup turun 0,11% ke posisi 17.763 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan berdasarkan automatic data processing ADP bulan Agustus, pemberi kerja sektor swasta di AS menambah 38.000 lapangan kerja. Angkanya lebih rendah dari perkiraan sebesar 47.000, menandai melambatnya laju lapangan kerja sejak Januari 2026.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Tahukah kamu, payung sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu saat ditemukan dulu. Payung hanya digunakan khusus untuk melindungi sang pemakai dari terik panas matahari. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Tionghoa berhasil membuat fungsi payung sebagai pelindung hujan dengan memanfaatkan lilin dan lat sebagai pelapis kertas agar payung menjadi anti terhadap air. Pada awalnya, payung hanya digunakan oleh kaum wanita, sampai ketika seorang petualang dan penulis Persia, Jonas Henway, dengan percaya diri sering membawa payung di depan umum, sehingga menarik perhatian pria lain yang melihat untuk menggunakan payung juga. Pada generasi awal di Eropa, payung dibuat dari kayu atau tulang paus dan ditutup kain kanvas yang diberi minyak. Namun saat ini, payung sudah berevolusi dengan berbagai model dan motif yang sangat menarik.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Satu hari di Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya pendengar kita rehat sejenak terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur kesempatan siang hari ini. Dan pendengar selanjutnya tepat di pukul 12:21 waktu Indonesia Barat kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: up?
1: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
0: Yeah, I'm fine. So, where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
0: Sorry, aku sudah makan. So, aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi, kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
4: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
5: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Scores Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apa bikin situ? Apa kau bikin situ?
1: Eh, kenapa?
0: Jangan bilang kompi buang sampah di sungai.
1: Nah, kenapa kalau sob buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu Mikau kok kuper.
1: Ya, bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh, apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Nah, Luka.
0: Coba kau bayangkan.
1: Tunggu, sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Kalau kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Eh, tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu, Mi.
0: Mak, kau pakai air aki?
1: Mak, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Kau bisa?
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali pala itu sungai. Mak, yuk pala saya promise, Mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji. Saya tidak akan Mi buang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mer, mau kemana? Buru-buru banget.
1: Gue mau pergi donor darah, KPM ini, Mul. Banyak manfaatnya loh buat kesehatan kita. Dan yang pasti, bermanfaat juga bagi yang membutuhkan.
0: Apa aja sih?
1: Kalau aku baca di situs Halodoc, rutin berdonor darah membantu tubuh membuang kelebihan zat besi yang dapat memicu radikal bebas, merusak pembuluh darah, dan meningkatkan risiko penyakit jantung serta stroke. Selain itu, berdonor darah dengan teratur dapat mengurangi kadar zat besi yang berlebih, yang dikaitkan dengan penurunan risiko kanker hati, paru-paru, kolorektal, dan tenggorokan.
0: Wah, jadi ingin donor darah juga tuh.
1: Ayo, bareng aku aja. Jangan lupa lakukan secara rutin setiap 2-3 bulan untuk menjaga zat besi dan kesehatan jantung tetap optimal.
2: Donor darah berfungsi seperti ganti oli pada tubuh, membantu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, menstabilkan zat besi, dan memberikan deteksi dini melalui pemeriksaan gratis.
3: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di kanal FM 95,9 MHz audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI digitalnya. Anda bisa download di smartphone Anda. Baik, pendengar, Anda juga di Rana Minang mendengarkan melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Ya, pendengar, selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan sampaikan nota berita daerah untuk Anda, spesial Road to Hari Radio untuk tahun 2026, dan spesial juga untuk siang hari ini, nota berita daerah akan disampaikan oleh penyiar legend kita nanti, ada Rospiliang. Dan untuk Anda semuanya pendengar, dimanapun Anda berada, kita ikuti nota berita daerah dan selamat mendengarkan.

0: Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah. Dibacakan Ros Biliang. Sari Berita Penting. Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTouch Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti Ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Berita selengkapnya. Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTouch Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang tadi pagi. Berita selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
2: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
3: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini akan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
2: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
4: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik berat terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan itu tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
2: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Primananda melaporkan.
0: Penataan Kota Tua Padang dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya memperbaiki jalan, tetapi juga melengkapi fasilitas pendukung wisata. Kawasan ini juga dinilai berpeluang menjadi bagian dari jalur wisata menuju ke Pulauan Mentawai. Berikut laporan Dodik Setio.
5: Pengembangan kawasan Kota Tua Padang dinilai tidak cukup hanya melalui perbaikan jalan dan penggunaan material yang lebih menarik. Pada RRI Padang pagi tadi, peneliti cagar budaya Universitas Andalas Padang, Alfa Nuranda, mengatakan penataan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan bersejarah sejak 1998 tersebut perlu diikuti dengan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung agar semakin nyaman bagi wisatawan. Menurut Alfa, penataan Kota Tua harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sanitasi, pengelolaan sampah, papan informasi hingga fasilitas pendukung lainnya. Menurutnya, pembangunan jangan berfokus pada pergantian material jalan, tetapi juga memastikan seluruh kebutuhan wisatawan tersedia di kawasan tersebut.
6: Kota Tua ini mau dirubah habis-habisan nih, tapi bertahap pengembangan area wisata. kota, kota tua. Itu mempertimbangkan hal-hal tidak hanya bahan yang digunakan, namun juga sanitasinya seperti apa, lalu pengelolaan untuk pengendalian sampahnya seperti apa, papan informasinya seperti apa, lalu kemudian sarana-prasarana untuk pendukung wisatanya seperti apa. Jadi lebih kompleks sebenarnya daripada proses pembuatan atau pergantian aspal menjadi sebuah jalan andesit kayak gitu. Harapannya ya jangan tanggung-tanggung kalau memang melakukan perubahan.
5: Lebih jauh, Alfa menilai penataan Kota Tua Padang memiliki peluang untuk memberikan dampak lebih luas terhadap sektor pariwisata. Kawasan tersebut berada pada jalur strategis yang dilalui wisatawan, termasuk wisatawan yang hendak melanjutkan perjalanan menuju Kepulauan Mentawai. Karena itu, pengembangan Kota Tua diharapkan tidak berhenti sebagai proyek penataan fisik di dua kecamatan, tetapi dapat diintegrasikan dengan pengembangan destinasi wisata lainnya di Kota Padang hingga Kepulauan Mentawai. Dengan sarana-prasarana yang lengkap, kawasan Kota Tua tidak hanya menjadi ruang sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi pintu masuk yang nyaman bagi wisatawan untuk mengenal lebih banyak destinasi di Sumatera Barat. Dodi Istio melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat mencatat neraca perdagangan Sumatera Barat sepanjang Januari hingga Juli 2026 sebesar 1.200 juta dolar Amerika Serikat atau menurun sebesar 64,63 juta

0: Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin kepada RRI di Padang tadi pagi mengatakan, surplus tersebut terbentuk dari nilai ekspor sebesar 1.937,08 juta dolar Amerika Serikat dan impor 695,15 juta dolar Amerika Serikat. Dibandingkan Januari-Juli 2025, surplus neraca perdagangan Sumatera Barat turun sebesar 64,63 juta dolar Amerika Serikat.
1: Terkait dengan impor, kalau impor di sini kita melihat kan BBM ya, banyak ya, dari Singapura maupun dari Malaysia. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sehingga dalam potretnya dari masing-masing komoditas, kalau BBM ada porsi ya impor yang cukup besar, porsinya sampai 82,79% impor kita. Justru yang menarik adalah selain itu ada terkait pupuk, ada juga sisa industri makanan. Ini mungkin untuk pakan ternak. Ini masing-masing tumbuh nih. Artinya impor ini impor bahan baku, bukan impor konsumsi. Kalau impor konsumsi itu yang sebetulnya yang perlu kita hindari ya kan.
0: Kepala BPS Sumatera Barat Hasan menambahkan, dari sisi ekspor, industri pengolahan menjadi salah satu pendorong utama peningkatan kinerja perdagangan Sumatera Barat. Nilai ekspor sektor tersebut meningkat 371,91 juta dolar Amerika Serikat atau 24,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski surplus perdagangan masih terjaga, tingginya pertumbuhan impor menjadi perhatian karena mempersempit selisih antara nilai ekspor dan impor. BPS Sumatera Barat mencatat perkembangan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan surplus neraca perdagangan Januari-Juli 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hans Primananda melaporkan.
2: Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Informasi selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
3: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara dua. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
4: 2019 udah pernah ikut, tapi juara dua waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini.
3: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama dua hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
2: Perhelatan RRI Fest yang digelar di halaman RRI Padang mulai pagi tadi menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga acara potensial bagi produk-produk lokal. Berikut laporan Dodik Setio.
3: Bazar UMKM menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Puluhan UMKM di Kota Padang ambil bagian dalam kegiatan ini, salah satunya Forum UMKM Padang Barat yang ikut menjajakan produknya. Uti, perwakilan Forum UMKM Padang Barat menyampaikan antusiasnya atas keterlibatan forum tersebut di RRI Fest tahun ini.

0: Ia menjelaskan pada pameran kali ini Forum UMKM Padang Barat yang resmi berdiri sekitar 1 tahun yang lalu membawa sejumlah produk unggulan dari para anggota.
1: Kalau untuk saat ini, untuk acara hari ini kita ada bertiga, kita ada dari Fee Kitchen, dari Batagor Putra Saburai, sama dari Lignis Food.
0: Menurut Uti, bazar dan festival seperti yang diselenggarakan RRI merupakan momentum penting untuk memperluas jangkauan pasar dan mengenalkan produk langsung kepada masyarakat. Harapannya bazar di RRI menjadi kegiatan rutin setiap tahun. Sementara itu pelaku UMKM lainnya, yakni Army, mengaku senang bisa mengikuti bazar RRI Fest. Ia datang menjajakan makanan tradisional pisang bakar santan, yang ternyata mendapat respon positif karena banyak pengunjung yang berbelanja.
2: Udah banyak yang beli. Ini udah ronde kedua bakar pisangnya.
0: Pisang bakar santan Army sangat menarik minat pengunjung karena langsung dimasak di lokasi. Aroma pisang bakar yang sedap mengundang pengunjung untuk berbelanja. Dodi Istio melaporkan.
3: Kebutuhan darah untuk pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Padang masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang rutin mendonorkan darahnya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang mencatat kebutuhan darah mencapai lebih dari 200 kantong setiap hari, sementara jumlah darah yang terkumpul baru sekitar 125 kantong. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Ini kesadaran ini barangkali yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena sampai saat sekarang ini teknologi si ahli apapun belum bisa menggantikan darah dengan zat-zat lain.
5: Ketua PMI Kota Padang Zulhadi Zat Latif kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut menyebabkan PMI masih kekurangan sekitar 75 kantong darah setiap hari. Kekurangan itu harus disiasati agar stok darah tetap tersedia, terutama untuk menangani pasien dalam kondisi darurat. Zulhardi mengungkapkan, kebutuhan darah berasal lebih dari 30 rumah sakit di Kota Padang yang setiap hari melayani pasien dengan berbagai kondisi. Menurutnya, donor darah menjadi kegiatan PMI yang tidak boleh berhenti, karena hingga kini darah manusia belum dapat sepenuhnya digantikan dengan zat lain. Ia menjelaskan ketidakseimbangan antara jumlah pendonor dan kebutuhan pasien menjadi salah satu penyebab masih terjadinya kekurangan stok darah. Satu pendonor umumnya hanya menyumbangkan 1 kantong darah. Sementara seorang pasien dalam kondisi tertentu dapat membutuhkan 4 hingga 7 kantong darah.
4: Kita membutuhkan sebenarnya untuk mau mendonorkan darahnya untuk membantu pasien-pasien kita yang dirawat di rumah sakit ya yang membutuhkan transfusi darah. Karena ada 30 lebih rumah sakit di Kota Padang yang membutuhkan transfusi darah.
5: Di tengah kebutuhan tersebut, keberadaan pendonor aktif rutin menjadi sangat penting. Salah satunya Dahlil, warga Kota Padang yang telah mendonorkan darah sebanyak 156 kali sejak tahun 1991. Dahlil mengaku tertarik menjadi pendonor setelah melihat aktivitas donor darah di PMI melalui seorang pegawai yang dikenalnya. Ia menilai donor darah merupakan kegiatan sosial yang memungkinkan seseorang membantu orang lain tanpa membuat kondisi tubuhnya kekurangan darah.
6: Aktivitas kita tidak terganggu dan kita merasa segar. Tidak berpengaruh sama sekali sama apa badan saya. Kadang-kadang orang bilang kan, oh gemuk, susah tidur. Itu nggak ketemu sama saya. Alhamdulillah lancar semua.
5: Selain donor darah biasa, Dahlil juga telah 32 kali mengikuti apresis atau yang kerap disebut dengan donor darah putih. Donor apresis memungkinkan pengambilan komponen darah tertentu dan dapat dilakukan dengan interval yang lebih sering dibandingkan donor darah biasa sesuai ketentuan medis. Melati Oktawina melaporkan.
3: Pendengar, bagaimana informasi terkini perihal kondisi kualitas udara di Sumatera Barat? Apa saja yang harus diperhatikan masyarakat dalam kondisi kualitas udara menurun akibat asap kebakaran hutan dan lahan karhutla dari provinsi tetangga? Terkait hal tersebut, selengkapnya kita dengarkan bersama dalam wawancara reporter Melati Oktawina dengan Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Koto Tabang, Sugeng Nugroho berikut ini.
5: Pak Sugeng, ini boleh diinformasikan, Pak, bagaimana kualitas pemantauan udara kita saat ini, Pak?
7: Hari ini ya, Bu, ya, kita update-nya yang kemarin, Pak, kiraannya. Kalau kita lihat, sejak kemarin memang kualitas udara untuk seluruh wilayah Sumatera Barat itu hampir sebagian besar berada pada kondisi sedang. Kualitas udara yang kami bikin ini hanya berdasarkan pada konsentrasi partikulat meter atau PM 2,5. Kalau dengan kategori sedang berarti konsentrasinya itu berada pada level antara 15,5 sampai 55,5 mikrogram per meter kubik. Tuh, kecuali untuk beberapa wilayah yang memang kategorinya baik. Di wilayah barat Sumatera Barat bagian utara seperti Pasaman, Pasaman Barat itu kemarin perakiraan kita untuk hari ini ya. Ini diperkirakan kemarin tapi perakirakannya untuk hari ini gitu. Ya. Itu kondisinya baik. Untuk Sumatera Barat bagian tengah sampai timur ini kategorinya seluruhnya adalah kondisi sedang kecuali untuk perbatasan San Riau, perbatasan dengan Jambi, misalnya Sijunjung, Kamas Raya, dan Solok Selatan. Itu perakiraan kita kategorinya berada sedikit di atas kategori sedang, yaitu sudah kategori tidak sehat. Sore sampai malam hari. 7 malam sampai dini hari dan berlaku sampai hari ini, sampai tadi subuh itu masih bertahan sampai level tidak sehat. Tapi jam 5 hari ini sampai sore nanti sudah berada pada level sedang kembali. Sedangnya tapi sedang dengan konsentrasi PM yang relatif tinggi ini, rata-rata ada yang sampai 54 mikrogram, itu berarti kan sudah hampir menyentuh level tidak sehat lagi. Kalau kita lihat untuk hari ini mulai dari jam 5 subuh sampai nanti malam, untuk Damas Raya itu konsentrasinya rata-rata sekitar 49 mikrogram per meter kubik dengan konsentrasi maksimum 55 mikrogram per meter kubik, itu terjadi mulai dari jam 7 malam 8-9. Iya. Itu akan terjadi konsentrasi yang maksimum di Damas Raya. Untuk wilayah lain di Sumatera Barat sampai sebagian berkondisi baik untuk perakiraan hari ini, kecuali tadi itu Sejunjung, Solok, Solok Selatan. Nah itu terus ada sedikit di mana nih, Payakumbu, Sawalunto, itu kondisinya ke sedang. Sedang untuk siang sampai dini hari nanti itu. Itu juga konsentrasinya tidak setinggi yang ada di Damas Raya. Maksudnya itu konsentrasi PM 2,5-nya.
5: Pak Sugeng, ini apakah diduga masih dari karhutla dari provinsi tetangga, Pak?
7: Untuk wilayah Sumatera Barat ya, tanggal 2 jam 01 sampai tanggal 3 hari ini jam 01 tadi pagi, itu jumlahnya ada 23 titik panas di wilayah Sumatera Barat. Ini ada di sekitar Damas Raya yang ngumpul Damas Raya, terus pesisir selatan ada, tapi ini tingkat kepercayaannya menengah ya. Tingkat kepercayaan menengah berarti kemungkinan besar kita percaya pada data ini untuk menjadi titik api itu relatif kecil. Tapi perlu diwaspadai juga, ini ada titik, ada tiga titik panas dengan tingkat kepercayaannya tinggi. Ini kalau kita lihat titik yang berkategori tinggi ini adanya di Sijunjung. Nah nanti apakah ini bisa menjadi hot fire, itu tentu menunggu apa kondisi-kondisi yang mendukung, tapi mudah-mudahan akan jadi titik panas kembali sehingga tidak akan menjadi hot fire atau titik api.
5: Pak Sugeng, ini ada imbauan kepada masyarakat kita di Sumbar, Pak, perihal kualitas udara kita, Pak?
7: Berarti dengan kondisi titik hotspot yang di Sumbar hanya berjumlah sedikit ini ya, kemungkinan besar kabut asap kita yang ada di Sumbar ini berarti berasal dari wilayah di luar Sumatera Barat, ada Jambi, terus Rio, dan bahkan yang lebih jauh lagi adalah sekitar Sumatera Selatan. Tentu himbauannya, walaupun kita belum pada taraf kondisi tidak sehat, masih kondisinya sedang gitu, tapi partikulat meternya untuk yang walaupun kategorinya sedang tadi kan sudah relatif tinggi ya, sudah rata-rata hampir lebih dari 40 mikrogram per meter kubik partikulat PM2,5-nya yang di udara. Tentu himbauannya sebenarnya yang kami hanya menyampaikan kepada stakeholder, tentu bagaimana tindak lanjutnya tentu stakeholder yang menindaklanjuti. Jadi tentu himbauannya adalah bagi masyarakat, kelompok masyarakat yang rentan kualitas udara ya, seperti Bapak Ibu lansia, adik-adik kita berusia dini, terus para pekerja yang lebih banyak di outdoor atau di luar ruangan gitu kan, terus yang punya komorbid penyakit karena ISPA gitu kan atau sesak napas, tentu lebih baik walaupun kondisinya hanya sampai kategori sedang, baru sampai kategori sedang, tentu lebih baik kita proteksi diri kan gitu. Lebih baik kita preventif untuk mencegah hal-hal yang nanti bisa, hal kecil yang nanti bisa berlanjut ke menjadi yang hal menjadi lebih buruk gitu. Saya kira untuk pembudayaan memakai masker, saya kira kita sudah pernah mengalami seperti itu dulu ya. Jadi saya kira budaya untuk memakai masker kembali, saya kira sudah tidak asing kan, sudah tidak asing lagi untuk masyarakat kita. Terus Bapak Ibu kita ojol gitu yang lebih banyak di luar ruangan dengan kendaraan, mungkin lebih baik juga menggunakan proteksi mata seperti kacamata atau helm yang tertutup.
3: Beralih ke berita olahraga. Persiapan tim sepak bola Kabupaten 50 Kota menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 2026 terus dimatangkan. Asosiasi Kabupaten PSSI Kabupaten 50 Kota telah melakukan seleksi pemain untuk mendapatkan komposisi terbaik dalam merebut kampion Porprov tahun ini. Berikut laporan rekan Iwan Setiawan.
8: Saat dikonter dari Padang pagi tadi, PLT Ketua SKAP PSSI Kabupaten 50 Kota Julius Didi mengatakan seleksi telah dilakukan sejak bulan Mei lalu, serta diikuti sekitar 215 pemain dari berbagai wilayah di Kabupaten 50 Kota. Dari proses tersebut, sebanyak 30 pemain terjaring sebelum kembali dicurkan menjadi 25 pemain yang diproyeksikan sebagai skuad inti Porprov.
9: Ya, kalau target kami tetap medali emas, kita lihat dari kabupaten kota yang sudah persiapannya matang seperti Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh. Timnya sangat solid, saya lihat banyak bertaburan bintang dari anak-anak PPLP maupun anak SKO yang dikumpulkan di sana. Namun kami dari putra terbaik di Kabupaten 50 Kota ini cukup bagus juga. Pemain-pemain kami gitu.
8: Menurut Julius Dede, persiapan tim juga mendapat dukungan dari jajaran manajemen tim dan pelatih. Manajer tim dipercayakan kepada pengusaha ternak Beri Okto Winanda, didampingi Abdul Ghaffar sebagai asisten pelatih. Sementara posisi pelatih kepala dipercayakan kepada Hudra yang sebelumnya pernah membawa Kabupaten 50 Kota meraih medali emas pada ajang Porprov di Kota Padang tahun 2016 lalu. Julius Dede menyadari persaingan pada cabang sepak bola Porprov 2026 tidak akan mudah. Ia menilai sejumlah daerah seperti Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kota Payakumbuh telah memiliki persiapan yang cukup matang serta diperkuat pemain-pemain potensial termasuk atlet yang berasal dari PPLP maupun SKO. Meski demikian, ia optimis skuad 50 Kota juga memiliki kualitas untuk bersaing. Menurutnya, para pemain yang telah lolos seleksi merupakan putra terbaik daerah yang memiliki kemampuan dan semangat untuk membawa 50 Kota kembali meraih prestasi tertinggi di ajang Porprov. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Sekian warta berita daerah untuk siang ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.

0: 21 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat siang. Ini lagi ya, udah semangat lagi setelah istirahat tadi. Isoma udah makan, porsinya juga udah gede mungkin ya. Tapi kita juga sudah sampaikan informasi kurang dengar Anda tadi, pendengar ya. Setelah tadi sang legenda sang legend kembali membacakan berita ya. Oke. Ya, gitulah. Kalau tahun berapa ya tahun terakhir tahun baca berita tahun 2017 ya. 2017. Nah, itu tuh tone-nya kayak gitu tuh. Deng deng deng deng deng. Nah, sekarang udah beda. Kalau sekarang mau ada apa? Tapi ini juga ya agak lumayan gimana ya, agak merinding juga khidmat kalau dengar yang kayak gitu ya. Jadi informasinya itu benar-benar bisa dicerna dengan apa ya, lebih dalam lah gitu ya, tanpa ada back sound. Oke, jadi lagu siang hari ini sudah banyak ini ya kita persiapkan untuk untuk Anda pilih nanti ya. Jadi 100% Indonesia siang ini kita punya The Massive, Diam Tanpa Kata, ada Reza Herlambang, Janji Putih, Juicy Lucy ya, Terlalu Tinggi, Kekasih Bayangan punya Cakrakan, Bunga Citra Lestari, Memilih Dia, Bondan Prakoso, Tetap Semangat, Last Child, Ketidakrelaanku, ada juga Marcel, Menunggu, ada Hanin, Dia, Pupus, Maudi, Ayunda, Kejar Mimpi, Gita, Gutawa, Selamat Datang Cinta, Padi, Menanti Keajaiban, Rizky Febian, Makna Cinta, Soundwave, Kamu Satu-Satunya, Yuka Tamada, Pasrah, Afgan Sadis, Noah, Suara Pikiranku, GAC 1, dan Derby Romero, Kuasa Cintamu. Oke, okay, sudah siang.
1: Halo, sudah siang.
0: Iya, yeah, sudah siang. Bang Nafi ya.
1: Ya.
0: Masih datar rimbonya.
1: Ya, masih datar. Aman, amin, lancar, luncur, sentosa.
0: Ya, rimbonya aja yang ditanya. Kabar Bang Nafi gak ditanya. Yang ditanyain limbonya aja tadi ya.
1: Ya, tanya.
0: Jadi kabar Bang Nafi gak ditanya. Kalau sekarang baru nih ditanya, apa kabar Bang Nafi?
1: Ya, aman, amin, lancar.
0: Nah, itu baru benar.
1: Merdeka.
0: Merdeka ya. Oke, udah makan belum?
1: Udah, tadi makan siang.
0: Siap. Makannya pakai
1: daging ayam,
0: daging ayam,
1: koto gadang, sambal koto gadang.
0: Oh, koto gadang itu emang kenapa kok bisa pakai koto gadang? Emang bedanya apa sama daging ayam yang lain?
1: Ini sambalnya.
0: Pakai ini tuh, apa? Pakai suntiang gitu ayamnya, koto gadang.
1: Enggak.
0: Terus?
1: Maksudnya cabenya tuh cabai khas rempah koto gadang.
0: Oh, rempah gitu. Koto gadang. Oke, gimana rasanya?
1: Enak.
0: Ah, nggak percaya kalau saya belum coba, nggak percaya saya.
1: Ya, nanti kalau ada.
0: Nggak nanti-nanti, sekarang. Saya pengen coba sekarang.
1: Ya, sekarang aja lah.
0: Ya, sekarang. Boleh di WA aja ya?
1: Ya.
0: Kirim WA ya. Oke, ya. Mau yang mana? Tadi udah banyak sih listnya, udah kita sebutin ya. Semua tadi.
1: Ya, Kejar Mimpi.
0: Kejar Mimpi, bye.
1: Maudie
0: Ayunda ya. Fans berat nih Maudie Ayunda ya.
1: Ya, betul.
0: Oke. Okay. Mau disalamin buat siapa?
1: Salam pertama buat Bang Ian, semoga lancar luncur selalu. Aman, okay. Amin, lancar luncur.
0: Dan sentosa.
1: Merdeka bersama keluarganya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terus buat Bu Ezanu, buat Niken Ditabing, Bu Nesi Veteran, Bang Teddy, kemudian salam buat Bang buat Angka Gazi, buat Kama, Kak Mary, buat Bang Indra, buat Bang Tajudin, Bini Nata, buat semuanya. Itu aja.
0: Itu aja.
1: Nanya, ini siapa yang nyiar di Warta Berita Daerah tadi?
0: Itu legendnya Pro 1 itu kalau dulu Ros Piliang namanya. Masa? Iya.
1: Apa Bang Ian?
0: Ya, jadi dulu kalau di Pro 1 Ros Piliang dulu gitu.
1: Ya. Ya gitu aja, gitu aja. Nanti ya, nanti tonton lagi di YouTube-nya.
0: Oh iya, tonton lagi di YouTube ya. Nanti ada di YouTube lagi video on demand-nya nanti ada. Nanti ya, kelihatan itu Mbak Ros Piliang itu yang mana orangnya. Ros gitu kan. Iya. Suaranya bagus kan, cuman karena emang sudah senior jadi agak kesulitan untuk kalimat yang panjang mungkin ya Mbak Ros ya.
1: Ya ini udah masuk ini apa? Bagus membahas tentang artificial intelligence.
0: Oh iya tadi ya dibacakan ini, tadi ya.
1: Ya ini ini tahun ini rasa tahun udah lama gitu.
0: Iya iya oke oke. Oke ada lagi. Tapi yang tadi bukan AI, yang tadi beneran penyiar legend itu, bukan ya, AI.
1: Yang membahas berita tentang AI maksudnya.
0: Iya. Oke. Siap.
1: Itu thank aja. You ya.
0: Oke. Okay.
1: Canggih-canggih penyiar dulu udah membangkitkan nostalgia.
0: Iya dong. Iya.
1: Itu dong. Aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum
0: ya,
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat siang, sudah siang.
2: Selamat ya. Siang,
0: iya,
2: opsi siang. 100% Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia ya. Gak kurang 1% pun Bang gak boleh ya.
2: Apa kabar Bang I?
0: Oh aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa, merdeka.
2: Sama, mantap, sama. Bang T juga kayak gitu.
0: Bang T.
2: Jadi gak usah ditanyain ya Bang I ya.
0: Gak boleh ditanyain.
2: Jangan ditanya kabar Bang
0: I. Gak, nanya ini deh, udah makan apa belum?
2: Udah, Bang.
0: Ini
2: apalagi pertanyaannya?
0: Rawangnya masih dijundul enggak?
2: Oh, ya dekat-dekat sana lah.
0: Oh,
2: dekat-dekat sana. Belum ada kayak tanda-tanda pindah sih belum ada.
0: Kalau jundul masih di Rawang.
2: Masih lokasinya masih tetap di sana, enggak pindah juga itu.
0: Okay.
2: Iya. Tapi istimewanya ada satu, Bang.
0: Apa-apa?
2: Kalau dulu komplek Jondol ini kalau udah hujan itu banjir Bang.
0: Oh iya kan dulu, kemarin itu kalau nggak salah udah ada perbaikan drainase kan.
2: Ah sejak ada itulah ya, termasuk kita dapat efeknya juga.
0: Iya.
2: Kadang-kadang di tempat tinggal Bang T itu kalau hujan lebat banjir terus nggak sampai sejam terus air itu udah surut aja, tak kemana lari air nggak tahu kita ya.
0: Lari dia.
2: Yang ya lari air itu tak kemana kita nggak tahu.
0: Oh gitu.
2: Jadi jalan raya ini kayak anak sungai. Kita tahu sejam setengah jam habis itu udah nampak aspalnya lagi Bang.
0: Oh iya, iya.
2: Berarti drainasenya untuk Rawang ini bagus banget. Jadi nggak mungkin kita lapor di Halo RRI nggak lagi deh.
0: Nggak lagi ya. Karena udah aman bagus. Alhamdulillah ya.
2: Drainase untuk kota Rawang bagus bagus.
0: Kota Rawang ya. Ibu iya. Kotanya mana tuh? Kota Rawang.
2: Ya, ibu kotanya Bang T lah ya.
0: Oke, siap. Oke. Okay.
2: Siap.
0: Mau yang mana lagunya?
2: Apa Bang? Lagu?
0: Iya.
2: Ah, ini lagu ada dua ini yang mau disuka ya. Apalah kamulah satu-satunya, tapi sayang kamulah satu-satunya bukan Kirise ya Bang Iya.
0: Bukan.
2: Orang lain yang nyanyi Bang Ye.
0: Si ini.
2: Bang Ye, maaf. Bang I, sorry maaf.
0: Kamu satu-satunya itu yang bawain Soundwave. Itu kan jebolan idol sih ya, si Rini.
2: Oh.
0: Idol.
2: Oh, jebolan.
0: Dia kan collab Atus sama suaminya jadi Soundwave. Nah, apa?
2: Oh gitu, yang Gita Gutawa Bang I?
0: Gita Gutawa siapa ayo? Judulnya apa?
2: Iya itu, Bang
0: Selamat Datang
2: Bang
0: Cinta.
2: Tenanya. Ah, itu makanya dua. Jadi lantaran Bang T-nya boleh dipastiin suka kedua-duanya jadi mau tak mau Bang I Bang T ganggu sedikit mana yang bagus Bang I
0: sama satu lagi yang mana
2: enggak
0: pilihan opsi yang satu dua. Lagi
2: enggak oh yang itu tadi kamulah satu-satunya iya
0: oh iya tapi
2: iya.
0: Yang Soundwave lucu juga sih kan kayak apa sih
2: iya, itu makanya.
0: Lagu legend terus dibawain versi lagu lain legend. Kan lucu juga kan jadinya
2: lagu-lagu yang kayak gitu yang bagus banget. Mm-mm. Enak banget lah. Nggak nyombong kita enak banget jadi saking enaknya kedua-duanya
0: dia juga dibawa,
2: makanya Bang T minta pendapat Bang I di antara dua Bang.
0: Jadi kayak kita biasa legend lagunya itu emang kayak gitulah gitu tapi akhirnya dibawain dengan genre yang berbeda terus juga dengan style vokal yang berbeda asik loh
2: iya betul
0: kayak ada sensasi yang enak banget sih. Kamulah satu-satunya ya, bagus tuh kayaknya.
2: Nah, udah kesini aja kita ini, Bang I.
0: Siap-siap.
2: Terima kasih banyak Bang I.
0: Oke, Bang T.
2: Berarti minta lagu C Bang I udah terpenuhi ya. Siap. Berarti ini lagu Bang T-nya minta ke Bang I gitu ya.
0: Oke.
2: Nah, kayak gitu. Ibu Macan kemana Bang I? Ah, kangen
0: ditanya
2: aku
0: sama lagi. Ibu Macan
2: Bang I. Iya, kangen lah. Kalau sekedar untuk nanya kangen kan biasa Bang I.
0: Ntar keseringan nanya, nanti dicakar loh.
2: Us begitu. Oke lah.
0: Macan kalau kan?
2: Iya. Iya, sedicak. Karena nanti kita juga yang kelepek-kelepek ya Bang Iya. Oke lah kalau begitu. Yang pasti mudah-mudahan Ibu Macan sehat di sana ya Bang Iya. Okay. Itu dulu. Sehat selalu Ibu di sana gitu ya. Ibu tuh menitu apa enggak? Yang penting doa kita Ibu tuh sehat di sana gitu ya. Salam buat Anavi tadi. Spesialnya buat Bang I siang ini. Ada satu pertanyaan sebelum Bang I tutup Bang I?
0: Satu aja kan?
2: Iya satu aja, nggak banyak kok.
0: Siap.
2: Itu ibu yang baca berita tadi, suaranya bagus banget. Siapa namanya ibu?
0: Namanya juga legend. Kalau udah penyiar, kalau udah penyiar pasti udah bagus suaranya kan.
2: Udah bagus. Penyiar nih dari muda sampai tua nanti suaranya tetap bagus kok.
0: Gitu.
2: Itu kelebihan dari penyiar dan penyanyi. Betul nggak Bang I?
0: Kalau dulu mungkin pernah dengar yang namanya Rospiliang. Nah itu dia tadi.
2: Berarti mungkin entah dekade kita, entah di atas kita nggak tahu juga ya. Tapi
0: tadi,
2: baru kali ini Bang T-nya dengar suara beliau.
0: Di remind lagi, terakhir baca warta berita itu 2017, sudah lama sih.
2: 2017. Kita belum di sini kok.
0: Iya,
2: belum. Bang T aja di sini di 2020 ke atas. Baguslah ibu itu. Oke Bang I.
0: Oke. Nostalgia ya kita ya.
2: Ya spesialnya berita. Buat Bang I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada penasaran ya sama penyiar legend nih. Jadi gitu, insya Allah ya ke depannya udah mulai di Senin kemarin ya itu perdana itu. Bu Heroza Firdaus, terus habis itu tanggal 1 ya, mulai tanggal 1 ya kemarin. Sorry. Jadi mulai tanggal 1 itu Bu Heroza, habis itu ada Pak Heranov ya. Pak Heranov itu juga legend banget ya. Itu beliau pernah jadi ketua PWI di Sumbar. Nah, yang hari ini ada Mbak Rospili yang ini juga pernah menjadi kaptennya Persatu dulu, sempat jadi kapten Persatu juga kan. Nah gitu. Oke. Jadi kalau besok siapa? Besok kalau nggak salah ini ya si Raindra Mauniang, kalau dulu di Pro 4 Mauniang. Ditunggu aja ya. Oke. Jadi akan bertaburan para legend nanti ya siaran kita Road to Hari Radio pastinya. Ya. Selamat siang.
3: Udah siang ya.
0: Oh iya, belum sore kan?
3: Iya, belum sore.
0: Udah makan tapi kan?
3: Udah dong.
0: Udah siap.
3: Ayo. Masa dibilangnya Hanafi koto gadang pakai sunting apaan tuh?
0: Enggak, maksudnya gitu kan. Dia makan daging ayam itu diolah jadi kayak
3: koto gadang.
0: Jadi kayak gitu. Kalau orang bilang masaknya apa? Ayam koto gadang gitu kan. Emang enggak apa bedanya gitu ayam koto gadang sama ayam di sini? Emang pakai sunting ayamnya gitu maksudnya. Iya kan? Bedanya apa? Ya ternyata bumbu rempahnya gitu.
3: Iya, rempahnya cabenya cabe hijau. Oh,
0: iya. Bu Ir bisa masak? Bisa Bu Ir masaknya?
3: Bisa dong.
0: Oh bisa. Jadi kapan masak? Nanti saya mampir. Kapan?
3: Boleh, kapan yang mau.
0: Jadi kapan?
3: Bilangin aja.
0: Bikin ayam koto gadangnya kapan?
3: Belum tahu kapan bikinnya.
0: Mending Sherlock dulu lah, Sherlock.
3: Oke. Niat-niat legendnya oke suaranya ya. Ibu ngikutin dari hari pertama loh.
0: Kalau yang gak legend gak oke berarti.
3: yang sekarang kan yang lagi yang muda-mudanya
0: beda okenya
3: gitu ya. Lebih legend oke. Okay. Ibu ngikutin beda-beda dari okay. Uni Roza Firdaus waktu itu. Ngikutin pertama kan dia kan.
0: Jadi
3: ibu kenal loh sama Uni Roza tuh.
0: Kalau baru pilih yang berarti sering juga dengar beliau siaran kan berarti ya.
3: Iya. Dulu sering dengerin. Oh, itu ibu. yang enggak anu Pak Albert Utabarat tuh ada enggak?
0: Albert Utabarat. Oh iya udah. Iya. Udah beda alam.
3: Iya, dia udah siaran sering olahraga dulu nak.
0: Iya, olahraga.
3: Iya, ibu udah lama ngikutin dulu tuh.
0: Sejak tahun berapa itu? Sejak tahun berapa?
3: Tahun berapa ngikutin sandiwaranya juga sandiwara. Ada butir-butir pasir di laut butir-butir. Tahun berapa ada lupa ibu
0: butir-butir
3: masih-masih sekolah pasir. Ibu kali di semuanya
0: Edi Basru Intan oke yang zaman-zaman Kamandanu denger juga nggak
3: gimana
0: belum ya yang zaman-zaman Kamandanu dulu belum
3: Belum.
0: Oke.
3: Bocah-bocah nih ribut aja.
0: Bocah.
3: Iya.
0: Bocah, diam dulu bocah. Diam dulu napa bocah? Oke. Lagunya yang mana Bu Irma
3: yang mana? Ya itu aja janji putih Resa Herlambang.
0: Resa Herlambang ya. Oke. Boleh.
3: Salam-salamnya buat Ian yang lagi bertugas, lancar aktivitas, sehat selalu beserta keluarga, murah rezekinya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bang Teddy, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buatnya Diana Tunggul Hitam.
0: Bu Ayu yang Padang Pasir ya berarti ya.
3: Iya Bu Ayu Padang Pasir ya. Terus buatnya Widira, dia buatnya juga. Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya Cliff di Manado, buat Chris Pati di NTT, buatnya siapa lagi ya, Tajudin di Minasa. Pokoknya buat semuanya aja lah ya, yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu.
0: Yang bocah-bocah diam dulu, orang tua lagi ngomong ini yang
3: dia kalau udah ketemu berdua baru pulang sekolah kakak ini.
0: Pulang sekolah, iya. Kakek.
3: Yang siaran tadi itu Bu Rosmidar ya.
0: Iya, kalau nama panggungnya Rospiliang gitu.
3: Kan. Iya Rospiliang. Iya. Ibu ngikuti waktu Ruang Rindu tuh sama Pak Santos.
0: Itu yang perdana ya kemarin ya.
3: Iya. Ya udah lah Yan, pokoknya salam kompak semuanya Yan, salam sehat.
0: Oke.
3: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Agak riweh ya, banyak bocah ya pulang sekolah ya. Jadi gitu, Bu Ir ternyata ngikutin udah sejak dari Bu Heroza juga katanya ya. Terus juga yang ngehnya Bu Rosmidar katanya. Yang nama panggungnya harus pilih yang gitu ya. Oke. Jadi gitu kalau besok lanjut ke Mauniang gitu. Terus selanjutnya ada lagi nanti ya. Saya lupa jadwalnya. Ya bocoran aja nih buat Anda nanti yang mungkin akan menantikan suara para legend ini mengudara nanti membaca berita gitu ya. Oh iya. Lucy Usman ya nanti ya. Habis itu Pak Firdaus. Waduh. Beberapa saat lagi. Wah, itu kalau dengar yang kayak gitu udah sakral banget itu ya. Terus nanti wah, Bang Maman dong ya. Bang Maman dulu pentolannya Pro 2 banget ini. Terus juga wah, ini legend Pro 1 juga. Nanti ada Rika Sandra nanti di tanggal 8, tanggal 9 nanti Pak Santoso ya. Terus terakhir ini Pak Darius nih. Oke, ini suaranya serak-serak becek banjir ini jangan-jangan. Masih bertahan kayaknya ya. Tapi yang jelas nih untuk kalian semuanya masih banyak rangkaian acara spesial untuk kalian semuanya. Untuk apa namanya? Itu untuk menyambut gitu ya jelang Hari Radio 11 September nanti pendengar on air, off air pastinya juga banyak banget ada RRI Fest ya. dengan bazarnya, hiburannya, terus juga ada bintang radio di sini sekaligus sambil jalan, ada komunitas juga keren-keren di sini, UMKM ya yang mau apa belanja-belanja memanjakan lambungnya ya. Terus ada lomba-lomba juga besok ya, lomba mewarnai ya buat anak-anak TK ya. Terus nanti ada layanan kesehatan juga Sabtu, senam massal juga, woi pas Car Free Day. Ada door prize-nya lagi gitu kan. Terus door prize-nya itu nanti banyak deh, pokoknya jutaan rupiah lah gitu ya. Terus ada juga pertunjukan seni, nanti ada barongsai dan juga ada pertunjukan seni dari apa namanya, Barudak Bandung lah gitu ya. Tapi kita tunggu aja nanti untuk Anda yang pengen lihat lebih dekat gitu ya, makanya mendekat ke sini aja gitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya Uni, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga kebersihan pantai ini.
1: Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan Bi?
0: Maksud Uni?
1: Lihat deh Bi, ada jejak hewan di pasir.
0: Wah, iya. Ini kayaknya jejak burung camar deh Uni.
1: Kalau ini Bi?
0: Ini jejak kepiting bukan ya?
1: Tapi di bawah cemara itu kok kotor Bi?
0: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh Uni.
1: Manusia yang kayak di mana Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin keresek?

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Hai warga Kota Padang,
3: RRFest 2026
2: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info lengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Scores pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026. Harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, sebelum kita lanjut, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja PT Agrinas Jaladri Nusantara. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, nomor telegram, melansir dari laman resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, karir.agrinasjaladri.co.id. Diketahui bahwa saat ini PT Agrinas

0: Maaf, ini ya, PT Agrinas Jaladri Nusantara itu hanya sedang membuka program pendaftaran Jaladri Career Box ya, Database Potential Candidate, hingga 31 Desember 2026. Nah, mengutip dari akun Instagram resmi PT Agrinas Jaladri Nusantara, at Agrinas Jaladri, itu masyarakat bisa mendaftarkan diri lebih awal melalui Database Potential Candidate, DPC, di Career Box Jaladri. Dengan bergabung dalam DPC, data dan CV akan tersimpan dalam sistem PT Agrinas Jaladri Nusantara dan menjadi pertimbangan utama saat rekrutmen dibuka. Ya, pendengar, untuk yang ingin bergabung kembali silakan, kita masih akan coba undang lagi 812878 atau bisa juga di 08116666975 ya. Untuk yang ingin request lagu-lagu yang sudah kita sebutkan tadi, listnya udah ada ya tadi ya. Oke, okay. Selamat siang. Masih siang ya, selamat siang. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam Kak Ika.
1: Bukan. Bukan, salah orang.
0: Oh yaudah, salah. Kita tutup dulu ya.
1: Bagaimana kabarnya? Jangan pakai merdeka dong. Nanti... Kan udah Agustusnya udah lewat.
0: Kan kita tetap merdeka juga.
1: Iya sih. Enggak
0: apa-apa.
1: Tapi katanya kemarin sampai Agustus.
0: Enggak apa-apa, kita Agustus.
1: Lancar, luncur, aman, sentosa.
0: Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
1: Aman, amin, amin.
0: Gitu. Daripada diprotes
1: damai
0: sudah lah.
1: Damai selamanya. baru emang.
0: Oke. Jadi gimana, di situ cerah juga kah?
1: Waduh, ya Allah, aku minta hujan beberapa hari semula.
0: Alhamdulillah, Padang kasian, kemarin
1: tanaman,
0: sore hujan.
1: Udah capek disiram, sebentar udah kering.
0: Iya.
1: Kasian, udah suruh dia baca istighfar. Udah banyak, udah minta hujan juga di sini, tapi belum dijabah sama Allah, mungkin besok enggak.
0: Iya, mungkin besok, mudah-mudahan ya.
1: Ya, amin.
0: Atau enggak
1: ya,
0: kalau misalnya kalau misalnya di Padang ada, nanti dioper dikit ke sana nanti.
1: Ya, itu makanya minta tolong dong transfer pergi ke Batipu Baru ya. Ya Allah, datanglah hujannya ke sini ya Allah.
0: Iya.
1: Udah makan dong?
0: Oh, udah dong.
1: Masa ya nanti pakai sentiong ayamnya?
0: Ya dia bilang itu kan ayam koto gadang gitu. Emang bedanya apa gitu aku tanya. Jadi bedanya apa? Nebak-nebak aja dulu, ternyata enggak gitu kan.
1: Bapak lucu juga ya kalau ayam pakai sentiong.
0: Enggak lucu bapak sih. Itu agak cringe sih. Agak cringe.
1: Lucu lah, viral itu kalau ayam pakai sentiong.
0: Agak cringe kita lihatnya gitu.
1: Yang nyiar jam 1 tadi bagus juga ibunya ya.
0: Oh iya.
1: Kenapa
0: kan
1: dia enggak bawa siaran opsi ya?
0: Oh yaudah, aku mengundurkan diri ya.
1: Enggak, yang legend-legend dari itu aku enggak ada kikuk-kikuknya dia ya.
0: Enggak
1: ada apanya.
0: Kan ini apa namanya udah legend kan.
1: Enggak, iya kan biasanya dia udah lama vakum biasanya kalau juga sih.
0: Enggak lah, kalau apa darah penyiarnya itu udah settle mau gimana lagi, enggak bisa hilang.
1: Ya, salam Mbak Ibu itu, semoga sehat selalu ke.
0: Iya. Okay,
1: oh, amin. Jadi yang terbaik dikasih Allah. Amin. Biasa ada lagi.
0: Oh ada lagi dong.
1: Baca berita aja.
0: Tiap baca berita ya.
1: Oh,
0: nanti malam lagi tuh.
1: Ruang rindu nggak ada.
0: Ada ruang rindu nanti itu Mbak Ros pilih yang itu lagi.
1: Oh iya.
0: Iyalah.
1: Emang bisa dia tuh.
0: Bisa lah, masa nggak bisa kan? Iya, basicnya
1: kan
0: penyiar.
1: Beda, siarannya dulu kan beda.
0: Basicnya kan penyiar juga.
1: Iya sih kan. Bagus ya.
0: Iyalah.
1: Nanti aku cuma moga-moga aku bisa gabung nanti. Ada didampingin.
0: Iya, nanti
1: oh,
0: ada sama penyiar utamanya Bang Ye nanti ya.
1: Satan Mubina masih ada?
0: Oh, udah di Pro 2 sekarang.
1: Oh, Pro 2. Oh, enggak balik lagi ke sini.
0: Enggak.
1: Oh. Iyalah, aku bingung deh mau pilih Afgan apa Cakrakan ya. Pasti bayangan itu, tapi aku pilih Afgan aja lah, sadis.
0: Bingung antara Afgan. bingung antara Afgan sama Cakrakan. Kalau
1: iya,
0: kalau ini aja, kalau Afgankan mau nggak Afgankan?
1: Iya, Afgan aku suka banget dengan sadis. Soalnya orang banyak yang sadis,
0: iya,
1: orang
0: nggak iya,
1: pakai
0: iya.
1: Hati. Sadis aja lah.
0: Oke. Okay. Jadi?
1: Moga-moga ada yang ambil. Kemarin ada juga aku suka ke Pompong. Itu nih bantuin sama Pak Abang Safriza. Dia bantuin aku jadi ke Pompong.
0: Oke, jadi lagunya sekarang yang mana?
1: Aku sadis.
0: Sadis aku ya? Kan.
1: Walaupun sih kok juga cakrakan sih. Aku request Fatima Azara yang bahasa Koreanya. Kalau yang tadi itu dia udah pintar ngomong dia. Aku yang sukanya senangnya yang cadel-cadel itu.
0: Cadel itu yang hormat.
1: Yang lucunya.
0: Yang bendera itu yang paling.
1: Iya, yang bendera itu.
0: Oke. Okay. Mau di salamin
1: buat siapa? Sama juga lucu juga. Soalnya kaya sekolah makanya di keluarga Sakinah Mawadah Warahmah. Besok Fatima Azaranya ikut lomba mewarnai juga.
0: Enggak, ya? Kebetulan sekolah dia.
1: Kan dia masih TK.
0: Iya, masih TK dia.
1: Oh, enggak ikut lomba dia.
0: Di sekolah, Kak Ika.
1: Oh, di sekolah.
0: Gimana mau ikut?
1: Oh. Kirain. Kenapa enggak ikut ya?
0: Di sekolah.
1: Iya. Kan sekolah itu kan yang dipanggil ke sana itu.
0: Enggak.
1: Oh, enggak.
0: Iya, person aja nanti kalau mau daftar daftar gitu. Tapi kalau misalnya
1: daftarin aja.
0: Enggak, dia sekolah enggak bisa. Jangan bandel deh, dia sekolah mau gimana, dia mau belajar.
1: Ya Allah, itu kan kesempatan.
0: Enggak. Masih ada kesempatan yang lain.
1: Ya Allah.
0: Yang paling penting itu kan sekolah.
1: Iya kan satu hari libur.
0: Enggak lah, enggak. Ya, dia kalau misalnya sehari libur itu nanti ketinggalan pelajarannya.
1: Wah, aku cuma satu. Ya udah, kru RRI semuanya. Yang udah gabung, yang mau gabung semuanya aja deh.
0: Semuanya.
1: Salam ya. Ke Mary.
0: Oke.
1: Betul.
0: Oke.
1: Oh, Bang Kulis. Bang Ibu Ita Hanum itu pertama itu.
0: Oke. Terima kasih
1: banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Aman kita. Amin lancar luncur.
0: Dan sentosa.
1: Damai selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ika di Batipuh ya. Oke, kita boleh kalau kita misalnya mau terima lagi kalau masih ada ya, kita coba invite di 812878 atau bisa juga di 08116666975. Pasti Anda masih mendengarkan kita juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat ya. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ya.
0: Iya, 100% Indonesia. Apa kabar Kak Rahma?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Sehat sebagai selalu buat yang sesta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa
0: ta'ala. Amin. Baik banget nih, baru join nih udah doain yang baik-baik kan.
2: Ya,
0: iya, doa terbaik juga lah buat Kak Rahma ya.
2: Ya Rabbil alamin.
0: Udah makan belum?
2: Hanya doa yang bisa diberikan, Ian.
0: Iyalah. Kalau transferan kasih nomor rekening gitu.
2: Iya tuh. Ini ada salam nih dari
0: dari siapa?
2: Ini dari Mary nih, ada salam dari Mary nih.
0: Oh. Dari Kak Mary ya. Oke.
2: Ini lagunya udah deh. Ini buat Ika lagunya ya, Cakrakan yang dia minta tadi nih.
0: Cakrakan.
2: Udah senang Ika kan?
0: Iya ya. Mau bantuin Ika ya berarti ya.
2: Karama kan suka Cakrakan nih.
0: Nah. Oh, suka juga. Kebetulan ya. Satu selera berarti ya, sama ya kesukaannya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pokoknya senang selalu udah buat Ika, semoga selalu dalam lindungan
0: Allah. Oke.
2: Buat Tanjudin di Minahasa, salam sehat selalu. Buat Ibu Ibu Umum, salam sehat juga. Buat Cudifo, buat Hanafi, buat Kedida, buat Diona, buat Ayu Dimasohi Maluku Tengah, salam sesalu, buat Bang Chris Pati, buat Chris Bang Klip di Manado, buat Bang Cut Itaname, buat Natasha Lila, Lila Sistersnya, buat Firman di Jakarta, buat Ibu Ayu, buat Ibu Nur, buat semua Pak Bukhari, tak lupa juga salam selalu
0: buat di Jambi,
2: semua ya. Satu di Padang,
0: siap.
2: Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin.
2: Spesial banget buat Rahma Sisters di perantauan Mega, spesial buat Kencana Kitami, selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Kencana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Rama di Batu Sangkar ya. Eh ada lagi. Selamat siang.
3: Sudah siang.
0: Belum sore.
3: Belum sore.
0: Kok suaranya bindeng, lagi flu ya? Enggak.
3: Enggak, biasa aja. Aku suaranya yang sedang-sedang saja.
0: Enggak sih, emang suaranya agak bindeng sih.
3: Enggak,
0: kayak orang lagi pilek sih kayaknya. Yang sedang-sedang saja.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, 100%
3: di udara, Indonesia. Tetap di udara.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Udah.
0: Oh iya,
3: karena
0: iya, iya.
3: Kan sekarang ulang tahunnya Merdeka udah berlalu, kata Kak Ika tadi. Sekarang ulang tahunnya, sekali di udara, tetap di udara.
0: Siapa bilang Merdeka udah berlalu? Kita merdeka setiap hari.
3: Iya, merdeka setiap hari, tapi hari kemerdekaan, 6 bulan kemerdekaannya udah berlalu. Aku tukar dengan sekali di udara, tetap di udara.
0: Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka lagi kan. Ya deh, jadi gimana? Mau lagu yang mana, Uncu?
3: Yang cewek.
0: Cewek? Cewek.
3: Yang cowok.
0: Yang cowok ya? Yang mana tuh?
3: Yang cowok apa yang tersisa lagi udah semua, kayaknya semua udah diambil sama aku ini penyepan terakhir ya.
0: Belum tahu tuh.
3: Iya udah mau terakhir nih udah.
0: Yang terakhir ya.
3: Udah mau ada sisi aku apa yang tinggal cowok udah. Kalau enggak mau nyebutin judulnya. Ya, punya aja sebutin.
0: Ada The Massive, Juicy Lucy. Terus ada Bondan Prakoso, Last Child, Marcel, Padi, Rizky Febian, terus juga Noah. Terus ada GAC, Derby Romero.
3: Noah apa tadi?
0: Noah itu suara pikiranku.
3: Noah aja lah, baca suara pikiranku ya.
0: Oke. Okay. Suara pikiranku ya.
3: Salam aja, dan spesialan sudah ya dah.
0: Terima kasih.
3: Salam ke semua-semua ya dah.
0: Oke.
3: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat ditatung, Bi. Dikit tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bersatu RRI Padang, kantong informasi dan inspirasi. Ya, jadi memang seru sekali ya, cerah sekali, makin beranjak ke sore ya. Dan sepertinya ini memang udah di ending-ending juga. Tapi yang jelas kalau misalnya masih ada, boleh silahkan kita coba terima lagi. Tambah 12878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Oke. Kalau misalnya belum ada, kita mainkan lagu ya untuk Anda yang sekarang masih dengar ya. Yang pasti untuk Anda semuanya spesial, kita coba mainkan lagu Pupus ya, Bayahan India. Spesial juga untuk Anda semuanya yang masih bersama kami di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
1: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh. Tapi itu fakta, tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
6: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1

Satu hari daripada angkatan informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita sudahi dulu untuk opsi kali ini dan juga kami sudahi untuk Padang siang ini ya pendengar. Dan untuk Anda semuanya, terima kasih yang sudah bergabung dan jangan kemana-mana, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Plus Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN mengatakan, pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dapat memberikan kemudahan, menekan biaya, sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Menurut Mahyildi, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Padang sore ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat sore, apa kabar Anda? Jumpa lagi dengan saya Yudi Maswar di Padang sore ini, Kamis 3 September 2026. Selanjutnya pendengar, kita akan segera bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita Nasional yang akan disiarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dari Pro 1 dari Padang kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani

0: kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam, dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa, Pak, praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
0: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya

0: hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap racikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin nih ya, obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ, kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah, menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis atau tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran benya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu ya, istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di dalam di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya Mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Pucet Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu sebenarnya sama aja ya, kan. Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan. Itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: di kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semat, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
1: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
0: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
1: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerja sama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu kali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove

0: justru yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya. Bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya. Pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
0: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya, seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya. Kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang tajammu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bokosrib. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajammu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bokosrib ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan. Terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajammu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajammu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajammu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agen travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
5: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
6: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

yang perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.

0: Tinju merupakan salah satu jenis olahraga tarung atau combat sport yang sangat populer di dunia. Kita mengenal petinju-petinju hebat mulai dari Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, hingga juara dunia tinju masa kini seperti Tyson Fury dan Saul Canelo Alvarez. Tinju termasuk dalam jenis olahraga kuno. Bukti paling awal tentang tinju berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga ini kemudian diperkenalkan pada Olimpiade kuno oleh orang Yunani pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, tinju dipertandingkan menggunakan tali kulit yang lembut yang diikat di tangan dan lengan sebagai perlindungan. Tinju kemudian berkembang di Roma dengan tali kulit diganti dengan sejenis sarung tangan bertabur logam. Kejatuhan Kekaisaran Romawi membuat perkembangan tinju juga ikut berakhir. Olahraga ini muncul lagi di Inggris pada abad ke-17. Tinju amatir kemudian terorganisasi secara resmi mulai tahun 1880. Awalnya, hanya 5 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Pada 1867, olahragawan asal Wales bernama John Graham mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai Queensberry Rule yang mendasari aturan tinju modern termasuk penggunaan sarung tangan empuk.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
2: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
4: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
5: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
0: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada saat ini pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Tanjung Pinang Kuda mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
12: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekali, dua kali, sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba api itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan, proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, maksud bahan bakar ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
5: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat, kita distribusikan pertama ini sebanyak 25.000 liter.
4: Ketua RT 2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
6: Agak senang kan, terbantu gitu kan, sama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya ekstrim, rasanya asin, jadi tidak bisa dikonsumsi.
4: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Si Pasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
7: Genap berusia 44 tahun, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. aplikasi sistem pelayanan air Tirta Serambi terintegrasi atau SIPASTI resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau SIPASTI tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
8: Perumda Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumda bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, SIPASTI bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
7: Selain peluncuran SIPASTI, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap melalui program tersebut pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
10: Ya, kami imbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan KTP, KK atau akta kelahiran. Dan kemudian yang lebih penting lagi itu

0: Kenapa alat kami? Alat kami kan sudah lama nih. Jadi sekarang kita lagi ajukan perubahan pada tahun anggaran ini, mudah-mudahan dapat. Karena alat yang untuk perekaman itu sudah sejak zaman Pak Gamawan Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ, nol lagi.
1: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok. Karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km persegi, belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Jadi kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya, lurahnya cuek saja, misalnya,
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah, salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya, kalau karena ini memang fokusnya memang kegiatan karena ini dari pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Kota Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung.

0: langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
1: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
2: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis, MBG, di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandarsa telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
3: Produksi nanti ada pemorsian, pemorsian baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya melalui IPAL, dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya, airnya dari mana, hasilnya dari mana, kita bisa lihat. Jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air, airnya dari mana, tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah, ini bisa kita lihat airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya, dan dari BPOM Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
2: Kepala SPPG Bandarsa Asih mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada penerima manfaat. Asih menyampaikan SPPG Bandarsa saat ini melayani 3.321.
4: Ada IPAL kita, alhamdulillah IPAL kita juga sudah dinilai cukup baik oleh Bapak. Ya, kemudian di bagian beberapa di gudang juga sudah dilihat langsung oleh Bapak, dan alhamdulillah juga nilai bagus oleh Bapak.
2: Ia memastikan pelaksanaan program MBG berjalan lancar tanpa kendala berarti, dan menu yang disajikan telah mengikuti ketentuan yang berlaku. Untuk menjaga variasi dan selera penerima manfaat, sejumlah bahan makanan juga diolah dalam bentuk yang berbeda, seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian Yusfianti melaporkan.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
5: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
6: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selaut pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
5: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap. asap kiriman.
7: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal. Pakai masker.
5: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
2: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
3: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Yeah. Jadi nggak yang asumsi, I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya, resikonya tinggi termasuk.
1: Menurut Junani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat bangunan didirikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
4: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke keluar.
5: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
4: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Ya. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan.
5: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
4: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim ke termasuk dari Jawa, itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
5: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
6: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara dua. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
7: 2019 udah pernah ikut, aku juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini ya.
6: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradiorri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
8: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
9: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
10: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini akan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
9: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
11: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan pendidikan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
9: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Permananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Mendengarkan siaran kami.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
4: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
3: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
4: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
3: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
4: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
5: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Biar deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi. Aku videoin dah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
2: Ya ampun Putri, jangan asal rekam sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
1: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
2: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
1: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
2: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus, tiba-tiba viral?
1: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita ke sana.
2: Marilah tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama, serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beberapa hari terakhir beredar postingan foto Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan narasi Nasaruddin Umar resmi mundur dari Jabatan Menteri Agama Republik Indonesia. Berdasarkan penelusuran, ternyata unggahan dimaksud adalah hoaks. Sebab Menteri Agama Nasaruddin Umar mengunggah video klarifikasi melalui akun resmi Kementerian Agama. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini masih menjabat sebagai Menteri Agama. Dengan demikian, berita pengunduran diri dimaksud adalah kabar bohong. Demikian kami kutip dari termakehoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya dari pukul 17 hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, saya temani ada semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan berupa lagu-lagu yang telah kami siapkan untuk menemani ada semuanya. Dan juga akan kami selingi dengan beberapa informasi-informasi menarik lainnya. Kami informasikan juga RRI Fest resmi bergulir hari ini dan akan berlangsung lagi besok. Kemudian tanggal 5 dan akan ditutup pada tanggal 6. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini belum sempat untuk hadir dan datang di RRI Fest, besok untuk hari Jumat tanggal 4, kemudian tanggal 5 sampai tanggal 6 masih ada waktu. Jadi silakan datang ke RRI Fest ya. Banyak sekali kegiatan atau juga event yang dilaksanakan. Ada bazar UMKM, kemudian juga ada banyak kali kegiatan dari komunitas. Kemudian besok adalah lomba mewarnai tingkat TK. Dan untuk Anda yang ingin mendonorkan darah, cek kesehatan gratis ataupun juga cek gigi, Anda bisa datang tanggal 5 hari Sabtu ya. Jadi jangan lupa tanggal 6 nya akan ada penutupan menarik. Ada penampilan dari paguyuban warga Sunda, kemudian juga dari menghadirkan barongsai, serta paginya jam 7 itu akan ada senam massal. Jadi silakan Anda berbondong-bondong sambil CFD-an, Anda bisa ikuti senam massal dan tentunya ada door prize-nya, ada hadiah-hadiahnya. Dan hadiahnya menarik banget ya. Jadi silakan datang di RRI Fest ya. Tinggal 3 hari lagi nih. Ya, hari ini sudah dimulai hari pertama tanggal 3. Kemudian akan berlangsung hingga tanggal 6 September ya. Masih ada tanggal 4, tanggal 5 dan juga tanggal 6 September.

0: Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.
1: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
2: Oh, ini aku ada infonya nih.
1: Wah, bagus nih infonya.
2: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
1: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
2: Bener tuh.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: Otak manusia memiliki kemampuan menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar. Hampir dipastikan bahwa otak seseorang tidak akan pernah penuh karena kapasitas otak yang luar biasa. Kapasitas memori otak manusia pada orang dewasa rata-rata dapat menyimpan triliunan byte informasi, yaitu terdiri dari sekitar 1 miliar neuron. Neuron adalah sel yang memproses dan mentransmisikan pesan di dalam otak. Setiap neuron membentuk sekitar 1000 koneksi ke neuron lain dengan jumlah lebih dari 1 triliun koneksi. CNS Nevada menyebutkan sebuah studi yang dimuat di Scientific American menyatakan memori otak manusia memiliki kapasitas yang setara dengan 2,5 petabyte. 1 petabyte sama dengan 1 juta gigabytes. Sehingga otak manusia dewasa rata-rata memiliki kemampuan untuk menyimpan 2,5 juta gigabytes memori digital. Menurut Scientific American, seseorang harus membiarkan televisi hidup terus-menerus selama lebih kurang 300 tahun untuk menggunakan semua penyimpanan itu. Otak manusia memang diciptakan dengan sangat luar biasa. Kemampuannya lebih dari apa yang kita bisa bayangkan. Jadi, jangan pernah merasa kalau kemampuan diri kita selama ini terbatas.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini

0: Enak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Astagfirullahaladzim, gempa.
2: Eh, kenapa kok tiba-tiba lari seperti orang ketakutan begitu?
1: Ada gempa, ayo kita keluar cari tempat berlindung yang aman, ayo.
2: Serius? Loh, kok aku gak ngerasa ada gempa ya? Perasaan kamu aja kali. Itu kan HP-ku yang bergetar. Parno sekali kamu nih sama gempa.
1: Ya iyalah aku parno. Aku tuh kan masih trauma sama bencana gempa yang besar 30 September 2009 lalu itu loh.
2: Pasti dong, kita harus selalu waspada. Tetapi jangan sampai panik begini. Nih aku kasih saran ya, apa yang harus kita lakukan jika terjadi gempa lagi. Ini yang pertama, ketika kita berada di dalam ruangan, jangan panik, tetap tenang dan segera mencari tempat perlindungan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Lalu yang kedua, jika kita berada di lapangan terbuka, segera cari tempat yang paling aman seperti tanah lapang. Nah, bagi warga yang tinggal di daerah pantai, perlu waspada adanya potensi tsunami dan segera pergi berlindung ke tempat yang lebih tinggi. Dan sekali lagi nih, selalu waspada dan jangan panik.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Semut hitam ternyata punya kemampuan luar biasa yang sering tidak kita sadari. Meski tubuhnya kecil, semut hitam mampu mengangkat beban hingga puluhan kali berat tubuhnya sendiri. Bukan cuma kuat, semut juga terkenal sangat kompak. Mereka hidup dalam koloni dan saling bekerja sama mencari makanan, membangun sarang, bahkan melindungi ratunya. Yang lebih unik lagi nih, semut berkomunikasi menggunakan zat kimia bernama feromon. Jadi saat satu semut menemukan makanan, semut lain bisa mengikuti jejak aroma yang ditinggalkan. Dan hebatnya, semut hitam hampir ada di seluruh dunia, kecuali wilayah yang terlalu dingin seperti Antartika. Kecil ukurannya, tapi luar biasa kemampuannya. Semut hitam membuktikan bahwa kerjasama adalah sebuah kekuatan besar.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Saatnya kita mencari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat sore hari ini dan berlaku selama 24 jam. Untuk itu saya sudah tersambung dengan perakirawan dari BMKG Minangkabau di sore hari ini, ada Mbak Anissa. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Anissa.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mas Yudi.
2: Apa kabar sore hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Silakan informasinya untuk sore hari ini, cuaca ke masyarakat kita.
3: Ya, baik, selamat sore para pendengar. Berikut kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk 24 jam ke depan, hari Kamis, tanggal 3 September 2026. Berikut selengkapnya. Untuk kondisi cuaca pada sore hari ini, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Minangkabau, masih terpantau beberapa wilayah yang mengalami hujan sedang hingga lebat, di antaranya di sebagian wilayah Pasaman Barat, kemudian Pasaman dan Agam, dan sedikit wilayah dengan kondisi cuaca hujan ringan, yaitu di sebagian Padang Pariaman dan pesisir selatan. Kondisi ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga malam hari dengan kecenderungan membaik. Kemudian untuk dini hari, cuaca diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok pagi hari, diperkirakan didominasi dengan cerah berawan hingga berawan, dan untuk siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah pesisir selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sebesar 63 hingga 98%. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Untuk peringatan dini harian saat ini nihil, demikian informasi yang dapat kami sampaikan.
2: Baik, terima kasih Mbak Anissa atas informasinya sore hari ini. Selamat sore, selamat bertugas kembali.
3: Selamat sore.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang sore hari ini. Dan tadi telah kami hadirkan info cuaca dari BMKG. Berikutnya pendengar, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan jelang pukul 18 nanti. Dan nanti jelang maghrib, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci ke Al-Quran dan juga bimbingan rohani tentunya. Ya. Baik, selamat sore pendengar untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Padang. Kali ini saya pilihkan lagu dari Raisa dengan Melayu.

0: we do it. Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram Skors pada. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai kereta api,
2: tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Saricah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pembangunan infrastruktur di daerah 3T terdepan, terluar, dan tertinggal adalah langkah penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan dan jembatan sangat diperlukan untuk meningkatkan konektivitas, memudahkan mobilitas penduduk, serta distribusi barang dan jasa. Infrastruktur pelabuhan dan bandara juga sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah yang terpencil, memungkinkan transportasi laut dan udara yang lancar dan efisien. Layanan telekomunikasi dan internet adalah infrastruktur lain yang sangat penting untuk dikembangkan di daerah 3T. Ini membantu mengurangi isolasi geografis dan memberikan akses ke informasi serta layanan yang penting bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Infrastruktur pendidikan seperti sekolah, perpustakaan, dan fasilitas pelatihan vokasional perlu dibangun dan dilengkapi dengan tenaga pengajar berkualitas serta materi pendidikan yang memadai. Pendidikan yang baik membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan mereka dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Layanan kesehatan juga harus diperkuat dengan pembangunan puskesmas, klinik, dan rumah sakit yang memiliki peralatan medis dan tenaga medis kompeten sehingga masyarakat dapat mengakses perawatan yang diperlukan. Pembangunan infrastruktur di daerah 3T memerlukan pendekatan terpadu dan komprehensif dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Dengan investasi yang tepat dalam transportasi, telekomunikasi, pendidikan, dan kesehatan, daerah 3T dapat mengatasi tantangan keterisolasian dan ketertinggalan sehingga mampu berkontribusi lebih besar pada pembangunan nasional dan mencapai kesejahteraan yang lebih merata.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: sebentar nak, sebentar. Anak bunda nangis. Haus ya nak? Iya, haus. Mimik ya.
1: Adik sayang, semoga jadi anak yang pintar ya nak. ASI saja sampai 6 bulan, biar adik tumbuh dan jadi anak yang pintar.
0: Adik senyum. Emang adik ngerti? Adik ngerti ya?
1: Iya sayang.
2: Ibu-ibu, ASI eksklusif bisa loh mencegah stunting.
3: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Acha Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang, mengaku persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Acha. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat ini Acha berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Acha membidik posisi juara. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kilas info pukul 18 waktu Indonesia Barat, saya Wahidi Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kami informasikan waktu sholat maghrib untuk kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, tentunya sebelum kami kumandangkan azan maghrib untuk hari ini, kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang sore hari ini akan dibacakan oleh Qori Budi Henry. Akan membacakan surat Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan ayat 52 dengan sari tilawah Lucy Usman. Kemudian mendengar, dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul ceramahnya Mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Bidang Ekonomi. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, kembali kami informasikan bahwa waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya hari ini masuk pada pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang, selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Budi Henry, akan membacakan surat Al-Haqqah ayat 38 sampai dengan ayat 52 dengan sari tilawah Lucy Usman. Kemudian dilanjutkan dengan bimbingan rohani yang akan disampaikan oleh Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Mewujudkan Ketahanan Keluarga dalam Bidang Ekonomi. Selamat mendengarkan.

0: Al-Quran itu benar-benar wahyu yang diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dan ia, Al-Quran, bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran darinya. Ia, Al-Quran, adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Dan sekiranya dia, Muhammad, mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh, Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Dan sungguh, kami mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan. Dan sungguh, Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Dan sungguh, Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat bering salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, materi kita hari ini adalah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup secara cukup, terencana dan berkelanjutan, serta mampu menghadapi berbagai kesulitan ekonomi tanpa kehilangan keharmonisan keluarga. Keluarga yang kuat secara ekonomi bukan berarti keluarga yang harus kaya, tetapi keluarga yang mampu mengatur pendapatan, mengendalikan pengeluaran, memiliki perencanaan, dan saling mendukung. Mengapa ketahanan ekonomi itu penting? Karena masalah ekonomi dapat menjadi salah satu sumber konflik dalam rumah tangga. Karena itu, pasangan suami istri perlu membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak awal pernikahan. Ketahanan ekonomi membantu keluarga untuk yang pertama memenuhi kebutuhan pokok dengan baik, menghindari perilaku konsumtif dan boros. Yang ketiga, mengurangi konflik akibat masalah keuangan. Empat, mempersiapkan kebutuhan pendidikan anak. Yang kelima, memiliki dana untuk menghadapi keadaan darurat. 6. Merencanakan masa depan keluarga.

0: keluarga. Dan yang ketujuh, membangun kehidupan rumah tangga yang lebih tenang dan mandiri. Prinsip membangun ketahanan ekonomi keluarga adalah yang pertama membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari. Sementara keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki, tetapi tidak selalu harus dipenuhi. Yang kedua, membuat anggaran keluarga. Catat pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Tentukan prioritas sebelum membelanjakan uang. Yang ketiga, hidup sesuai kemampuan. Jangan memaksakan gaya hidup hanya karena mengikuti orang lain. Kesederhanaan dan rasa syukur akan membantu keluarga terhindar dari tekanan ekonomi. Yang keempat, menabung secara rutin. Yang kelima, menyiapkan dana darurat. Enam, menghindari hutang konsumtif. Hutang yang digunakan untuk memenuhi keinginan dapat menjadi beban keluarga. Hindari pinjaman yang tidak diperlukan dan pahami dengan baik kewajiban pembayaran sebelum berhutang. Yang ketujuh, mencari penghasilan yang halal. Dalam Islam, mencari nafkah merupakan bagian dari tanggung jawab dan hendaknya dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan penuh keberkahan. Peran suami dan istri. Ketahanan ekonomi keluarga bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak. Suami dan istri perlu terbuka dalam membicarakan kondisi keuangan, menentukan prioritas bersama, saling menghargai usaha masing-masing, menghindari saling menyalahkan ketika menghadapi kesulitan, bersama-sama mencari solusi, mengajarkan anak hidup sederhana dan bertanggung jawab. Contoh pengelolaan keuangan keluarga. Pendapatan keluarga dapat direncanakan untuk beberapa kebutuhan. Misalnya, kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, tabungan, dana darurat, investasi atau pengembangan usaha yang sesuai kemampuan, serta sedekah dan kebutuhan sosial. Jumlah dan pembagiannya tentu disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Membangun ekonomi keluarga secara produktif. Selain menghemat pengeluaran, keluarga dapat meningkatkan pendapatan dengan cara halal dan sesuai dengan kemampuan, seperti mengembangkan usaha kecil, memanfaatkan keterampilan yang dimiliki, mengembangkan usaha rumahan, memanfaatkan teknologi secara bijak untuk kegiatan produktif, meningkatkan keterampilan dan pendidikan, serta memanfaatkan potensi lingkungan sekitar. Tantangan ekonomi keluarga di era digital adalah keluarga saat ini menghadapi berbagai godaan konsumtif seperti belanja online, gaya hidup media sosial, serta kemudahan memperoleh pinjaman. Karena itu, keluarga harus perlu memiliki literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami dan mengambil keputusan keuangan secara bijak. Pendengar RRI Padang, di mana saja berada, kunci ketahanan keluarga adalah pendapatan ditambah perencanaan, tambah penghematan, tambah kerjasama, ditambah kejujuran dan keberkahan. Ekonomi keluarga yang kuat tidak hanya dibangun dengan banyaknya uang, tetapi kemampuan mengelola uang, sikap saling percaya, kerja keras, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, keluarga yang memiliki ketahanan ekonomi akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mari membangun keluarga dengan penghasilan yang halal, pengelolaan keuangan yang bijak, gaya hidup sederhana, serta kerjasama antara suami dan istri. Bukan seberapa besar penghasilan kita, tetapi seberapa bijak kita mengelolanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluarga kita rezeki yang halal, cukup, luas, dan penuh keberkahan. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar serta kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya, telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan juga dilanjutkan dengan bimbingan rohani Islam yang telah disampaikan oleh Ustazah Safrida Yeni dengan judul ceramah mewujudkan ketahanan keluarga dalam bidang ekonomi. Kami informasikan kembali waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ini pukul 18:24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya mendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kekayaan seseorang tidak hanya dilihat dari seberapa banyak harta yang dimilikinya. Melainkan orang terkaya adalah siapa saja yang dengan ikhlas menerima ketentuan atau takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senang hati.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Christina Rantetana merupakan salah satu wanita kebanggaan Indonesia karena kiprahnya di TNI Angkatan Laut serta prestasinya sebagai Jenderal Wanita Angkatan Laut pertama se-ASEAN. Wanita asal Toraja ini lahir di Makale, Sulawesi Selatan 24 Juli 1955 dan tutup usia pada 31 Juli 2016 di Jakarta pada usia 61 tahun. Christina Rantetana merupakan perempuan pertama dari TNI Angkatan Laut yang mengikuti pendidikan sekolah staff dan komando atau SESCO di Royal Australian Naval Staff Course, Sydney, Australia. Ia turut menjadi anggota Korps Wanita Angkatan Laut atau KOAL pertama yang ditugaskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan perempuan pertama yang menjabat sebagai Direktur Sekolah Kesehatan di Angkatan Laut. Christina Rantetana juga menjadi anggota KOAL pertama yang mengikuti pendidikan strata 2 di Tulane Universitas New Orleans, Amerika Serikat dan menjadi staf ahli keamanan bidang ideologi dan konstitusi, juga jenderal bintang 2 perempuan pertama di Angkatan Laut se-ASEAN. Pada 1 November 2002, di usia 47 tahun, Christina dilantik menjadi Laksamana Pertama TNI oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Bernard Kasonda. Christina bersama Brigadir Jenderal Kartini dari Angkatan Darat dan Marsikal Pertama Rukmini dari Angkatan Udara merupakan 3 wanita berpangkat jenderal sepanjang sejarah militer modern Indonesia. Pencapaian Christina tentu tak mudah. Ia mengawali dengan masuk sekolah militer sukarelawan di Bandung usai lulus sekolah perawat di Makassar pada 1978 dan mendapat tugas pertama di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut di Tanjung Pinang, Riau. Usai dari Riau, wanita tangguh ini pindah ke Surabaya, lalu ke Jakarta, kemudian dipindahkan ke Jayapura, Papua.
1: Pendengar dimana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1. Saya pamit dari ruang dengar Anda. Selanjutnya dari pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat akan ada Rani Zue yang akan menemani Anda semuanya. Dan pukul 19 nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti Warta Berita. Satu lagu terakhir dari saya, ada Unik dengan Cahaya Cinta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya kan memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Ещё раз хочу поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом
6: плане. Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet TD Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi sektor.

0: periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
2: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
3: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
4: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
3: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
5: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
3: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
6: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan.

0: dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
1: Between Indonesia and Malaysia, including through
3: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
1: Economic connectivity particularly in the Antikong TBDU border.
2: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
4: Salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juni 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
2: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
6: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
5: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
6: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
7: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
6: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
8: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
6: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimaksudkan dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
9: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, pola menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya makin-makin.
10: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
11: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
9: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralatan 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2002 masuk, dan pasar langsung di tahun itu sudah nampak yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu, karena di samping kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu baik dengan vaksinasi dengan upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
10: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
12: Dan beberapa negara Indonesia yang akan mencegah
10: sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
13: Baik, pendengar Pro3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Henningtas Mentari, 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansyah, Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi dan Nia Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20 dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia, Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke 8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yeremia Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
14: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin pelaku semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang kia aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya ya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
13: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Padang malam ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, tumben banget sih kakak cepet pulangnya. Memangnya gak ada kerjaan?
4: Ah, sudahlah dek. Nanti sore balik lagi ke kantor ambil absen. Eh, dek, sini deh. Kakak ada rezeki dikit nih.
3: Ah.
4: Buat adek sama ibu, ditransfer sama kolega tadi. Kakak bantu ngurus izin di kantor. Nah, terus dapet deh. Nah, sekarang hayuk, siap-siap kita pergi shopping. Katanya kan pengen baju baru.
3: Apa? Kakak terima aja gitu ditransfer duit sama orang. Itu namanya kakak korupsi, Kak.
4: Tapi dek.
3: Tapi apanya, Kak? Aku dan ibu gak rela dikasih nafkah dengan uang hasil korupsi, Kak. Ini lagi kakak bolos ngantor. Itu namanya kakak korupsi waktu, Kak. Mau jadi apa generasi penerus kita, Kak?
2: Korupsi tidak hanya berakibat buruk bagi Anda, tapi juga orang sekitar Anda dan generasi penerus kita. Jangan rela menukarkan kenikmatan sesaat Anda dengan dosa berlipat ganda. Korupsi, jangan coba-coba.
5: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

Sound Sudirman 12 pada yang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam semuanya untuk Anda di malam hari ini. Selamat beraktivitas juga ya. Dan sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini tentunya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan berikan untuk Anda, kami masih akan terus hadirkan ya serangkaian hiburan. Tapi sebelum itu pendengar, nanti kita juga akan hadirkan drama radio, serta nanti kita juga akan bersama dalam obrolan komunitas ya, bersama dengan komunitas Padang Board Game. Okay, tapi kita ke lagu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Kebutuhan darah untuk pasien di sejumlah rumah sakit di Kota Padang masih belum sebanding dengan jumlah masyarakat yang rutin mendonorkan darahnya. Palang Merah Indonesia PMI Kota Padang mencatat kebutuhan darah mencapai lebih dari 200 kantong setiap hari. Sementara jumlah darah yang terkumpul baru sekitar 125 kantong. Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan bahwa kondisi tersebut menyebabkan PMI masih kekurangan sekitar 75 kantong darah setiap hari. Kekurangan itu harus disiasati agar stok darah tetap tersedia, terutama untuk menangani pasien dalam kondisi darurat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Rumah di Lereng Bukit, produksi dari RRI Gorontalo. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Drama Radio Rumah di Lereng Bukit, persembahan RRI Gorontalo. Suasana sore di kota Gorontalo masih diguyur hujan, sehingga air menggenangi beberapa ruas jalan yang dilewati kendaraan.
1: Tidak tahu adat. Mana lagi bajuku keciprat air hujan?
2: Loh, Lin, kenapa?
1: Ya, itu Van, motor yang lewat tadi. Bawa motor tidak tahu adat.
2: Ya sudah, ayo kuantar kau pulang. Beruan, sudah mau hujan.
1: Iya, ayo.

0: Iya nak.
1: Ih, hujan lagi. Perasaan Dela tidak enak. Kenapa ya?
2: Dela mungkin lelah kali ya. Sekarang istirahat dulu ya.
1: Iya Bu, tapi kok Vina belum pulang Bu?
2: Biar saja nanti Ibu yang menunggu Vina pulang. Jadi Dela istirahat saja sekarang.
1: Iya Bu, iya iya.
2: Hujan lagi.

0: juga agak ngeri sih kalau saat hujan, karena tempatku itu di daerah yang rawan longsor. Apalagi dengan kejadian kemarin ada pohon tumbang.
1: Nah, itu dia, Vin. Makanya ajaklah ibumu sama Kak Dela untuk sementara tinggal di rumah kakek.
0: Ya, gimana ya? Rumah kakek juga ada om sama tanteku, Fen. Juga saudara-saudara sepupuku. Tidak mungkin lah kita tinggal di sana. Mana mau Kak Dela tinggal banyak orang di rumah.

0: sama kakek dulu ya. Nanti Vina ditelepon, langsung pulang ke rumah kakek biar kita di sana dulu. Ayo nak, bawa baju seadanya saja ya.
1: Ibu, masa kita ke rumah kakek? Di sana kan banyak orang. Nanti,
0: Del, tidak pakai nanti-nanti, Del. Kamu ikut ibu ke rumah kakek sekarang.
1: Iya. Ujian lagi.
0: Cepat, Del. Di belakang rumah tuh ada pohon yang tumbang, nak. Cepatlah, nak.
1: Iya, ibu. Ini Della udah siap.
0: Ayo, nak. Buruan, sudah sore. Hujan juga belum berhenti, nak.
1: Ibu,

0: ibu di mana?
1: Nenek sama ibu ada di rumah kakek. Di rumah kakek ya, sekarang ya.
0: Kak, rumah kita kena longsor, Kak. Kasihan Pak Benny sama keluarganya.
1: Iya, mungkin ini udah jalan terbaik dari Allah buat kita, Dek.
0: Iya, Kak.
1: Tempat ini. Syukur kali kakak sama ibu udah buru-buru keluar dari rumah. Kalau tidak kita sudah tertimbun tanah, Dek.
0: Iya, Kak Del. Alhamdulillah kita masih selamat dari maut. Ya udah ya, Kak Del. Kita ketemu di rumah kakek aja.

0: Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi baru saja telah kita simak bersama ya drama radio yang diproduksi oleh RRI Gorontalo. Dan selanjutnya kita akan bersama dalam obrolan komunitas.
1: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam kembali untuk Anda di malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam program obrolan komunitas untuk edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Nah, seperti biasa ya pendengar, kalau di hari Kamis nih udah jamnya Padang Board Game. Jadi udah ada nih orang-orangnya di studio Pro Satu RRI Padang ini, rame banget ya. Walaupun bertiga tapi tuh berasa satu RT. Oke, pendengar, bersama saya Rani Zoe menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, kita langsung sapa aja teman-teman dari Padang Board Game yang udah hadir di studio Pro Satu RRI Padang. Biar nggak terlalu rame, saya

0: saya sapanya satu persatu dulu ya. Oke, yang pertama sudah hadir di sebelah kiri saya ada Zahari Ronaldi. Halo, Ronald.
1: Halo, Kak.
0: Selamat malam.
1: Malam, Kak.
0: Oke. Tenang, santai aja, enggak apa-apa. Oke, kabar baik Ronald malam hari ini?
1: Baik sekali, Kak.
0: Baik sekali. Emang kelihatan ya, baik sekali. Oke, yang di tengah ada Bang Dirgantara.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Dirga. Ini kali kedua ya?
2: Kali keduanya.
0: Oke, kabar baik ya, Bang?
2: Sangat baik malam
0: sangat
2: hari,
0: baik.
2: Sangat baik sekali.
0: Oke, selanjutnya yang di sebelah kanan saya ada Arya Bisma, Arya lagi.
3: Iya, betul sekali ya. Iya.
0: Arya sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah.
3: Ya.
0: Oke, sudah hadir tiga teman-teman dari Padang Board Game. Hari ini kita akan main on air lagi. Nama gamesnya adalah The Adventure of Bambam Cooking Class. Nah, itu bisa kelihatan ya. Ini enggak jadi.
1: Perlu ada geser ritual, kereta dikit enggak?
3: Iya, geser.
0: Gak ada.
1: Atau kita ritual dulu
3: kali.
0: Ritual. Oke. Okay. Itu dia ya. Pendengar, nama gamesnya tadi The Adventure of Bambam Cooking Class. Nah, ini nanti bakal dijelaskan nih cara mainnya sebelum kita langsung main gitu ya. Mungkin untuk di awal sebelum kita mulai gamesnya, ini diperkenalkan dulu nih gamesnya. Ini belum pernah ya yang ini ya di sini ya?
3: Belum ya.
0: Oke, ini siapa yang mau memperkenalkan gamesnya dulu nih?
3: Siapa?
0: Ini gamesnya dari mana? Siapa yang memproduksinya? Nah, boleh deh Arya dulu deh, Arya.
3: Oke. Mm-hmm. 6 Agustus 2026 saya dan saudara sebelah saya Bang Zahari Ronaldi bermain Bam Bam Boom.
0: Oke. Okay.
3: Nah, jadi untuk hari ini kita akan bermain Bam Bam juga, tapi edisi Cooking Class namanya ya.
0: Mm-hmm.
3: Nah, jadi masih satu produser yang sama di oleh Bam Bam Boom. Bam Bam Cooking Class juga diproduksi oleh salah satu tokoh lokal.
0: Mm-hmm.
3: Atau biasanya mereka sebut dengan Bam Bam Kingdom. Nah,
0: okay.
3: Jadi mereka memproduksi game-game yang berfokus juga kepada ranah anak-anak hingga remaja.
0: Oh,
3: gitu. Nah,
0: okay.
3: Jadi kalau Bam Bam Boom kemarin itu kita menghindari kena bom. Nah,
0: kalau ini?
3: Kalau Bam Bam Cooking Class ini kita main masak-masak, kembali ke masa kecil ya.
0: Oh,
3: kembali ke masa
0: God.
3: Kecil.
0: Kenapa ya setiap bertemu Arya dan Bang Dirga itu selalu main masak-masakan?
3: Kali kedua ini rasanya main masak-masak.
0: Iya, ya, kemarin ini ya War Wars. Oke, dilanjut Araria.
3: Oke, jadi untuk ya thanks to Bam Bam Kingdom ya yang sudah menciptakan game ini. Ya, kita juga bisa latihan memasak, kita juga bisa melihat kalau untuk memasak sesuatu itu perlu proses ya. Jadi tidak ada yang instan di dunia ini.
0: Betul.
3: Gitu. Nah, jadi ya gamenya secara singkat kita menjadi pemain yang bisa mendapatkan 4 resep terlebih dahulu.
0: Mm-hmm.
3: Sambil kita membuat bahan-bahan yang ada di display ini. Harusnya ada kamera atasnya nih.
0: Oh,
3: ada.
0: Kamera atas kita lagi entah kemana gitu.
3: Oh, gitu. Oke, boleh.
0: Tapi nanti ntar ditunjukin aja ke kamera ini.
3: Oh, siap.
0: Ya.
3: Dengan senang hati.
0: Oke. Nanti dibantu sama Bang Dirga juga nih, sama Ronald juga ya.
3: Betul.
0: Oh iya, boleh. Zuk gitu ya.
3: Gitu loh.
1: Saya as a model di sini.
0: Iya, benar. Emang jadi
3: takin di tengah.
0: Makanya di tengah biar jadi biar jadi COA, Center of Your Attention.
3: Waduh. Adalah benar ya. Is right ya.
0: Oke. Oke, Arya menjelaskannya mau sampai situ dulu. Oke.
3: Rasanya cukup ya untuk sebentar di kelas.
0: Oke. Bang Birga boleh deh jelasin kartu-kartunya ada apa aja nih, Bang?
1: Wah.
0: Aku ada megang satu nih, ini.
1: Kartu-kartunya itu banyak ya, terdiri dari 5 karakter.
0: 5 karakter. Oke. Okay.
1: Ada karakter, ada bahan masakan, ada resep, ada bonus.
0: Jenis kartunya.
1: Oh, jenis kartunya.
4: 5 jenis macam ya.
1: Iya,
4: ya,
1: terus ada legendary chef.
0: Mm-hmm.
1: Di mana ini nanti di +2 di poin akhir.
0: Oke. Okay. Ini kartunya beda-beda fungsi gitu ya?
1: Beda fungsi. Betul. Karena beda karakter, beda skill.
0: Oh, wow.
1: Jadi ada skill-skillnya itu yang bisa menampung banyak ingredients, bahan-bahan di sini.
0: Itu
1: siapa tuh?
4: Karakter saya kok dua ya?
0: Ini berarti yang ini yang Rani pegang ini ya. Karakter berarti ya ini.
1: Iya, karakter. Ya, nanti nah di karakter itu nanti skillnya itu di bawah gambar.
0: Oh.
1: Itu skillnya. Sedangkan di samping kirinya itu mm-hmm. itu berupa nanti di gameplaynya nanti mm-hmm. kita adu-aduan kuat kartu ketika ada salah satu yang initiate atau mm. memulai untuk memasak.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita adu kartunya. Ada high card paling bawah, mm-hmm. ada one pair, ada two pair, ada three of a kind sampai five of a kind.
3: Oke. Okay.
1: Jadi yeah. begitu.
0: Tapi ini ada angka-angkanya di sampingnya ya. Itu kode tuh.
1: Kode dari setiap ini, setiap bahan masakan. Karena setiap bahan masakan itu ada 5, ada 1, ada 2, ada 6 sampai 6.
0: Oh, sampai 6 nah, bahan sampai 6. Itu ya.
1: Angka dari setiap bahan.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin Ronald ada yang mau dijelaskan juga Ronald terkait kartu-kartunya nih. Kita berbagi tugas aja kali ya.
4: Boleh.
0: Gak apa-apa Bang Dirga, ketawanya dilepas aja ya, gak apa-apa. Mic-nya aman kok.
4: Tadi Anto ketawanya lepas ya.
1: Alah, ditahan ini.
0: Oh itu ditahan, ya, yaudah, jangan ditahan dong. Oke, okay, Ronald silakan mau menjelaskan kartu yang mana.
4: Jadi rule-nya secara singkatnya, pertama mm-hmm. kita kumpulin bahan.
0: Oke.
4: Okay. Kumpulin bahan, nanti kalau mau masak kita pilih menu masakannya. Di sini ada beberapa menu masakan. Mm-hmm. Boleh tunjukin Dirgantara?
1: Siap.
4: Misalnya Tantar.
0: Itu yang dipegang Arya apa tuh?
1: Bahan mas resep.
0: Resep. Yeah.
4: Nah, okay. Misal di sini ada cheese pizza.
1: Cheese pizza.
4: Oke.
0: Okay. Betul,
4: right?
0: Betul.
1: Right.
0: Yeah.
1: Adalah benar.
4: Untuk membuat sebuah cheese pizza, kita membutuhkan bahan-bahannya 4 macam bahan ini, Kak.
1: Apa aja itu?
0: Oke, ada apa aja tuh di situ?
4: Pertama ini kita butuh 2 tepung.
1: Oke. Okay.
4: Tepung, 2 tepung, okay. 1 keju.
1: Keju
4: atau keju?
1: Keju.
4: Sorry.
0: Cheese aja deh kalau
1: cheese. Cheese. Okay. Cheese aja. Satu ala Eropa sedikit ya.
0: Iya dong.
4: Oke, ala Eropa ya. Dan satu Shawi. Shawi ya.
0: Kartu. Aduh, enggak expect bilang Shawi.
4: Oke, kartu satu Shawi ya.
1: Yeah, okay.
0: Nah, okay.
4: Jika para pemain sudah mengumpulkan kartu-kartu bahan yang ini, misal saya ingin memasak, ternyata bahan yang saya punya juga dimiliki oleh Dirgantara
0: okay.
4: atau Arya juga kakak. Kita bisa duel nanti keempatnya.
0: Oh.
4: Cara menentukan menangnya nanti seperti yang sudah dijelaskan oleh Dirgantara itu dari kita lihat dari cooking trick ranking.
0: Mm-hmm.
4: Ini simpelnya seperti rank di poker Texas ya?
1: Ya betul sekali.
4: Nah di sini ada high card, one pair, paling atas itu five of kind ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya betul
4: nanti,
1: sekali.
4: Siapa rank yang paling tinggi dialah mendapatkan menu yang kita tuju tadi.
0: Oke. Gitu ya, ya kira-kira gitu, ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang mau ditambahkan lagi? Enggak ada?
1: Rasanya tidak ada. Rasanya ya.
0: Sudah cukup ya.
1: Okay.
0: Sudah.
1: Nanti di pas in game-nya nanti kita bisa melihat gimana duel itu seperti akan terjadi.
3: Waduh, jadi, kayaknya seru itu. Seru.
0: Seru gitu. Ya.
1: Harusnya ya.
0: Oke. Itu tadi sudah dijelaskan jenis-jenis kartunya. Tadi ada berapa kartu sih? 5 ya?
1: Ada lima
0: jenis kartu, ya. Dengan fungsinya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Oke. Apakah kita akan langsung mulai aja main on air-nya?
1: Mengingat waktu adalah kita langsung saja.
0: Kayaknya langsung saja ini ya.
4: Tadi sudah dijelasin kan kartunya berapa dibagiin per orang dulu ya?
1: Oh iya,
0: per orangnya itu. Ntar berjalan aja kali ya.
1: Boleh berjalan ya.
4: Langsung aja ya.
0: Oke, ini untuk karakternya itu kita bebas milih apa aja?
1: Bebas.
4: Atau kalau mau ganti boleh. Ganti?
0: Ada warna kuning nggak?
1: Kuning, sorry, udah dapat.
0: Oh ya udah ini aja deh kalau gitu.
4: Biru ada nih, pikpok namanya kak.
1: Pikpok.
0: Oh ini aja nih.
4: Itu aja oke. Okay.
1: Cindy
4: aja.
1: Cindy
4: itu kalau nggak salah warnanya pink deh.
1: Biru
0: betul.
1: Masih.
0: Ini.
4: Pink kan?
1: Pink
0: Cindy.
1: Ya. Cindy.
0: Yeah,
1: pink. Okay. Itu karakternya Cindy.
0: Oke. Okay.
1: Cindy. Ya silakan. Jadi setiap pemain itu dibagikan nanti ada 6 kartu.
3: Betul.
1: Oh. Yang terdiri dari
4: 4 kartu bahan.
1: Ini.
0: Maaf. 4 kartu bahan.
4: Iya.
0: Oke.
4: Okay. Saya kasih ntar kak.
0: Aduh, Ronald harus bersusah payah.
1: Bersusah dan bekerja ekstra ya. Okay. Karena tidak ada yang instan, ingat?
4: Iya ya, betul.
1: Itu sekali.
4: Di dunia ini nggak ada instan ya.
1: Butuh proses.
4: Iya butuh proses.
0: Iya dong.
1: Proses.
0: Oke. Okay.
1: 4 kartu bahan dan
4: 2 kartu action.
1: Dua. Merah
4: okay. ya. 2 lagi.
0: Biasanya okay, biasanya saya tidak ikut bermain ya, biasanya nonton doang.
3: Oh, nonton doang.
0: Tapi ini karena ada Ronald ikut main.
3: Oh, alah.
1: Ada maksud dan maksud ya.
3: Perasaan kita udah kemarin sama beliau kok enggak, kita enggak di notice ya.
1: Iya, iya kan.
0: Sebenarnya pengin ikut cuma kemarin enggak ada yang inisiatif untuk membagikan kartu sih.
1: Ah, dasar sih kamu cowok.
0: Iya, nah, parah banget.
3: Kemarin oh iya nah.
0: Parah banget.
3: Oh iya, kemarin bertiga ya sama si
0: padahal kemarin bertiga juga loh Ronald.
3: Iya, parah sih mereka yang kemarin tuh.
0: Iya, parah sih mereka.
4: Enggak ada inisiatif sekali ya.
0: Iya, ada inisiatifnya, cuma Ronald nih baru yang punya inisiatif.
3: Waduh. Masa depan sekali itu ya.
0: Iya,
1: heeh. Oke, aku pengen ketawa cuman ketahan ya.
4: Enggak apa-apa, lepasin aja.
0: Enggak apa-apa, Bang. Ketawa-ketawa aja, enggak jangan ditonton.
4: Dari tadi
1: ketawa pun jelek
3: gitu. Oh, bahkan ketawa pun ada seninya. Oh,
0: ketawanya gimana? Agak bapak-bapak able gitu ya.
3: Aduh, bukan saya yang ngomong ya.
1: Kelihatan sekali ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, silakan.
0: Ini doang nih kartunya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, siapa duluan?
0: Siapa duluan? Bentar.
4: Di giliran pertama, itu kita bisa ngambilin dua kartu bahan yang terbuka atau dua kartu bahan yang tertutup.
3: Ini.
4: Yang masih di sekarang.
0: Oh. Bebas kita memilih apa aja, pilih yang apa tertutup bahas atau yang terbuka.
4: Tapi di permainan pertama kita enggak boleh masak dulu ya.
3: Di putaran pertama kita enggak boleh masak. Kita harus belanja dulu lah ya.
0: Oh, betul. Okay.
4: Ya, dengan betul. Maksimal kartu di tangan berapa?
3: 6. Nah, ya. Tapi 6 ada bahan. Salah satu karakter yang maksimal kartu di tangannya itu adalah 8 di tangannya. Itu adalah Tuan Kuro atau Churu.
0: Oh iya.
4: Agak curang sedikit ya.
3: Nah, jadi nah, masing-masing karakter itu kita nih ada di pojok atas itu seperti
0: angka. Oh, ini ya yang ada.
3: Angka 6 itu.
0: Iya.
3: Itu adalah jumlah maksimal kartu di tangan kita.
1: Okay. Maksimal ingredient lebih tepatnya.
3: Betul sekali saudara yang amat budiman.
1: Mantap sekali. Panggil saya Budi.
4: Yeah. Okay. Siapa yang mulai duluan?
3: Siapa yang mulai duluan?
1: Karena saya di tengah, kanan saya duluan.
0: Siap. Kirain mau mengambil peran untuk pertama, tapi ternyata menyerahkan ya, okay, menyerahkan mandatnya.
3: Silakan saudaraku yang dipermuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Berarti Ronald duluan kali ya.
3: Apa yang akan lakukan?
4: Saya di sini akan mengambil dua kartu bahan yang terbuka.
3: Oh gitu.
4: Pertama saya ambil flavor.
3: Flavor? Flavor or shewi?
4: Tepung sama shewi.
1: Shewi yang mana nih?
3: Shewi yang mana? Shewi ada dua.
4: Aja.
1: Sama aja.
3: Oke.
1: Okay.
3: Okay. Kartu yang sudah diambil di display, di refill dan dibuka buka yang baru. Okay.
0: Oh ditambahin gitu ya? Jadi yang dibuka ada berapa totalnya tuh? 10?
4: Ada 5.
3: 5 kartu bahan, 5 kartu resep.
0: Oh, oke. Okay. Jadi kalau diambil ditambahin lagi nih yang kosongnya diisi lagi.
3: Betul. Agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi. Betul. Ya.
0: Agar tidak terjadi kekosongan jabatan gitu. Enggak, di kartunya.
4: Oh, di kartunya saudara.
0: Enggak boleh
3: ngomong. Sorry, ya. Tahan.
1: Ya.
0: Oke, okay. Next.
1: Kita melihat kartu dulu ya. Oke, saya bersiap. Aku akan mengambil keju.
3: Keju.
4: Cheese.
0: Oke.
3: Okay. Keju dan apa ini?
1: Dan mengambil satu yang tertutup.
0: Oke. Okay.
1: Biar tidak ketahuan dengan pemain-pemain lain ini.
3: Okay, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngapain ya? Oke.
0: Okay. Gak tahu nih mau ngapain nih.
3: Gak tahu, hilang otaknya. Oke, okay, saya akan mengambil sama juga lah. Keju dan tepung.
4: Thank you, okay. Okay. Kita isi kekosongannya.
3: Kita isi kekosongan jabatan bahannya.
4: Yeah.
1: Jabatan bahan.
0: Yeah. Iya. Ronald lanjut aja. Nanti Ronald susah.
4: Oh, enggak apa-apa, Kak. Kakak mau ngambil bahan apa dulu nih?
3: Mau ngambil atau gimana? Bebas.
0: Tuh, ngambil aja deh kalau gitu. Loh.
4: Ngambil yang tertutup aja ya.
0: Ya terserah Ronald aja.
3: Oke.
0: Nice. Okay. Satu lagi. Oke.
1: Nah, di giliran Marona lagi.
4: Giliran saya.
3: Nah, karena sudah turn 2 kita boleh memasak.
4: Apakah kita akan mulai memasak?
3: Saya sih enggak tahu.
0: Nah itu baru ronde pertama ya, baru milih-milih gitu.
3: Iya, putaran pertama, khusus putaran pertama kita belanja-belanja dulu.
0: Oke.
3: Putaran kedua kita sudah boleh
1: memasak.
3: Oke.
4: Saya ingin memasak.
3: Apa?
4: Ntar.
3: Kita ya, tengok. mulai.
4: Kita harus tengok dulu.
3: Oh gitu, ya.
4: Kita bahas yang instan.
3: Oh, tidak ada yang instan di dunia ini.
1: Betul sekali.
0: Mie instan. Harus dimasak dulu.
1: Harus dimasak dulu. Tetap ada proses dan proses.
3: Nah, ayo back to the game lah.
4: Saya ingin memasak yang English breakfast ya.
3: Wow. Apa aja tuh bahannya?
4: Bahannya di sini ada 2 daging, 1 tepung dan 1 cheese. Siapa yang mau duel? Ada yang mau duel atau lawan?
0: Apa tadi?
4: 2 daging, 1 tepung dan 1 cheese.
1: Kayaknya aduh kartu saya kok enggak bagus ya.
4: Sebentar, sepertinya ada miskomunikasi deh.
3: Oh, miskom.
0: Oh, apa tuh?
3: Ya. Oh, enggak jadi. Oh, gak boleh, jadi. Boleh,
4: bentar,
3: boleh.
4: Bentar.
3: Masa apa jadinya, tuan?
4: Bentar ya. Sebentar.
1: Jangan ragu, tuan.
3: Ya. Memasak
1: ragumu rugimu.
0: Nah,
1: itu dia.
0: Quotes of the day itu.
3: Dirgantara 2026. Mantap sekali.
4: ya ini aja.
3: Apa? Oh, oke.
1: Okay. Alah, tidak ada.
4: Bahannya tadi 1 daging, 2 daging.
3: 2 daging, 1 keju, 1 tepung. Iya kan?
4: Iya.
0: Ini yang diduel semua kartu kah atau cuma berapa?
1: Nah, ketika menduel itu Kak, paling enggak kita harus mempunyai sama bahan. Nah, itu. Dan kalau bisa kita mempunyai kartu rank yang di atas kemungkinan dari orang yang menginisiasi masaknya gitu. Supaya kita bisa berhasil memenangkan resep yang mau dipilih gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Seperti okay,
4: udah
1: ini.
4: Aku udah ngumpulin bahan-bahannya ya.
1: Ah, di sini karena Bang Ronald udah menginisiat memasak, apakah ada ingin menduel?
3: Atentu.
1: Di sini peperangan dimulai.
0: Oke. Okay,
3: ada lagi yang ingin terlibat keributan?
1: Nah, gitu. Kayaknya kartuku jelek.
4: Apakah cuma kita berduel?
0: Lanjut dulu deh.
1: Nah, silakan di refill.
3: Oke.
4: Oke. Kita mulai ya.
1: 1, 2, 3 refill. Oke. Okay. Nah, di sini kita lihat.
0: Itu gimana dihitung?
1: Ah, tidak dihitung Kak. Dan ini fungsi
0: oh, dari angka-angka ya, tadi.
1: Angka-angka tadi. Bang Ronald dia mempunyai one pair di 5.
4: Tiga malah
1: di ini. Jadi peringkat Abang Ronald ini di 3 of a kind.
4: Nomor 5.
0: Oh.
3: Betul.
1: Sedangkan okay. Arya yang ingin membalas duel dari Bang Ronald ini hanya memiliki one pair.
3: Ya, di sini. Pair di 2.
1: Pair sama. Di 2. Sedangkan Bang Ronald ini ada 3 of a kind di 5.
0: Oh, okay. Gitu.
1: Nah, jadi tingkatan Bang Ronald itu lebih tinggi. Maka Bang Ronald lah pemenangnya.
4: Lontong untuk... ini untuk saya ya.
3: Kalah dapat ini enggak
1: breakfast.
4: Saya sorry.
3: Lontong lagi.
4: Kan kita breakfast. Kalah dapat lontong, Bung.
0: Enggak apa.
3: Kalau kalah duel dapat apa nih? Kalau kalah duel,
4: kalah duel mana?
1: Di itu, di
4: ki dapat 2 kartu bahan sama kartu aksi merah.
1: Ini dalam bentuk apresiasi kalau dia ikut duel. Walaupun dia kalah.
0: Iya. Walaupun kalah tetap ada apresiasi gitu.
1: Tetap
0: ya.
1: Ada apresiasinya.
0: Bagus juga nih yang buat games ini.
3: Iya, jadi yang sudah di discard.
1: Nah, okay. Yang telah dipakai itu di discard nanti.
3: Dicampakkan lah istilahnya.
1: Jangan dicampakkan, terlalu sadis. Dibuang.
3: Oke. Selanjutnya yaitu saudaraku yang amat budiman.
1: Ya, panggil saya Budi.
4: Siapa Budi?
3: Ingin masak apa Budi?
1: Nah, Budi saat ini ingin memasak suatu masakan yang bernama paling ujung apa itu?
0: Gak kebaca tuh.
3: Oh, cheese pizza.
1: Cheese pizza.
3: Oh, apa aja bahannya tuh, tuan?
1: 2 tepung, 1 keju, 1 sahwi. Nah, apakah ada di antara kalian ingin mengadu duel dengan
0: gak
1: saya?
0: Gak kelihatan lagi tuh.
4: Ini Kak, Kakak ada kartu ini enggak? 2 tepung, 1 keju, sama 1 sawi.
1: Nah, itu.
4: Bisa ada enggak?
1: Bisa ya? Dilihat.
4: Kalau ada, Kakak boleh
3: duel. 2 tepung deh. Ya?
1: Ya, 2 tepung.
4: Nah, biasanya kalau duel dengan cewek tuh cowok tuh ngalah, Kak.
1: Oh, saya respect dengan apa itu duel.
4: Oke, siap.
0: Tidak. Tepungnya harus 2 enggak ya?
1: Iya, harus 2.
4: Tepung 2, enggak ada.
1: Tepung 2, 1 keju, 1 sawi.
0: Tepungnya cuma 1 doang.
4: Waduh, sayang sekali. Kakak ada kartu 2 kayak gini enggak? Tepung
1: atau keju itu atau bisa keju. Dihitung itu bisa tepung.
0: Satu-satu lagi.
1: Oh, ya, satu-satu ya. Sayang sekali.
0: Iya.
1: Tidak ada yang ingin menduel saya?
3: Ada. 2 tepung ya?
1: 2 tepung.
4: Bung, kita narik lagi deh, Dika.
3: Hah?
4: Kita narik kartu lagi setelah duel enggak kan?
3: Kok narik enggak lah. Makanya enggak. Nanti ada collect ingredient.
0: Okay. Itu dia. Ada. Oke.
1: Oke, mari kita lihat.
4: Oke. Ambil
3: Karani dulu.
0: Apa?
4: Sabar dulu.
3: Karaninya enggak ikut.
4: Iya.
0: Enggak.
1: kita duel.
5: Kami duel, nih. Pak.
4: Sorry.
0: Iya.
1: Si Arya penduel handal.
4: Iya, siap.
1: Penduel handal.
5: Oke, okay. 1, 2, 3.
1: Oke, okay, di reveal.
4: Oke, okay, kita tengok.
1: Nah, bisa dilihat si siapa nama Anda?
0: Arya.
5: Bisma. Nugraha.
1: Oke, okay, Arya.
5: Ya.
1: Arya the
4: strike 4 ya.
5: Ya.
1: Punya dua tepung.
5: Ya.
1: Bisa dilihat dua tepungnya di mana?
5: Mana lagi nih?
1: Aduh, diputar-putar.
4: Ah, diputar dong.
1: Nah, itu.
4: Oke.
5: Okay. Dua tepungnya ini.
1: Dua tepung.
5: Hmm.
1: Satu keju.
5: Satu sawi.
1: Nah, saya juga punya dua tepung.
5: Ya.
1: Satu keju, satu sawi. Nah, karena.
0: By the way, kok.
5: Apa?
0: Aku tidak punya kartu yang ada ininya.
1: Oh, nah itu. Yang pilihnya di sini nanti.
0: Oh, gitu.
1: Iya,
0: oh,
1: nanti pas okay, ada. Okay. Nah, setelah itu kita duel. Karena Arya memiliki 5 kartu dan itu sayang sekali tidak berurutan. Ada berurutan strike of four.
4: Yeah.
1: Sedangkan four. Saya cuman di
4: two pair.
5: Two pair di mana tuh?
1: Di two pair. One pair di 6. Jadi secara peringkat kartu Arya pemenangnya.
0: Wow.
1: Jadi Arya yang mendapat
5: resep.
1: Oh.
5: Pizza kejunya.
1: Okay.
5: Nah, yang
1: dan
5: kalah mendapat 2 kartu bahan dan 1 kartu aksi.
1: Dapat apresiasi saja.
0: By the way, ini ada yang nanya nih di WhatsApp kita, namanya Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
5: Magelang.
0: Nih, ntar di ini dijawab ya.
5: Oke.
0: Oke, ini pertanyaan bukan seputar game sih, tapi secara keseluruhan soal Padang Board Game. Tantangan terbesar dalam memperkenalkan budaya bermain board game di Kota Padang yang mungkin kental dengan nongkrong konvensional atau game mobile. Itu gimana? Ini siapa yang mau jawab dulu nih?
5: Dari siapa?
0: Bang Dirga dulu deh.
1: Kalau di saya tantangannya adalah ya memang tantangannya itu di sini Kak, karena
0: di mana Bang?
1: Manusia itu manusia.
4: Oke, kita main filsuf ya.
5: Berfilsuf dulu ya.
1: Karena di sini yang kita lihat manusia itu dekat dengan handphone, jadi apapun yang terdekat. Jadi mereka mengambil langkah instan, handphone tek ambil selesai. Sedangkan game ini butuh proses.
0: Betul.
1: Makanya di situ tantangannya. Orang tidak mau berproses kadang-kadang yang kita lihat ini. Sayang sekali memang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi nikmatnya adalah di sini kita bisa mengatur strategi. Nah, itu keuntungan kita bermain board game tuh.
0: Bisa jadi asal otak tuh.
1: Asal otak. Sebenarnya sayang sekali orang cuma mau instannya saja.
0: Nah.
1: Makanya di situ terletak tantangannya gitu. Gimana kita kembali ke, nah ini loh ada sesuatu yang bisa membuat kita lebih ini lagi gitu.
0: Lebih.
1: Bukan hanya dengan instan saja gitu.
0: Oke, okay, ada prosesnya
1: gitu loh.
0: Oke, okay. Arya mau menambahkan?
5: Iya, bahkan komunikasi pun ada dua ya, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, itu feel-nya ataupun vibe-nya is totally different ya,
1: berbeda.
5: Yeah. Nah, dengan tantangan itu adalah maka sebagai komunitas Padang Board Game pun juga harus terus memberikan usaha yang lebih ekstra lagi dengan memperkenalkan bahwa komunikasi itu tidak harus selalu melulu dengan gawai ataupun gadget. Itu pernah Bang Isan yang diundang oleh
1: Sumber
5: waktu itu. Bahwasannya adalah dengan adanya komunikasi via offline seperti bermain board game ini, rekat silaturahminya itu terasa sekali.
1: Betul. Terasa dekatnya itu benar-benar literally dekat gitu. Yeah. Kita bisa menyentuh gitu.
5: Ya, jadi kurang lebih begitu Mas Theo.
0: Oke. Ronald mungkin ada POV dari Ronald?
1: Filsuf ketiga ya.
5: Filsuf.
1: Para filsuf malam ini.
4: POV ya. Dari saya Kak. Tantangan terbesar di era modernisasi sekarang ini.
1: Iya, mantap sekali.
0: Digitalisasi, modernisasi loh.
4: Oke, digital.
0: Gak apa-apa sama aja kok.
4: Tantangannya ya di itu sih Kak, di paling di gadget.
0: Iya.
4: Karena kebanyakan orang kalau kita nongkrong sama teman-teman dan lain sebagainya itu pasti pertama yang keluarin gadget. Kalau gak gadget, misalnya kita ngobrol santai-santai, paling sejam dua jam yang dikeluarin tetap gadget.
0: Iya
4: betul.
5: Betul.
4: Tantangannya yang apa ya? Yang dirasakan itu emang gadget sih. Nah, PR-nya sekarang gimana cara kita memperkenalkan board game ini kepada orang-orang yang pencandu gadget? Ini example seperti saya kayak saya pernah ngumpul barang teman-teman yang awalnya itu cuma main Mobile Legend, game online segala macamnya. Nah, ketika saya bawa sebuah game, board game maksudnya, mereka awalnya nggak tahu tentang board game. Setelah dicoba-coba, ganti game, akhirnya kecanduan. Dan yang terjadi sekarang kita ketika ngumpul bareng lagi, kita nggak main Mobile Legend lagi kak, kita main yang namanya board game yang ini fisik ya.
0: Okay.
4: Karena feel bermain game online sama feel ketika bermain board game itu sangat beda kan.
1: Beda sekali. Ngasah komunikasi juga main board game.
0: Betul. Nice.
4: Saudara pernah nonton Toy Story 5 kemarin? Itu yang jadi PR-nya kak, keluar gadget terbaru loh.
1: Iya, iya betul sekali. Kan?
3: Tantangan dari
1: Toy Story-nya.
3: Toy Story itu.
1: Bagus juga ya, iya, digitalisasi betul. Modernisasi.
3: Iya. Bahkan Toy Story pun bisa digital ya.
0: Iya. Mantap. Nah, itu dia. Oke, Mas Theo, pertanyaan udah dijawab, kita lanjut main lagi ya. Tapi kalau masih ada pertanyaan boleh ya pendengar, kita
1: boleh.
0: Masih akan bersama hingga
1: jam 12. Open Q&A
0: ini. Yes, Q&A. Betul. Ini udah banyak yang komen juga di YouTube kita ya. Ini katanya mau main juga, katanya gitu.
1: Waduh. Boleh, sangat boleh sekali.
0: Oke. Okay. Terus seru-seru, keren katanya gitu.
1: Kalau di Padang banyak ya akses untuk board game ya?
4: Banyak.
1: Cukup banyak. Cukup banyak lah.
3: Dan PBG salah satu aksesnya.
1: PBG salah satu aksesnya gitu loh.
4: Langsung ya. Masuk ya iklannya.
0: Ya tapi kalau ya emang luar biasa ya marketing Anda ya.
1: Langsung saja.
0: Langsung okay, saja. Oke, kita lanjut main tadi udah sampai mana nih?
1: Udah aku sudah. Kak Rani ingin memasak silahkan.
4: Nih.
0: Gak kelihatan lagi tuh jauh banget.
4: Saya ini deh, saya antar.
0: Maaf ya saya rabun jauh nih.
1: Oh gitu ya Allah.
0: Iya, iya benar. Kayaknya yang itu tuh yang paling atas pizza apa tuh?
4: Pepperoni pizza.
0: Iya.
4: Pepperoni pizza. Apa bahannya ada daging.
0: Iya.
4: Ada tepung sama cheese. Kakak punya bahan itu?
0: Punya.
4: Oke. Okay.
1: Ada ingin ngajak duel? Aku enggak, kartuku habis.
4: Aku enggak juga sih.
1: Ya, kartu juga habis. Kartunya habis. Kartu saya tidak ada.
0: Okay. Baiklah.
1: Okay. Jadi otomatis langsung dapat resepnya.
0: Yeah. Wow.
4: Boleh kumpulin bahannya
1: boleh
4: langsung, Kak?
1: Kartunya langsung.
0: Ini dia.
1: Satu boleh. Apa? Banyak satu tepung, satu keju dan satu daging.
0: Oke. Okay. Nah. Oke.
1: Okay. Dapat resep satu dengan poinnya 5 itu.
0: Wah.
1: Sangat mantap. Baiklah. Ya, tidak ada perlawanan.
3: Giliran saya aja dilawan.
1: Giliran siapa lagi?
0: Ya,
1: sesuai.
0: Ya,
1: saya akan lawan gitu loh.
4: Mi.
0: Oh, itu kayak kenal ya kata-katanya.
4: Oke, okay, di giliran saya.
1: Oke. Okay.
4: Saya akan ngambil bentar.
1: Apa?
4: Ini deh.
1: Oke. Okay.
4: Saya ngambil bahan yang terbuka.
1: Ngambil bahan?
4: Oke. Okay. Giliran gue selesai.
1: Oke.
4: Okay. Lanjut.
1: Nah, giliran saya, akhirnya giliran saya lagi. Oh, tadi dicurangi kok sama si Arya.
3: Loh, kok gua sih?
1: Nah, di sini ada kartu skill warna merah.
3: Oh, apa itu skillnya adalah?
1: Gift card. On your turn, draw 3 ingredients.
4: Oke, okay,
1: wow.
4: Alright.
1: Wow. Jadi, tolong aku ngambil 3 bahan.
4: Semal maksimal di tangan Anda tetap 6 ya.
1: Tetap 6. Oke. Karena di tangan
0: agak berbeda ya ekspresinya, agak kaget gitu.
1: Karena bahan-bahannya mengagetkan ini. Dibilang okay. Untung-untung, dibilang rugi juga iya. Bingung saya. Karena kartu bahan di sini 7, di discard 1.
0: Oke.
3: Okay. Harus di discard ya saudara ya.
4: Oke.
1: Okay. Oke, okay, karena masih giliran saya dan saya belum mengambil kartu, saya ingin memasak.
0: Baiklah.
3: Oh, harus memasak.
1: Dari tadi saya masak
3: nggak jadi. Oh ya kartu aksi ya?
1: Kartu aksi, kartu aksi kita ngitung itu.
4: Oke.
3: Betul. Jadi, 2 juta rupiah.
1: Saya ingin menginisiat memasak sate.
4: Sate? Nggak coba? Nggak coba tirai 5 dulu?
1: Tirai 5.
0: Oh pakai tirai banget tuh.
1: Kayaknya menggoda. Menggoda cuman ya. Kayaknya bahannya okay. Saya tidak ada.
4: Oke okay, siap.
0: Yang ada aja.
1: Yang ada saja dulu ya.
4: Ini udah tadi nggak?
6: Untuk skor nanti.
4: Bisa ya deh.
6: Untuk Anda dong.
4: Iya.
6: Untuk scoring nih juga.
1: Tunggu dulu.
3: Masa apa nih?
1: Maaf saya membatalkan ini.
3: Ada bahan yang lebih
1: sana dibatalkan dong.
3: Ada yang lebih menarik kayaknya.
1: Oh okay. Begitu.
4: Apakah Anda akan memasak beef steak?
1: Betul sekali.
4: Oke.
1: Menggoda sekali karena nilainya juga paling tinggi.
4: Dari mata Anda terlihat jelas kemana arahnya.
1: Kebinar-binaran beef steak.
4: Iya.
1: Itu dia.
3: Apa bahan yang diperlukan?
1: Dua daging.
4: Oke.
1: Dua keju. Satu sawi.
3: satu syawi.
1: Dan paling enak lagi kenapa? Karena nanti ada legendary chef Mister yang bisa menambah 2 poin.
0: Oke.
1: Nih, ada yang
0: silakan.
1: Ada yang mau duel dengan
4: saya? Aku skip.
1: Skip.
0: Yeah.
1: Skip. Okay. Kartunya sedikit susah.
4: Silakan keluarkan kartu Anda.
0: Sedih banget.
1: Nah, okay. Itu tujuannya tadi saya kalah duel itu sebenarnya.
4: Oh. Anda mengalah dulu ya.
1: Mengalah.
0: kayak pahlawan di film-film India gitu. Ya, menang yang terakhir gitu.
1: Bisa dilihat. Karena enggak ada lawan dan kekuatan kartu saya itu
3: otomatis menang.
1: Tuper otomatis menang.
4: Oke, okay,
1: saya mendapatkan
4: Mr. Guguk
1: dan makanan beef stick cheese. Okay.
3: Mr. Guguk
4: untuk
3: selanjutnya.
4: Mr. Guguk selanjutnya mau ditaruh di mana?
1: Nah,
4: ini aja ya.
1: Boy. Karena si
4: mau enggak yang poin yang lebih besar?
3: Okay. Ya lumayan tuh 20 lagi.
1: Iya. Betul sekali ini aja. Boleh.
3: Oke.
4: Ayo.
0: Okay, selanjutnya. Next.
3: Orenotan watashi. Jadi, kita akan memakai skill Bambam Big Shopping Cart. Nah, jadi di sini ada yang di bawah itu. Yang biasanya pemain lain ngedraw atau mengambil 2 bahan, kalau skill Bambam itu dia bisa ngambil 3 bahan langsung.
0: Oke.
3: Okay. Gak perlu pakai aksi-aksi sejenisnya tadi. Aku ambil keju tepung sawi. Nah, sangat cepat ya.
1: Dari sini kita bisa lihat Arya mau kemana arahnya ya.
0: Boleh.
3: Arya ini arahnya kemana ya?
1: Saya bisa melihat.
0: Kayak judul film kemana. Ya.
3: Aduh, takut kena copyright gitu ya.
0: Okay. Enggak, aman.
3: Aman. Lanjut, Kak Rani lagi.
4: Mau ngambil bahan, masak.
1: Bahan ada keju, daging
4: tepung.
0: Kayaknya butuh daging, terus keju deh.
1: Nah, keju banyak nih pilih.
4: Yang keju 4, keju 1 atau 4?
1: Nah,
0: gak kelihatan lagi tuh yang
4: angka 1 atau keempat kan?
3: Ada keju 1, ada keju
0: 4.
1: Nah, okay. Itu sangat harus harus ingat ini, Kak.
0: Oh, iya, saya lupa. Ya udahlah ya.
3: Lanjut, siapa lagi?
0: Lanjut.
4: Mi,
3: nanti jangan lanjut.
4: Oke.
0: Aduh, itu animasi apa ya?
3: Animasi berapa miliar tuh ya? Aduh, takut dipanggil.
4: Jangan. Giliran saya ingin memasak. Saya ingin memasak.
3: Apa?
0: Masak sendiri deh.
3: Goreng-goreng masak terus.
4: Kayaknya. Oke. Ini masak Greek salad.
3: Wow. Greek salad.
4: Greek salad. Oke. Butuhkan bahannya 2 sawi. Dan 1 keju.
1: Wah, nyayur ini.
3: Okay. Nyayur. Nyayur bukan nyayur. Itu loh ya. Nyayur.
4: Ya. Ada yang ingin menantang?
1: Enggak. Nah, ini karena kartu saya 3. Bahannya 1 tapi enggak cukup, saya enggak 2.
4: Oke.
0: Okay. Apa tadi?
1: Lebih baik
4: 2 sawi, 1 cheese.
1: Nah, itu.
0: Aku.
3: Oke. Okay. Akhirnya ada penantang.
4: Okay, aku ngalah aja deh.
0: Oke.
1: Langsung
3: busuk.
0: Tapi sawinya nih ada 2 jenis lagi.
3: Nah, jadi jangan lupa patokannya ini.
4: Patokannya yang ini, Kak, yang cooking trick ranking ya.
3: Harus membentuk apa kira-kira ya?
1: Kira-kira bisa mengalahkan Babang Ronald ini.
4: Iya, siap.
3: Babang Ronald yang amat budiman juga.
0: Baiklah, terserah aja deh. Oke.
4: Meskipun kalah, saya akan tetap beri makan ini untuk beliau.
3: Gentleman sekali.
4: Oke, siap. Oke, mari.
3: Oke, silakan.
4: 1, 2, 3
3: Ya, silakan di kartunya. Bisa tolong saudaraku yang Budiman.
1: Kakak, kartu yang sangat bagus sekali.
3: Kartu yang sangat bagus di dalam poker ya juga.
4: Emang saya yang kalah ya, karena kartu kakak di 3 of kan, sedangkan kartu saya itu cuma 1 pair.
1: Ya.
0: Jadi
4: saya kalah.
1: Kakak yang pemenangnya mendapatkan resep pemakanan ini.
0: Terima kasih.
4: Yang kalah dapat 1 kartu bahan.
0: Oke. Okay.
4: 1 kartu aksi.
3: Silakan.
4: Oke.
0: Okay.
3: Kartu yang sudah dimasak tadi tolong di ini.
1: Waduh.
3: Selanjutnya siapa?
1: Giliran saya ya.
3: Oke, silakan.
0: Oke. Guys, kita tinggal 4 menit lagi ya.
4: Oke, siap.
3: Oke, boleh.
1: Kita percepat dengan gift card ini.
4: Oke.
1: Nambah 3 lagi.
3: Beliau memasak, guys.
1: Memasak ya. Oh, maaf. Nah, di sini saya bisa inisiat memasak untuk ini incaran saya dari tadi ini.
4: Oke,
1: okay, sate. Yakitori.
4: Yakitori ya.
1: Yakitori, silakan.
3: Jepang banget namanya.
1: Ada yang mau melawan-melawan?
4: Enggak. Enggak, skip.
1: Skip,
4: skip, skip, skip.
1: Wah,
4: skip.
1: Kok enteng ini jalan ini?
4: Ambil aja untuk antum.
1: Oke. Okay. Lumayan nih dua resep.
3: Oke, okay, aku lagi.
4: Oke. Okay.
3: Aku mau masak potato
1: cheese ball.
4: Oke. Okay.
1: Oh, potato cheese ball, boleh.
3: Oke okay, ya, daging tepung 1, keju 2, sawi 1.
1: Nah,
4: skip.
1: Tunggu. Saya menggunakan kartu skill saya.
3: Apa itu? Turtle.
1: Si turtle ini ketika dia ada teman yang lain itu menginisiat makan,
4: oke. Okay. Mm-hmm.
1: Kita bisa melihat kartunya apa.
4: Oke.
0: Okay. Oke. Okay.
1: Nah, kita lihat dulu ya. Iya, berbahaya sekali ternyata.
4: Gak bisa dilawan ya.
1: Gak bisa dilawan. Kartu saya juga gak ada dan yeah. Bisa melawan. Saya sudahlah.
3: Ada yang ingin ikut?
0: Tidak.
4: Tidak.
1: Okay. Saya ambil. Sarankan jangan.
0: Ambil aja.
1: Okay.
0: Ambil aja.
1: Ambil saja.
3: Oke, okay,
0: ambil aja.
4: Itu per rendah ya.
3: Enggak, tidak apa kain.
1: Three of kain. Okay. Nah kan, berbahaya kan?
0: Ya, yeah, betul.
3: Oke, okay, dan karena kakak turn keempat, berarti kita turn keempat di akhirnya di
1: akhir,
3: Kak
1: Rani. Di akhir,
3: ya. Di Kak Rani lah, kan turn keempat kan. Yeah. Silakan Kak Rani, turn terakhir.
0: Apa nih?
3: Tapi kita waktunya tinggal 4 menit lagi ya. Silakan sekalian, memasak atau sekalian untuk ini.
1: Kolek atau memasak?
3: Pengumuman pemenang bahan nanti ya.
4: Iya. Yeah.
0: Yeah. Menurut Ronaldo seperti apa?
4: Bagusnya kakak ngumpulin bahan dulu sih. Karena
3: ada ya menurut Dirga dan Arya gimana.
4: Sebentar, yang gitu ditanya ya. Ronald dulu ya.
0: Ya
3: oh gitu, oke silahkan.
1: Pilih kasih memang.
3: Hey.
4: Karena yang dimasak gak mungkin ada bahan masakannya. Saya saranin ngambil itu aja. Ngambilin
1: bahan makanan.
4: Bahan makanan.
0: Oh yaudah.
3: Oh gitu.
4: Bebas
0: oh,
4: ya.
0: Bebas.
4: Oke okay. Yang okay. Tutup aja
1: dah. Turn terakhir okay. Ya. Ya turn terakhir. Karena okay. Ini udah turn terakhir,
0: mm-hmm.
1: Disinilah kita
3: memasak pun dinyatakan selesai.
1: Nah, silakan ambil resep-resepnya tadi, hitung poin-poinnya,
3: ya.
0: Mm.
1: Nah, siapakah poin yang paling banyak itulah pemenangnya dari
4: sepertinya
1: game kita.
4: Sepertinya Bung Arya ya.
3: Enggak lah. Kamu lihat poinnya berapa? 17 berarti.
0: Wah, kalah dong.
1: Jadi, nah seperti.
3: Kayaknya aku menang deh. Enggak tahu deh.
1: Lah. Mana sih?
0: Mau silakan. Tapi ragu gitu
3: menang
0: ya.
3: Menang dia ini. Ah, ini ada poin.
1: Oh iya, ini poin-poinnya. Di aksi itu ada poin-poinnya juga ya.
3: Jadi di aksi yang warna merah,
1: merah ini ada poinnya, poinnya.
3: Ada poin juga.
0: Oh. Oke,
3: dari siapa dulu nih skornya?
0: Yang di sebelah kanan itu ya?
3: Iya, yang sebelah kanan atas.
0: Itu diakumulasi sama yang ini.
3: Betul.
1: Betul.
3: Oke. Oke, dari Abang Ronald deh.
4: Berapa poinnya? Ayo.
3: 9.
4: 9.
3: 2
4: 9.
3: 9.
1: Oke, okay, ada 9 poin di saya.
0: Waduh, menang tuh kayaknya.
3: Iya, ya. Aku tidak suka batu.
4: Bentar, bentar, bentar. Yang tersisa di tangan apakah dihitung juga?
3: Iya.
1: Yang aksi di tangan dihitung ya? Kayaknya tidak.
3: Yang tersisa apa?
1: Yang di tangan di ini. Enggak kan?
3: Oh, enggak.
1: Yang dipakai.
0: Oleh, oleh.
1: Terus di sini ada waduh, wangi sekali ini
3: kan. Aduh, tidak tahan lihat.
1: 10 ditambah 5 karena dapat save Mr. Guguk itu
3: okay.
1: Tambah 2 jadi 17 dan saya telah menggunakan 2 gift card.
3: Iya.
1: Tambah 4 poin. Menjadi 21.
0: Fix sih Bang Dirga yang menang ya itu.
3: Itu dia.
1: Oke. Okay. Kalah satu langkah untuk menjadi menang 3 langkah.
3: Saya 2 tambah 2 4. 7 tambah 7 14. Jadi totalnya adalah 18 poin.
1: Oke. Okay.
3: Dan okay. Kak Rani adalah
0: 5 tambah okay. 5
3: ya, 10.
0: Ini 2 tambah 2
3: 14.
1: Nice sekali okay. Sesuai dengan kata Bang Ronald ya. Mengalah untuk Kak Rani.
3: Itu lagi loh. Padahal okay. Aku udah lupa loh ya. Yeah. Kurang lebih maka pemenangnya adalah mana?
0: Oh
3: ini
1: Turtul.
3: Turtul.
0: Oke
3: okay. Eh
0: wah, lucu lagi.
1: Gak
3: mau dia ya. Berdiri mana sih?
4: Belakang.
1: Nah di
0: wah.
1: Ini gitu.
0: Sini. Lucu banget tuh.
1: Ya itu.
3: Taruhnya di sini.
0: Oke
3: okay. Nah itu. Nah Turtul yang menang.
0: Oke, okay. Kita selesai bermain gamesnya tadi apa sih namanya?
3: Bambam Cooking Class.
0: Oke, okay. Ini thank you dulu nih untuk Arya, Bang Dirga dan juga Ronald sudah bermain bersama kita di malam hari ini.
1: Terima
0: ya. Terima kasih juga untuk teman-teman Padang Board Game yang Mungkin tadi udah nyaksiin juga di YouTube dan tadi udah ada yang nanya-nanya juga di WhatsApp. Oke, okay, next Kamis depan kita ketemu lagi nih dalam obrolan komunitas Padang Board Game. Oke, okay, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita pendengar. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Soterari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.
1: Kayaknya

0: Kilas Info.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Bazar UMKM menjadi salah satu rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Puluhan UMKM di Kota Padang ambil bagian dalam kegiatan ini, salah satunya Forum UMKM Padang Barat yang ikut menjajakan produknya. Uti, perwakilan Forum UMKM Padang Barat, menyampaikan antusiasnya atas keterlibatan forum tersebut di RRI Fest tahun ini. Ia menjelaskan pada pameran kali ini, Forum UMKM Padang Barat yang resmi berdiri sekitar satu tahun yang lalu membawa sejumlah produk unggulan dari para anggota. Sementara itu, pelaku UMKM lainnya yakni Army mengaku senang bisa mengikuti bazar RRI Fest. Ia datang menjajakan makanan tradisional pisang bakar santan yang ternyata mendapat respon positif karena banyak pengunjung yang berbelanja. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda. Di malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026. Nah, untuk hari ini ya, spesial menjelang HUT RRI. Nah, kita Ruang Rindunya spesial di malam hari ini, pendengar. Nah, seperti biasa ya, kita sudah ada jadwalnya nih, karena malam hari ini udah ada tamu spesial di program Ruang Rindu ini. Kita akan bernostalgia kembali nih sama salah satu penyiar RRI Padang yang legend. Oke, nah ada Ibu Rosnider, atau nama siarannya Ibu Rospiliang ya. Oke, kita langsung sapa aja nih. Selamat malam, assalamualaikum Ibu Rospiliang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga untuk pendengar program 1 dimanapun berada pada malam hari ini.
0: Oke.
1: Kita jumpa kembali dalam acara
0: Ruang Rindu. Oke, Bu Ros, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya Bu Ros. Oke, ini kita bakal bersama dalam program Ruang Rindu nanti di pukul hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat nih, bersama Ibu Rospiliang. Wah, ini berasa nostalgia lagi ya Bu Ros ya. Iya. Biasanya udah lama gak dengar suara penyiar-penyiar RRI di Padang yang legend-legend nih, akhirnya dengar lagi. Nah, rasa kangennya terobati nih Bu Ros.
1: Iya, mudah-mudahan saja para pendengar kita yang dulunya mungkin juga mengenal suara saya kali ya, saat ini Anda bisa mendengar kembali sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat.
0: Betul. Oke. Nah, kita menerima requestan juga ya Bu Ros dan juga pendengar Prosal RRI Padang melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811666975. Dan selamat malam juga pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id. Nah, Bu Ros, ini udah ada yang berdering-dering, kita langsung terima penelpon dulu nih.
1: Oke. Terima dulu.
0: Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Rani.
0: Halo.
2: Rindu berbagi, rindu memori lewat lagu.
0: Oke, ada Kak Rahma di Batu Sangkar nih Bros.
1: Wow, jauh juga ya.
0: Jauh.
1: Selamat malam.
2: Selamat sekali ya buat Bu Ros.
1: Iya.
0: Kak Rahma, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca juga cerah juga nih dari pagi sampai malam ini. Bagus nih cuacanya. Okay.
1: Enggak hujan ya?
2: Enggak hujan, Bu.
0: Oke. Okay. Oke deh, Kak Rahma, gimana? Udah makan ya?
2: Manggil Ibu ya?
1: Boleh. Manggil Kak Ros juga boleh.
0: Oh, apa Rani juga manggil Kak Ros nih, Bu?
2: Iya, manggil Kak Ros aja.
0: Oke.
2: Salam sehat, sesuai bagai selalu ya buat Kak Ros, serta keluarga. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dengar suara Kak Ros ini mengingatkan penyiar di radio di Batu Sangkar di Luak Nantuo nih.
1: Siapa namanya?
0: Siapa tuh namanya, Kak Rahma?
1: Siapa?
2: Tiara Amai. Tiara Amai.
1: Tiara Amai.
0: Oh, mirip ya suaranya ya, Kak Rahma.
2: Mirip suaranya.
0: Oh, oke. Okay. Baiklah, Kak Rahma, mau request lagu apa malam hari ini? Kita lagunya bebas ya, Bu Ros, ini karena spesial ada Bu Ros. Lagu biasanya kita ada batasan-batasan lagunya nih Bu Ros, tapi spesial nanti sampai tanggal 11 kita bebas nih lagunya. Kak Rahma, mau request lagu apa?
2: Untuk perkenalan penghargaan buat Kak Ros, pilihkan sama Kak Ros.
0: Oh, oke, okay. Bu Ros nanti dipilihkan ya. Bu Ros mau memilihkan lagu apa nih?
2: Kak Ros, kusukanya lagunya apa? Lagu nostalgia, pop Indonesia, atau mancanegara?
1: Semuanya suka.
0: Semuanya suka.
1: Ya. Okay. Nostalgia, mancanegara.
0: Oke.
2: Terserah Kak Ros aja, pilih yang Kak Ros.
1: Iya.
0: Baiklah. Oke deh.
2: Salam berikutnya buat Rani, sehat selalu. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Buat Rama Sisters di perantauan, selalu mega spesial buat Kencana Ketami, selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Tanjudin di Minahasa, buat Kadi Betipu, buat Ibu Irza Hanum di Padang, buat Bang Cuk Taname, buat Pedindah, buat Deona, buat Bang Buspati, buat Bang Cliff di Manado, buat Ayu di Masohi Maluku Tengah, buat Bang Cuk Taname, udah ya, buat Pak Bukhari, buat siapa lagi ya, buat Hendra di Sungaiang, salam selalu. Buat Cudivo, buat Hanafi, pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor malam ini, selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Terima kasih.
1: Kembali kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu penelpon pertama ya?
0: Iya, betul, Bu Ros.
1: Dari Batu Sangkar.
0: Ada Kak Rahma.
1: Di Batu Sangkar.
0: Kita terima kembali ya. Bu Ros, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita. Kita langsung terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ada Ibu Irza Hanum ya?
3: Iya.
0: Iya, di Para Pisang nih.
3: Iya. Okay. Salam kenal ya.

0: Penggemar RRI.
1: Wah, mantap nih Bu Irza.
2: Saya siaran kan dari 1983.
1: Oh, itu pertama kali ya Bu Rosya? Oh,
0: pertama ya.
2: 1982. Sampai 2012.
1: Sampai 2012.
2: Itu di box siaran.
1: Oh, ya. Oke.
2: Kemudian setelah itu masuk ke struktural, menggantikan anak-anak yang mungkin minta izin atau apa
1: gitu. Oh, oke. Itu sampai tahun berapa terakhir Bu Ros?
2: Sampai 2016.
1: 2016.
2: 16, 17, 18 saya pindah ke pemberitaan.
1: Wah. Oke. Berarti benar nih Ibu Irza ya.
0: Iya.
1: Oke deh, Bu Irza mau request lagu apa malam hari ini?
0: Bebas ya Rani ya.
1: Bebas Bu Irza.
0: Anu aja deh. Dian Piscesa
1: Dian Piscesa,
2: lagu mau nostalgia.
0: Aku cinta padamu Pro ya, satu.
1: Waduh, ada embel-embelnya di belakang ya. Oke, okay, dari Dian Piscesa, aku cinta padamu.
2: Salam-salam. Aku cinta padamu.
1: Iya. Oke, okay, silakan Bu Irza, salam-salam dulu.

0: buatnya Ika di Batipu, buatnya Widira, buat Cliff, buat Krispati, buatnya Bu Ayu di Padang Pasir, buatnya Bu Nur. Wah, pokoknya buat semuanya aja lah Rani yang biasa gabung di Pro 1, salam sehat selalu.
1: Iya.
0: Makasih.
1: Amin. Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum nih,
2: Ibu
1: Ros.
2: Irza Hanum ya.
1: Di Parak Pisang.
2: Parak Pisang.
1: Oke. Kalau Bu Ros di mana nih domisilinya?
2: Iya. Kalau saya domisilinya Ampang sekitarnya.
1: Ampang dan sekitar. Oh, ya. Dekat dong kita Bu Ros Rani di Gunung Pangilun.
2: Oh, ya, dekat dong.
1: Dekat ya. Oke, kita terima satu penelpon lagi ya Bu Ros sebelum kita langsung ke lagu ya.
2: Oke, kita terima.
1: Oke. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Malam kembali. Waalaikumsalam. Tolong berkatuh.
1: Oke. Kalau ini
2: siapa ini?
3: Ini Bu Hari di Tebo Jambi.
1: Ada Pak Bu Hari di Tebo Jambi. Ya. Oke. Okay. Wow. Ini ada Rani dan Bu Ros nih, Pak Bu Hari.
3: Salam kenal dari Bu Hari di Jambi.
2: Iya, salam kenal kembali dari Jambi. Bagaimana kabarnya orang Jambi?
3: Alhamdulillah baik sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Keluarga bagaimana kabar juga?
2: Alhamdulillah juga sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat juga nih Pak Bu Hari. Oke. Pak Bu Hari di Tebo Jambi gimana cuacanya malam hari ini?
3: Oh, cuaca masih cerah, berkabut, belum ada hujan sekarang ini.
1: Oh, belum ada hujan ya? Udah berapa lama tuh nggak hujan, Pak Bu Hari?
3: 1 bulan 19 hari.
1: Oke.
2: Kering ya?
3: Kering banget, semua udah kering sini, banyak kekeringan.
2: Iya. Hati-hati aja.
1: Iya.
2: Karena musim kering itu cepat sekali untuk bakaran.
1: Iya, mudah.
2: Jadi kalau ini biasanya Rani.
1: Iya, Bu Ros.
2: Biasanya nih bapak-bapak nih sembarangan ya membuang puntung rokok ya.
1: Nah,
2: ini untuk Pak Bukhari juga kalau merokok. Jangan buang sembarangan puntung rokoknya,
1: nah,
2: ya.
1: Iya. Harus lebih aware ya, Bu Ros. Harus berhati-hati. Yeah. Oke, Pak Bu Hari, mau request lagu apa malam hari ini?
3: Lagu tahun apa nih?
1: Kita bebas nih untuk malam hari ini,
3: Karena
1: Pak Bu Hari.
3: Ilir 7 boleh, Mak.
1: Ilir 7. Dari siapa, Pak Bu Hari?
3: Ilir 7.
1: Ilir 7?
3: Iya.
1: Ilir 7. Yang mana tuh judulnya?
3: Jangan Nakal Sayang.
1: Oh,
2: jangan nakal.
1: Jangan nakal sayang. Kita cuma ada dua lagu nih, Pak Bu Hari, ada Cinta Terlarang sama ini kayaknya satu lagi nggak masuk ya karena lagu Islami. Cuma satu nih, Pak Bu Hari, kita adanya dari Ilir 7.
3: Tukar aja.
1: Boleh. Mau yang mana, Pak Bu Hari?
3: Dari apa saja? Dari Nafa Urba.
1: Nafa Urba.
2: Nafa Urba.
1: Nafa Urba. Mau yang mana, Pak Bu Hari?
3: Oh Barbie, aku rindu.

0: Bang Bobby aku rindu.
1: Udah lama sekali tuh
2: Oh
1: Bang
2: baby,
1: lagunya.
0: Oh baby, oh baby aku rindu.
2: Rindu, iya.
0: Oke, sebentar kita cek dulu lagunya. Oke. Sepertinya tidak ada di bank lagu kita nih, Bu Ros.
2: Oh,
0: Iya, Nafa Urba.
1: Sekarang udah nggak rekaman lagi, dia
0: iya.
1: Kan udah anggota DPR.
0: Atau mau lagu judul yang lain atau mau ganti nih, Pak Buhari?
2: Apalagi sekarangnya?
0: Nafa Urba ada,
1: nostalgia
0: cuma
1: aja, nostalgia. Dian Piscesa.
2: Nostalgia dari siapa ya?
0: Atau
1: Meriam Belina.
2: Ari bawa aja dari Pak.
0: Sebentar, kita cari lagi nih. Ari Wibowo ya?
2: Iya.
0: Ari Wibowo kita adanya madu dan racun nih.
2: Madu dan racun. Ada lagi ya, Rani. Yang lain kali.
0: Iya, cuma satu nih, Pak Buhari.
2: Aja.
0: Oh, dipilihkan aja.
2: Iya.
0: Oke, nanti Rani
2: ya,
0: dan Bu Ros pilihkan ya.
2: Iya.
0: Baiklah, Pak ya, Buhari. Salam-salam dulu, silakan.
2: Ya, salam-salam untuk Kak Ramang tadi, Ibu Irga Anu, Mulan juga, Ibu Rizky Plazo, Angkel Gazi.
0: Iya.
2: Untuk semua-semua lah, Kak Rani semua Kak Ras ya.
0: Iya.
2: Ya, spesial lah untuk Kak Rani semua Kak Ras, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Ya. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama Pak Buhari. Iya. Ada Pak Buhari di Tebo Jambi nih.
1: Tebo Jambi. Gimana kita
0: langsung ke lagu dulu?
1: Lagu
0: apa?
1: Dulu ya.
0: Lagu dulu ya.
1: Okay.
0: Boros karena udah 3 pendengar kita nih yang bergabung di malam hari ini. Oke, pendengar kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tapi kita langsung ke 3 lagu dulu. Tetap bersama kami di program Ruang Rindu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adek, ambilin remote itu dong.
2: Minta tolong kakak.
1: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
2: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
1: Iya, terima kasih ya dek.
3: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
2: Mama.
3: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong, dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita harus sampaikan permohonan maaf.
2: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
4: Astaga ade.
2: Maafkan ade ya ma.
4: Iya deh mama, maafkan.
5: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
6: Jalanan padat atau langit mulai mendung? Tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Masih bersama Bu Ros Piliang. Oke, kita sama-sama Piliang loh Bu. Iya, Rani syukuran ini Piliang juga nih Bu. Oke, ada Bu Ros dan juga masih bersama Rani hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita langsung kembali terima telepon ya Bu Ros. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Sama Bu Ros.
2: Iya, dengan siapa ini?
1: Uncle Gazi nih Bu.
0: Uncle Gazi, di...
1: Uncle Gazi.
0: Lagi di mana nih Uncle?
1: Saya sekarang udah di Batu Sangkar sekarang nih Rani.
0: Oke, di Batu Sangkar. Oke, Batu Sangkar aman ya, Uncle ya.
1: Alhamdulillah aman nih.
0: Aman. Oke.
1: Cerah juga nih malam ini.
0: Mau nanya-nanya Bu Ros nggak Uncle?
1: Boleh. Tadi boleh. Siang Bu Ros ini yang baca berita daerah, iya nggak Bu?
2: Ya, betul.
0: Waduh. Wah, berarti Uncle tadi mendengarkan ya?
1: Iya, mantap banget ibunya bacain beritanya daerah ini.
2: Alhamdulillah.
0: Legend, Uncle.
1: Legend, iya. Bu Rosnya asli dari daerah mana, Bu?
2: Padang.
1: Kampungnya, oh Padang.
0: Kalau Uncle Batu Sangkar ya?
1: Iya. Ya, kerjanya di Prambanan tapi kampungnya Batu Sangkar. Rani juga Batu Sangkar tuh, Bu.
0: Iya, sama Uncle sekampung ya. Oke deh, Uncle, mau request lagu apa malam hari ini?
1: Kita lagu kita bebas sampai 2022, ya kan Rani?
0: Betul, Uncle.
1: Kalau Kamis malam ini enggak bisa move on deh dari Fadila Intan ya, Rani.
2: Kenapa?
1: Dawai, Bu.
0: Dawai. Oh, Dawai. Yes, Dawai. Oke, ini salah satu lagu yang cukup baru nih, Bu Ros. Oke deh.
1: Masih 2022.
0: Iya, 2022 ya. Oke.
1: Terakhir di Pro 1 kan.
0: Oke, Uncle mau salam-salam dulu silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali, enggak lain enggak bukan salam sayang, salam hormat selalu buatnya ibu sama ayah. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Rani sama Bu Ros, sehat selalu, lancar aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga.
2: Amin.
1: Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga. Semoga lagi dengar juga lewat streaming, semoga bisa gabung juga sama Rani sama Bu Ros. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni di Padang atau di Mentawai. Semoga Ibu Asmara Murni sehat selalu. Salam buatnya Om Anur, punya Om Ayu, salam buatnya Pak Anton, Pak Staff, salam juga punya Bang Hanafi, Fitro Giribo, Kak Diana Kaulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, salam buatnya Bang Cud Ita Mameh, buatnya Kak Natasha Lila, buatnya Bang Firman, buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah, buatnya Bang Benijo, buatnya Kak Diona di Kupang, pokoknya buatnya Pak Buhori yang udah gabung tadi di Tebo Jambi, salam juga buatnya Bang Ali di Bodang Semawang, pokoknya salam kompak lah buat semuanya Rani.
0: Oke, Angkau.
1: Spesialnya untuk pemilik tiga hal yang selalu ada di hati Rani. Makasih Bu Ros sama Rani.
2: Iya, terima kasih. Pokoknya buat semua-semuanya gitu ya.
0: Oke, ada Uncle Gazi ya. Oke, kita terima kembali penelpon ya. Bu Ros ini sudah ada di WhatsApp kita yang bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu. Oke, Mami Regan izin boleh dikecilkan sedikit volume radionya. Oke. Oh, masih
3: Assalamualaikum,
0: nih.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mami, apa kabar?
2: Maminya di mana ini?
0: Di Gunung Pangilun nih.
3: Alhamdulillah.
2: Sakampuang.
0: Sakampuang. Oke, Mami Regan, halo.
3: Halo.
0: Gimana Mami kabarnya? Sehat atau gimana nih Mami kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Gunungnya masih di Pangilun. Halo Mami.
0: Halo Mami Regan. Oh, terputus. Ya,
2: terputus. Buros,
0: nanti boleh diulangi kembali ya. Oke, kita terima penelpon kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Terputus lagi.
0: Kembali, boleh diulangi kembali di 812878. Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Assalamualaikum.
0: Iya, ini
2: dengan ya, siapa ini?
4: Ayo tebak.
0: Ayo tebak, ini Ika.
4: Iya.
0: Ika di Batipuh ya.
4: Iya.
0: Ini ada Bu Ros juga nih Ika.
4: Iya, Ibu Ros, ising upingnya mana?
0: Waduh, itu kartun ya Ika ya.
2: Ipin lagi tidur sekarang.
0: Iya, lagi tidur.
2: Iya.
0: Oke, Ika gibat di.
4: Aku kaget tadi mendengar berita tadi kan yang bacain Kak Ros kan. Kagetnya kayak suara sesepu Ika yang di Jakarta. Eh, kok kayak
0: mirip gitu.
4: Kayanti.
0: Aku
4: cuma penasarannya. Kak Rosnya kan udah lama nggak siaran, tapi nggak ada salah-salahnya.
0: Gimana tuh ya?
4: Biasanya kan agak grogi aja sih, kan udah lama vakum.
0: Oh,
2: enggak lah tuh Bu Ros.
4: Enggak, Ibu Ros.
2: Ya?
4: Kalau zaman Ibu ada yang request kayak gini juga nggak?
2: Ada.
4: Oh, ada juga. Jam berapa itu?
2: Malam juga.
4: Sampai jam 11 juga.
2: Iya, betul.
0: Sama kurang lebih ya, Ika.
2: Dari tahun ini tanya dulu dari tahun berapa dengar Pro 1?
4: Oh, aku baru.
0: Baru dengerin Pro 1. Iya. Tapi enggak apa-apa ya, Ika. Emang sering gabung nih Bu Ros biasanya kalau
2: berarti penggemar gitu ya.
0: Penggemar.
4: Iya, dari 2000 berapa ya? 2023. Iya 2022 lah.
0: Oke deh Ika.
4: Kalau orang bertanya satu lagi.
0: Boleh.
4: Kalau requestnya zaman Ibu kalau bagaimana itu? Pakai HP juga.
2: Ya sama lah, pakai ini telepon. Kita pakai telepon.
4: Telepon. Iya.
0: Oh iya.
4: Mantap juga ya.
0: Oke deh Ika.
4: Sehat sekeluarga.
2: Amin.
4: Amin. Aku yang terbaik. Nanti kalau abis ini sekali-sekali hadir juga lah, jangan di momen yang spesial sekali hadir juga ya.
0: Sekali-sekali mampir lagi di Pro 1 ya.
2: Sekali setahun.
4: Iya, juga.
2: Setahun sekali.
4: Jangan lah.
0: Ika kangen suara Bu Ros.
4: Iya.
0: Oke deh Ika. Ika.
2: Iya, nanti diprogram lagi ya.
0: Iya. Oke, siap Ika. Ika mau request lagu apa malam hari ini?
4: Lagu dari Hello di Antara Bintang.
0: Hello di Antara
2: Hello,
0: Bintang.
2: Hello di Antara Bintang.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Kira-kira di Antara Bintang apa ya?
0: Langit malam.
4: Ada bulannya.
0: Di Batipu gimana? Kelihatan enggak bintangnya?
4: Enggak
0: ya.
2: Bagaimana cuaca di situ?
4: Malam Sabtu, malam Minggu ya. Malam Minggu kan ada cerita bintang-bintang, senang banget aku.
0: Tadi malam Bu Ros nanya gimana cuaca di Batipuh Ika?
4: Oh, Batipuh cerah. Ini di tempat Ika enggak ada hujan, Bu. Karas.
2: Udah berapa lama tidak ada hujan?
4: Udah 2 bulan ini.
2: Udah kering loh.
4: Mulai ada kering, terpaksa beli air. Aduh ya Allah.
2: Iya. Banyak-banyak berdoa ya.
4: Ya udah minta hujan di kampung Ika tapi belum diijabah.
2: Iya, nanti dikirim doa minta hujan gitu.
4: Udah minta hujan warga di sini.
0: Oke, mudah-mudahan segera turun hujan ya, Ika.
4: Iya, kasihan tanamannya.
2: Kirang
4: pun sebentar udah kering. Sebentar udah kering.
0: Oke deh,
4: kalau
0: Ika.
4: Kalau hujan itu kan segar-segar. Iya, salamnya buat Karani, sekeluarga.
0: Terima kasih.
4: Terima
0: kasih
4: Allah yang terbaik.
0: Amin.
4: Ibu Ros, Kak Ros, sekeluarga juga sekali yang terbaik. Maka nanti hadir lagi.
2: Iya, insya Allah.
4: Amin. Sehat yeah. selalu, hati-hati.
2: Kalau running nanti. Izinkan.
0: Oh, pasti diizinkan. Selalu diizinkan ya, Ika. pintu Pro 1 selalu terbuka untuk Bu Ros.
4: Nah, mantap. Kami Bu okay Ros yang memandunya. Jadi kami yang minta requestnya.
2: Nah. Oh, gitu. Iya, iya.
4: Jalannya Mbak Buari, Mbak Bukori, sama Kak Lama, Kak Meri. Oke, okay. Bu Yusa Hanum. Ya pokok semua aja yang mau gabung nanti ya udah gabung semuanya aja sekecilnya Ibu Ros sama Kak Rani aja.
0: Oke deh.
4: Salam okay, juga Ika. Ipin Upin.
2: Iya.
4: Oke ya kalau
2: okay, Ika. Ntar disampaikan salamnya buat Upin ya.
0: Oke.
4: Okay. Maaf ya kalau Ika salah ya.
0: Aman Ika. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: untuk Ika di Batipuh ya.
0: Iya betul Bu Ros. Kita terima satu penelpon lagi nih Bu Ros di WhatsApp kita sudah ada. Siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
5: Warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Kani, selamat malam Bu Ros.
2: Iya, selamat
5: Ruang
2: malam.
5: Ruang Bapak
2: dengan siapa
5: selamat
2: nih?
5: Selamat malam Ruang dari Hanafi, Rainbow Data. Hanafi. Tapi lupa passwordnya. Ruang Bapak Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, okay. Oke, okay, Bang Hanafi di Rainbow Data. Gimana kabarnya Bang Hanafi?
5: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Kalani?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Bu Ros gimana kabarnya?
2: Iya, alhamdulillah juga sehat.
0: Okay.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Bang Hanafi, mungkin ada yang mau ditanya Bu ke Bu Ros atau mau langsung request
5: ini
0: lagu nih?
5: Ini mau nanya, ini menarik Bu Ros merancang membaca istilah-istilah asing kayak artificial intelligence. Nafi dengar waktu Bu Ros membacakan berita.
0: Keren ya, ya Bang Hanafi ya.
5: Bagus. Walaupun okay ini yang udah senior tapi tetap ini ngikuti perkembangan. Wow. Bu Ros ini yeah, Bu Rosnya iya tuh baca dari mana? Kenapa gimana bisa tahu tren-tren istilah-istilah baru gitu?
2: Iya.
5: Ibu Ros rajin baca atau gimana? Baca apa? Bu Ros
0: gimana ya tuh Bu Ros?
2: Iya, sebagai seorang penyiar, kalau dulu kan basicnya juga penyiar gitu. Jadi kalau seorang penyiar kita harus banyak membaca yeah, karena membaca itu adalah jendela dunia, ya kan? Kalau yeah, tidak tahu, kita bertanya yeah, dan di HP juga bisa bertanya kan, yeah, kayak Meta AI.
0: Yeah. Pakai.
5: Kalau saya tuh Gemini, Bu.
0: Oh, pakai Gemini ya. Yeah. Pakai Gemini yeah AI ya.
2: Oh iya iya.
5: Yeah.
2: Gemini, okay, Gemini.
0: Gemini kalau kita nyebutnya ya. Yeah.
2: Kalau orang Padang nyebutnya Gemini.
0: Gemini. Oke okay deh, Bang Hanafi, mau request lagu apa malam hari ini?
5: Lagu Tak Perlu Ada Senja dari Suara Kayu featuring sama Firsa Besari.
0: Oh, judulnya tadi apa?
5: Tak perlu ada senja.
2: Tak perlu ada senja. Perlu. Jadi harusnya malam terus.
0: Tak perlu ada senja, iya sih. Malam terus dong jadinya ya, atau enggak?
2: Iya. Atau siang terus.
5: Pagi sampai siang gitu.
2: Kita tak perlu ada senja.
0: Kita belum ada lagunya nih, Bang Hanafi dari Suara Kayu.
5: Ya belum ada lagu yang ini aja ya, ada mana? Lagu dari ini ya Suara Kayu juga Miniatur.
0: Oh Miniatur, oke okay, ada nih kalau Miniatur. Oke okay deh Bang Hanafi ya, boleh salam-salam dulu silakan.
5: Salam buat Kalani yang tengah bertugas, Carlos juga.
2: Iya.
5: Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT kalian berdua gitu. Lalu salam buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Salam buat Bu Irza Hanum tadi. Kemudian buat Bang Teddy, buat buat Bang Angke Gazi, buat Angke Gazi, buat Kak Ahmad, Kak Mary, buat Bang Hendra, buat Bang Tajudin. Biasanya kalau Rani siaran tuh Bang Tajudin masuk gitu.
0: Iya iya, tapi belum masuk nih sampai sekarang nih.
5: Ya.
2: Fan-nya Rani ya.
5: Buat semuanya.
0: Ya. Sering gabung, Bu.
5: Ya. Okay. Itu aja. Salam buat semuanya aja Kani okay ya. Itu aja Kani. Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Selamat malam. Assalamualaikum. Kani, Kak Ros, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Bu Ros, kita langsung ke lagu lagi ya.
2: Oke, kita nikmati saja lagu berikutnya ya.
0: Oke.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Oke, wah ini Kota Padang lagi diguyur hujan ya, Bu Ros.
1: Iya, betul sekali. Cukup. Tapi sudah lama juga tidak hujan.
0: Iya, jadi tetap sejuk, selalu lebih sejuk. Tapi yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan, pendengar untuk Anda, tetap selalu berhati-hati dan tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita terima penelpon lagi ya, Bu Ros.
1: Iya, betul.
0: Oke, halo, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Kak Rani.
0: Malam juga, dengan siapa ini, di mana?
2: Ronald di Teluk Bayur, Kak Rani.
0: Ronald di Teluk Bayur, oke. Halo?
2: Sehat, Kak Rani.
0: Alhamdulillah sehat. Ini ada Bu Ros juga nih, Bang Ronald.
2: Assalamualaikum, Bu Ros.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hujan juga ya di Teluk Bayur?
2: Sepertinya iya, Bu. Udah mulai gerimis kayaknya. Kalau di Ampang gimana, Bu?
0: Di Ampang nggak tahu nih Bang, kita lagi di Sudirman nih Bang Ronald. Kalau di Sudirman ini lagi hujannya
1: kayaknya hujan besar ya.
0: Cukup lebat Bang Ronald hujannya.
2: Ya mungkin sebentar lagi nih sampai sini itu Kak.
0: Oh bergeser ke Teluk Bayur ya.
2: Iya.
0: Oke deh, Bang Ronald sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah. Mau nanya dikit sama Ibu Ros ini Kak.
0: Boleh, iya, silakan.
1: Boleh.
2: Bu, kalau RRI ini kalau untuk Jakarta kan 11 September ulang tahunnya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau untuk Sumatera Barat ini mulai mengudaranya tahun berapa itu, Bu? Tahu itu?
1: Mengudaranya?
2: RRI Padang.
0: Wah.
1: Iya, saya rasa sama aja ya.
0: Iya, karena kalau RRI kalau 11 September sama-sama HUT RRI.
1: Kita 11 Barana. September ulang tahun.
0: Sama ulang tahunnya.
2: Jadi serentak seluruh Indonesia gitu, Bu?
1: Serentak seluruh Indonesia.
2: Terus satu lagi, Bu.
1: Yeah.
2: Kalau untuk dalam satu provinsi itu, tahu saya ya, Bu, ya. Ini kan RRI yang ada Padang satu, Bukit Tinggi satu.
1: Iya.
2: Terus, pesisir Selat Painan sama Dalmas Raya kok belum ada, tuh, Bu?
1: Iya. Kalau di pesisir selatan dan Dalmas Raya itu cuma ada di situ pemancar kita.
0: Pemancar kita.
1: Pemancar. Dan RRI yang ada di Sumatera Barat kan ada dua. Nah untuk Bukit Tinggi itu kalau tidak salah itu penghargaan untuk Bukit Tinggi karena di sana perjuangan gitu ya, RRI perjuangan. Jadi untuk daerah-daerah tingkat dua kita memakai relay pemancar. Ada di mana? Painan juga ada, Bukit Gompong, Solo, Solo Selatan.
0: Mentawai,
1: kemudian Mentawai, Damas Raya, dan Bukit Palakat. Ya. Itu.
2: Oh, yang di sisi selatan ya, Bu, Bukit Palakatnya.
1: Iya.
0: Di 94,4 MHz frekuensinya, Bang Ronald.
2: Iya, iya. Makanya saya tanya selama ini sama Ibu Ros kan, kok cuma tinggi aja? Kan kabupatennya kasar 19 ya, Kak, ya, di Sumatera Barat.
1: Iya.
2: Jadi relay aja yang selebihnya itu ya, Bu.
1: Iya, yang selebihnya itu cuman pemancar gitu. Yeah. Untuk memancarkan ke daerah-daerah. Tapi yang ada radionya ada dua, Bukit Tinggi sama Sumatera Padang. Itu. Yeah.
0: Okay.
2: Terus ada satu lagi ini, Bu. Masalah RRI ini dulu kan ada cabangnya di mana tuh, Kak Rani? Di Lubuk Minturun apa di mana itu satu?
1: RRI tidak ada cabangnya, cuma ada pemancar relay.
0: Kalau pemancar kita ada satu itu di Gunung Sari ya.
1: Di Gunung Sari.
0: Pemancar Pro 4 kalau nggak salah di situ ya, Bang Ronald. Nah,
2: masalah gini dulu Kak. Waktu pasca gempa 2009 karena ini udah di RRI.
0: Belum. Masih SMP saya, Bang Ronald.
1: Iya, kenapa gempa 2009 kenapa?
0: Bu Ros yang ini.
2: Bu Ros masih di RRI kan, Bu?
1: Iya, saya di RRI dari tahun 82.
2: Oh iya, udah lama juga ya, Bu?
1: Bukan lama sekali.
0: Gimana, jadi, di 2009 kenapa waktu gempa, Bang Ronald?
2: Waktu itu kan, nggak salah wali kota kan Pak Fauzi Bahar kan, Kak?
1: Betul.
2: Jadi waktu itu kan Bapak itu memanggil masyarakat ke bukit-bukit, ke hutan, kan sekarang melalui RRI.
1: Iya.
2: Iya. Nah, jadi kalau ini bukan kita izinkan ya Bu ya. Kalau kita perhatikan yang kayak di Flores itu kan, kita ini kan disubsidi aja gitu kan Ibu ya. Jadi kalau menurut keadaannya yang di Padang ini kan masuk zona merah kan Bu.
1: Iya betul ya.
2: Jadi kalau dapat ya Bu, kalau seandainya di masalah RRI ini nanti RRI jangan sampai menghilang itu maksudnya.
1: Iya insya Allah RRI tidak akan menghilang. Di tahun 2009 ada gempa besar di Sumatera Barat gitu ya. Kami RRI waktu itu sangat
0: berperan

0: tidur makan di RRI.
1: Di RRI. Itu cerita legend. Oh, Bu Ros.
0: Saya ingat sekali waktu itu. Jadi beliau sudah pulang-pulang di RRI aja menyiarkan gitu.
1: Informasi-informasi.
0: Jadi memang itu gunanya ada pemancar di daerah-daerah untuk menyiarkan cuman RRI yang bisa gitu. Radio non tidak bisa. Karena belum sampai keluar daerah.
2: Makan handphone aja sinyalnya menghilang semua, Bu. Telkomsel kan udah ada waktu itu.
0: Iya, Telkomsel menghilang.
1: Iya.
0: Waktu itu cuman telepon kabel yang bisa, yang bisa standby di rumah-rumah gitu ya. Dan waktu itu juga listrik mati. Nah, kami pakai genset. Nah, jadi sekota Padang ngecas HP di RRI. Jadi bikin
2: jadi papa kaget
0: panjang ya, gitu ya. Itu. Jadi kami juga siaran tidak pulang-pulang.
1: Oh, Bu Ros waktu itu berarti ini ya, Bu Ros ya?
0: Iya, juga tidak pulang-pulang.
1: Tidak pulang-pulang ya.
0: Dari 24 jam gitu ya. 24 jam. Ya gantian juga sih. Nah, nanti untuk radio bencana pakai mobil siaran.
1: Nah, itu.
0: Jadi ke sana keluar daerah.
2: Kayak kemes jet.
0: Obi van. Kita pakai Obi van ke daerah itu melakukan siaran di situ. Nah, kemudian ya begitu. Selama satu bulan lebih kalau nggak salah.
1: Oh, sebulan ya, Bu.
0: Untuk setelah pasca bencana waktu itu.
1: Oke.
2: Ya, terima kasih jawabannya.
1: Oke, Bang Ronald mau request lagu kah malam hari ini?
2: Iya.
1: Oke, mau lagu.
2: Dewa 19-nya ada kak ini?
1: Dewa 19 ada.
2: Yang Dua Sejoli aja.
1: Dua Sejoli. Oke, boleh. Salam-salam dulu silakan Bang Ronald.
2: Salamnya yang biasa gabung di RRI, semua yang biasa gabung di RRI aja kan.
0: Pokoknya buat semua semuanya aja.
1: Semuanya aja. Dibungkus rapi ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Oke. Oke, Bang Ronald.
2: Berani sama Bu Ros aja.
0: Iya, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi mengingatkan kita ke masa lalu lagi ya.
1: Bernostalgia lagi kita.
0: Bernostalgia.
1: Oke, tapi waktu itu zaman itu gimana tuh, Bu Ros? Berarti di sini ramai ya di RRI ya?
0: Ramai sekali. Karena sekota Padang mandi ke sini.
1: Oh iya, karena
0: di RRI yang ada genset, kita menaikkan air dari sumur belakang itu. Itu pakai genset. Jadi sekota Padang juga bisa minta air ke sini. Banyak itu ke belakang. Ada mobil, ada becak-becak gitu kan, bawa air gitu. Ya, alhamdulillah RRI waktu itu memang sedekah air. Sedekah air, kemudian sedekah listrik gitu kan. Ngecas HP aja di sini.
1: Di sini juga ya, Bro.
0: Panjang.
1: Kabelnya ya.
0: Kabelnya panjang.
1: Oke. Karena semua waktu itu memang lagi kredit bencana. Jadi apa ya, listrik padam gitu ya, Bro. Air juga sulit.
0: Air sulit. Betul. Ya, bagaimana untuk menaikkan air ya? Karena PDAM juga nggak bisa bekerja gitu ya dengan baik karena listrik mati. Semuanya RRI yang top chair.
1: Oke. Itu pasti momennya membekas sekali ya, Bu Ros ya.
0: Membekas sekali. Tahun 2009, 30 September.
1: 30 September. Oke, Bu Ros, sebelum kita lanjut lagi obrolan ini. Ini udah ada penelpon kita. Ada masuk lagi nih, Bu Ros. Oke, kita terima dulu. Oh, terputus. Boleh diulangi kembali di 812878. Oke. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Rani.
1: Halo, ini Kak Dinda pasti nih.
0: Udah ketahuan aja ya?
1: Iya, ketahuan suaranya, Bu Ros.
0: Suaranya mungkin spesifik kali ya?
1: Iya, khas gitu.
3: Dunia, selamat malam, Masya Allah.
0: Ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Ini suara dari Kota Hujan Bogor nih, Bu Ros.
0: Wow, dari Kota Hujan Bogor. Di sini juga lagi hujan.
1: Iya, di sini lagi hujan.

0: nih Kak Dinda. Di Bogor gimana?
1: Bogor yang jadi hujannya malas, jadi malas gitu. Belum turun-turun hujan juga.
0: Aduh. Oke deh. Kak Dinda gimana kabarnya nih?
1: Kabar alhamdulillah, setelah beberapa hari trouble, sekarang alhamdulillah sudah pulih.
2: Rani kenapa juga trouble sehat, sakit ya?
1: Bapil Bu Ros.
0: Oh iya, lagi batuk ini ya, lagi banyak
2: batuk pilek. Ya karena iya, cuaca berangkat
0: karena
2: ya.
0: Cuaca ya Bu.
2: Apalagi Bogor juga dingin.
1: Iya, dingin, angin juga. Anginnya luar biasa kalau malam gitu.
2: Iya.
0: Angin malam.
2: Spoi-spoi.
1: Ini tadi dengar cerita Bu Ros bagaimana di RRI, khususnya di RRI Padang ya, luar biasa. Itu story yang gak akan bisa pernah lupa ya Bu Ros ya.
2: Ya tidak pernah lupa, sampai kapanpun
1: tidak akan pernah dilupakan itu story, itu ada di memori terus itu begitu. Bagaimana air gak ada, listrik gak ada dan lain-lain begitu.
2: Iya betul sekali.
1: Jadi memang
2: air mahal.
0: Iya. Beli ya waktu itu ya Bu Ros ya.
2: Ada beli air juga beli gitu air kan. Juga. Jadi kalau di sini kan tidak beli air, makanya nyari air ke sini.
0: Okay.
2: Alhamdulillah sumurnya bisa ditarik airnya gitu kan.
1: Tapi ini ya Bu Ros ya, untuk listrik, air dan bahkan bisa bersedekah air, bisa bersedekah listrik ya. Itu untuk ini khususnya untuk yang di RRI lah ya. Bu Ros dengan jajaran lah, dengan siapa Rani, dengan kawan-kawan lah begitu. Mungkin Rani belum ada di saat itu ya Bu Ros ya.
2: Belum, Raninya belum lahir.
0: Masih kecil Kak Dinda.
2: 2009 Raninya masih pandai berangkat. Iya.
1: itu nih. Untuk apa namanya, untuk makanan, logistik itu bagaimana Bu Ros saat itu?
2: Iya, kami kami berusaha juga untuk itu, untuk makanan masak di belakang gitu ya. Kemudian dibagi-bagikan kepada yang membutuhkan. Jadi waktu itu masak ramai-ramai ya.
0: Kayak dapur ini ya, dapur ya, darurat ya.
2: Dapur umum. Dapur gitu. Umum. Jadi dibungkus nasinya, nanti ya, dilempar ke tempat-tempat yang mungkin membutuhkan gitu.
0: Itu yang masak siapa aja tuh Bu Ros?
2: Kita-kita aja.
0: Oh, yang di RRI ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Okay.
1: Perjuangan ya benar-benar, jadi enggak salah memang radio apa RRI itu memang
2: radio perjuangan.
1: Radio perjuangan, iya, betul. Perjuangannya bukan main-main itu. Aduh, masya Allah, iya, benar. Katanya nggak salah dan sangat bahagia sebagai pendengar RRI dari tahun sekian sampai sekarang, Bu Ros.
2: Dari tahun berapa jadi, dengar RRI?
1: Kalau tahunnya lupa, pokoknya sudah berapa dekade begitu.
0: Oh, udah lama tuh,
2: iya,
0: Bu Ros.
2: Lama ya.
0: Iya nih, Kak Dinda.
1: Sudah berapa dekade pokoknya.
2: Iya. Kalau saya
1: karena gini, Bu Ros.
2: Kalau saya menyiar dari tahun kalau saya menyiar dari tahun 82 sampai
1: 82
2: tahun 2018 masih menyiar.
0: Masih menyiar.
1: Oke. Okay. 2000 berapa? 2000
2: 2000 dari... Bukan 2019 82.
1: Oh, dari 82 sampai 2018.
2: Wow. Dan okay, sampai hari ini.
0: Dan sampai hari ini sama nemanin Rani, Kak Dinda.
1: Ya betul, masya Allah, benar-benar RR itu ya, ya kami sebagai pendengar RR itu bangga menjadi pendengar RRI, pendengar iya, bukan hanya pendengar Bu Ros. Kalau saya ya, saya punya prinsip jadilah pemerhati, pencinta dan pendengar RRI.
2: Oh, iya, okay, lengkap ya.
0: Lengkap ya Bu Ros.
2: Ini legend juga deh.
0: Legend. Soalnya udah berapa dekade dengerin RRI ya Bu Ros.
1: Tapi gini Bu Ros dan Rani, Ayah tuh juga pendengar RRI.
2: Oh, jadi turun temurun ya?
0: Iya, turun temurun dong.
1: Jadi gini Bu Rosani. Jadi waktu itu waktu masih sekolah tuh ya, kalau masuk ke kamar ayah tuh ada suara radio.
2: Iya.
1: Ada suara radio. Ini RRI dulu sama RRI sekarang kan untuk program-programnya itu agak berbeda kan, agak begitu beda. Ya.
2: Iya betul.
1: Ya kan perkembangan zaman ya.
0: Iya.
1: Ini dalam hati radio apa ya ini ya?
0: Oke. Okay.
1: Itu 24 jam loh Bu Ros,
2: yeah.
1: Ayah tuh dengar RRI itu 24 enggak pernah mati. Radionya radio transistor itu loh Bu Ros.
0: Oke.
2: Okay. Kalau dulu kan radionya transistor sinar ya.
0: Oh.
1: itu enggak pernah mati 24 jam di apa pokoknya enggak pernah mati itu radio.
2: Iya, mungkin pindah-pindah gelombang.
1: Enggak pindah-pindah. Di RRI terus. Iya, enggak pindah-pindah.
2: Iya.
1: Oh, akhirnya sampai sekarang aku jadi kalau tidur tanpa suara radio, RRI khususnya, itu gak bisa tidur.
0: Wah, udah jadi ini ya.
2: Mendarah daging.
1: Betul sekali. Ya itulah, okay jadi prinsipnya. Jadilah pendengar RRI yang pemerhati, pencinta dan pendengar. Jangan hanya jadi pendengar.
2: Ada satu yang ketinggalan itu.
1: Apa tuh?
2: Jadilah pemerhati, pencinta dan penyiar gitu.
0: Ikut siaran sama kita nih Bu Ros.
1: Kalau penyiar ada ini lagi, lain frekuensi.
2: lain frekuensi.
0: Oke deh Kak Dinda.
1: Okay, untuk Bu Ros, teruskan perjuangan untuk RRI karena dari tahun sekian sampai saat ini masih ada di RRI.
2: Iya,
1: semangat
2: iya.
1: Terus.
2: Kalau untuk dan, hari ini cuma satu malam.
0: Hanya untuk malam ini khusus bersama iya. Rani ya Bu Ros.
1: Sama Rani ya.
2: Nemani Rani sampai untuk, 23.
1: Iya, untuk RRI ku tercinta. Wah, pastinya.
0: Iya. Oke deh. Lagunya ini, nih Kadinda.
1: Sekali di udara tetap di udara.
2: Iya. Okay. Mau pilih lagu apa nih?
0: Mau lagu apa nih Kadinda?
1: Lagu Indonesia ya?
0: Boleh, boleh bebas kita. Spesial.
1: Oh iya, spesial. Lupa.
2: Mancanegara juga bebas. Boleh. Iya. Lagu Minang juga boleh.
1: Lagu Minang pokoknya bebas lah ya.
0: Lagu ya pop manca Indo mungkin ya.
1: Pop manca Indo ya. Ini aja deh, Judika Sihotang.
0: Judika, yang mana tuh?
1: Cinta satukan kita.
2: Cinta satukan kita. Iya.
0: Oke, okay, Kak.
1: Karena cinta kita
2: jadi RRI. Cinta RRI menyatukan.
1: Cinta kita menyatu, cinta RRI.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, Bu Ros.
2: Oke, okay, Dinda.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Gimana Rani?
0: Luar biasa ya, Bu Ros.
2: Ini turun temurun mendengarkan RRI ya.
0: Kayaknya banyak juga pendengar kita yang turun temurun dengerin karena dari orang tua awalnya ya Bu Ros sampai ke anak-anaknya udah terbiasa mendengar suara-suara RRI.
2: Iya, kalau udah setiap malam, setiap hari mendengar memang betul gitu.
0: Oke. Okay. Rani jadi penyiar juga awalnya karena dengerin radio juga.
2: Iya, saya juga seperti itu
0: Ros.
2: Dulu.
0: Gitu ya. Awalnya sama ya Bu Ros.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp kita juga Bu Ros. Ini ada dari siapa ini? Oh, oke, okay. Mengchat kita lewat WhatsApp dari Uncu Divo di 6 suku Kota Solo. Oke,
2: okay. Yeah.
0: Ini katanya request lagu dari Fatin. Judulnya Jingga, salamnya untuk semua aja. Oke, okay, baiklah.
2: Yeah, untuk Uncu ya.
0: Untuk Uncu Dipo di 6 suku Kota Solo. Oke, okay. Kita ke lagu dulu ya Bu Ros ya.
2: Oke, okay, okay. Pendengar di manapun Anda berada, kita dengarkan saja lagu-lagu yang telah di request tadinya.
0: Oke. Okay.

0: Kata sate berasal dari bahasa Sanskerta satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik ada kata jendela dari bahasa Portugis janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai ke lidah kita.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Oke, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Okay. Iya, kita masih terima telepon ya.
0: Iya, masih Bu Ros. Oke, kita langsung terima ya Bu Ros.
1: Iya.
0: Ya, halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Kembali Zoe Rani.
0: Oke, ini Bang Vino ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang Vino, ini ada juga Bu Ros nih di
2: sama,
0: sini.
2: Sama siapa?
0: Ada Bu Ros, salah satu penyiar RRI Padang yang legend.
2: Yang legend.
0: Oke.
2: Tahun berapa Rani?
0: Nah, boleh langsung ditanya ke Bu Rosnya.
1: Iya, Bang Vinonya dari tahun berapa dengar RRI?
2: Detik tahun berapa ya? 2019 kan lah Bu.
1: 2019.
0: Berarti ini ya Bu Ros sampai 2018 ya tadi ya Bu Ros?
1: Iya, saya 2019 sudah purna.
2: Oh gitu. Itu di Pro 1 apa di?
1: Ya kita saya nyer dari tahun 82.
2: Iya.
1: Sampai 2012. Itu di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.
2: Ah. Oh gitu.
0: Semua ya. Pro di diisi
2: ya
0: sama diisi Bu, sama Bu iya. Ros.
1: Tiga dekade.
2: Tiga dekade ya. Ya mungkin ya.
0: Oke okay deh.
2: Jarang itu. Enggak pernah dengar.
0: Oh, karena Bang Vino baru dengerin
1: 2019.
0: Ya.
1: Saya udah purna.
2: Ya saya tuh dengarnya waktu itu kalau di Pro 4 di akhir-akhir itu apa Raja Bintang.
1: Oh, Raja Bintang.
2: Iya, di akhir-akhir dia mulai itu pensiunan.
1: Iya.
2: Dengar
1: Raja. Beliau pensiun kalau enggak salah 2020-an gitu.
0: Oh.
2: Iya.
0: Oke. Oke, Bang Vino, Bang Vino gimana kabarnya nih?
2: Kalau
1: Bang Vinonya di mana ya?
0: Apa? Di Dr. Sutomo, Bu.
2: Di Dr. Sutomo.
1: Oh, Dr. Sutomo.
2: Marapalam.
0: Marapalam.
1: Dekat juga.
0: Oke deh, Bang Vino sehat ya kabarnya?
2: Sehat.
0: Oke deh.
2: Sekarang tahun berapa, Rat?
0: Kita bebas untuk bebas malam ini, Bang Vino. Pop Indo Manca. Silakan, mau request apa nih?
2: Adalah dari siapa?
0: Dari siapa?
2: Fernando aja, IBBI.
1: Fernando.
0: Fernando. Judulnya tadi apa?
2: Iya, itu Fernando IBBI.
1: IBBI. Ada lagunya?
0: Tidak ada nih, Bu Ros, lagunya dari Fernando. Mungkin next Bang Vino ada yang lain mungkin lagunya?
2: Kalau enggak, itu aja lah. Dari My World.
1: Judulnya?
2: What are you today?
0: Boleh diulang enggak Bang Vino?
2: Paran?
0: Tadi siapa penyanyinya siapa?
2: Penyanyinya My World.
1: Judulnya? My Wood.
0: My Wood ya.
2: Apa yang ada di situ, Ran?
0: Oh, sebentar. Kita cek dulu nih. My Wood adanya kita I'm in love for the very first time.
2: Kita aja lah, Ran.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu Bang Vino, silakan.
2: Buat Rani sama Bu Ros ya.
1: Iya.
2: Terus buat semuanya lah, Ran, yang masih biasa di sama Bu Ros malam tadi. Kita aja, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Vino di Sutomo ya.
0: Iya, di Sutomo Marapalam.
1: Iya, Marapalam.
0: Oke, okay. Baik pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Masih ada waktu kita 15 menit lagi ya.
0: Iya, masih ada nih. Oke, kita terima yang di WhatsApp dulu, Bu Ros.
1: Ya, silakan. Ya,
0: halo, Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, selamat malam Jo, Ruang Rindu.
0: Oke, okay. Dengan siapa ini, di mana?
3: Dari Banggo di Kota Baru, Solo.
0: Dari?
3: Dulunya pernah di Padang, di Purnas Teba.
0: Oh, dari Banggo.
3: Radio RRI sejak tahun 82.
0: Oh, berarti kenal sama Bu Ros ya suaranya?
3: Enggak ada, Bu Ida, entah siapa namanya, Bu Ida, Lupol.
0: Ah?
1: Bu Ida.
0: Bu Ida.
3: Siapa ya, lupa namanya, Bu. Penyiar RRI dulu
0: deh. Oh, siapa tuh, Bu?
1: Tahun berapa?
3: Ya, lupa namanya. Ya, tahun waktu itu 85.
0: 85.
3: Sampai 95.
0: Oh. Siapa tuh ya kira-kira ya, Bu Ros?
3: Ya, lupa namanya.
0: Lupa namanya. Oke, enggak ya. Apa-apa. Bang Go, gimana kabarnya, sehat?
3: Sehat. Lama tuh nak nelpon tuh, tapi baru masuk kini tuh. Lah 2 tahun dulu tuh.
0: Oh, nah? Udah 2 tahun yang lalu.
3: Iya.
0: Oke, Bang Go.
3: Kira Rani di padona lain.
0: Oh. Karena ada Rani. Ada Bu Ros juga.
1: Ini fan-nya Rani ya. Kali ini.
3: Ini Bu Ros, iya. Ya, pernah dengar tuh.
0: Oh, baiklah. Bang Go mau request lagu apa nih? Kita lagunya pop
3: Senandung
0: ini.
3: Rindu ya. Senandung Rindu dari RRI. Hanya Senandung satu yang kuda hamba.
0: Senandung Rindu.
3: Iya, Senandung Rindu dari RRI dulu, jingle Mars RRI. Hanya satu yang kuda hamba. Nama penyanyi siapa?
0: Wah, ini Senandung Rindu.
1: Hanya satu yang
0: Itu penyanyinya
3: bersama RRI. Hanya satu yang kudamba. Kau selalu dekat
0: siapa?
3: Denganku.
0: Ini ada 3 versi nih, Bang. Oh, iya. Ada dari Bruri,
3: bersama RRI.
0: Ada Teti Kadi sama Grace Simon nih, Ran.
3: Jadi penyanyi aslinya sih ya. Teti Kadi, Grace Simon penyanyi aslinya itu.
0: Yang mana tuh?
3: Karena cerita di RRI itu sering
0: Teti Kadi ya, Bu Ros ya.
1: Teti Kadi
0: kayaknya, Bang Go. Oke.
3: Hanya satu yang ku damba, kau selalu dekat denganku. Biar kita bisa saling bicara, berbagi cerita tentang dunia.
0: Oke, Bang Go, lagunya sudah ada ini. Mau salam-salam dulu?
3: Iya, nama penyanyi sebenarnya siapa kan? Sejatinya?
0: Di sini ada Teti Kadi.
1: Iya, Teti Kadi itu.
0: Teti Kadi sepertinya.
3: Oh, Teti Kadi.
0: Oke, Bang Go silakan salam-salam dulu.
3: Salam ya. Mm-mm. Bang Anafi itu. Uncu Depo. Mm-hmm. Siapa tadi Bang Pino ya?
0: Iya.
4: Dari siapa?
3: Enggak betul ingat dong nama-namanya.
0: Oke, enggak apa-apa Bang Go, dibungkus ya, rapi aja
3: tuh,
0: nanti pakai pita ya.
3: Iya, dipaket tuh.
0: Dipaket aja. Oke deh.
3: Iya.
0: Terima kasih Bang Go.
3: Sama Rani ya. Ya, salam tuh sadonya.
0: Iya.
3: Okay. Bu Ros.
1: Iya.
3: Ya, sadonya.
0: Oke, baik. Ada Bang Go tadi ya. Bu Ros sudah bergabung bersama kita di malam hari
1: di
0: ini.
1: Di Solo ya.
0: Iya, di Solo tadi sudah bergabung. Oke, pendengar, untuk Anda kita masih akan bersama ya dalam program Ruang Rindu. Dan ini ada Angga nih, Bu Ros, yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Request lagu dari penyanyi yang gak ada, cuma judul lagu aja dikasih. Tak Akan Ada Cinta Yang Lain.
1: Oh iya.
0: Oke, nanti kita carikan lagunya ya untuk Angga. Dan kita kembali ke lagu dulu ya, Bu Ros. Ada beberapa lagu dulu yang kita putarkan sesuai dengan requestan para pendengar kita.
1: Iya.
0: Iya, kita ke My Hood dulu, ada I'm In Love For The Very First Time.

0: Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Bu Ros, iya. Tidak terasa ya Bu Ros.
1: Tidak terasa sudah hampir 2 jam ya.
0: Kita menemani pendengar kita di malam hari ini. Dan Bu Ros menemani Rani juga malam hari ini. Ini terima kasih juga Bu Ros sudah bersama ya, bernostalgia lagi nih sama Bu Ros.
1: Iya, saya juga mengucapkan terima kasih ya buat RRI juga yang sudah mengundang kita untuk siaran di sini. Ya, paling tidak melepas rindu untuk berada di depan mic ini.
0: Nah, kita juga melepas rindu sama suara Bu Ros nih. Oke, baik. Bu Ros sehat selalu ya Bu Ros ya. Biar next kita bisa tandem lagi Bu Ros.
1: Insyaallah ya. Insya Allah, juga ya, untuk pendengar kita di mana saja berada, kita juga mengucapkan selamat berpisah tentunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita jumpa kembali.
0: Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung di malam hari ini. Dan pastinya untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, karena kami masih terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya.
1: Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan

0: Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali, pendengar, untuk Anda dimanapun berada yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Dan tentunya pendengar, kami masih akan menghadirkan beragam informasi dan hiburan di ruang dengar Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang mungkin masih beraktivitas di malam hari ini, tetap selalu berhati-hati. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dilancarkan ya pendengar, dan cepat beristirahat juga nantinya. Oke, pendengar, kami masih akan hadirkan ya serangkaian hiburan dan informasi yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Adek,
3: iya, Ma.
2: Ulangan matematika kemarin gimana? Lancar nggak? Nilainya berapa, Dek?
3: Lancar kok, Ma. Cuma dapat setengah, Ma.
2: Hah? Setengah?
3: Tapi tenang, Ma. Nilai kesenian adek paling tinggi loh di sekolah.
2: Aduh, Dek. Apa sih yang bisa dibanggain dari nilai kesenian? Lihat tuh, anak Bu Andin. Nilai matematikanya itu dapat 97. Kamu sih nggak belajar. Kerjanya main. Terus main inilah, itulah,
3: lagi.
2: Gadget.
3: Kok gak semua anak macam punya bakat yang sama? Mama.
2: Apa?
3: Baju yang ada yang minta jahitkan sama mama kemarin udah kelar belum?
2: Ya, mama kan gak bisa jahit, Dek. Ya udah mama antar dong ke tukang jahit.
3: Iya, mama padahal Bu Andin jago jahit. Hebat banget deh Bu Andin.
2: Hah? Kok?
4: Hargai bakatnya, bantu tumbuh kembang mereka.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

anakku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri, seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini. Itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari

Mendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Pagi, saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Jumat tanggal 4 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali. Saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar hari Jumat tanggal 4 September 2026. Pendengar, saya temani Anda dalam Padang Pagi ini hingga tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita juga sudah ada dalam program Mutiara Pagi, pendengar temani Anda hingga tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti, dan tentunya nanti juga akan kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Padang Prabu. Baik, mengawali jumpa kita kali ini, pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda, pendengar kaum muslimin, muslimat Kota Padang, sebelum memulai kegiatan ataupun juga memulai aktivitas pagi Anda, Anda bisa terlebih dahulu menunaikan ibadah sholat subuh untuk tentu lebih nyaman ya, atau lebih enak kegiatannya setelah menunaikan kewajiban yang harus dilakukan, begitu ya. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan dulu untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran mengawali jumpa kita kali ini untuk Surah Al-An'am ayat 22 sampai dengan 28 dibacakan Kori Adesril, terjemahan oleh Yudi Yudhistira. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah, pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Banyak orang bingung dengan perasaannya sendiri dan kadang tidak mengenali lagi siapa dirinya. Jangan-jangan bagi dirinya, lingkungan luar lebih jelas dibandingkan suara yang ada di dalam dirinya sendiri. Bayangkan Anda setiap hari berjalan di tengah padang rumput yang dipenuhi oleh ranjau-ranjau yang berbahaya. Ranjau-ranjau itu adalah lingkungan yang mempengaruhi pikiran kita. Orang-orang di sekitar kita kadang-kadang memberi pengaruh yang tidak saja menyembuhkan, tapi mungkin juga meninggalkan bekas keindahan atau luka yang menyakiti, atau bahkan mencemari kehidupan kita. Maka, doakanlah, karena dengan doa dapat mengubah energi negatif menjadi energi positif. Mendoakan kebaikan dengan tulus, bahkan kepada orang yang menyakiti hati kita, adalah obat ampuh untuk menghilangkan rasa sakit hati.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Program 1 RRI Ranai untuk sama-sama kita dengarkan juga ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 Nusantara Pedang Prabu.
1: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali kita bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai Cerminan dalam Lingkungan Masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan, beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Tunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Sehat Bu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, Bu Holijah, pagi ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
2: Ya,
1: nah,
2: betul.
1: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
2: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya. Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar Ranai. Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan. Apa nih 15-16 dan alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini dimana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu ada tanggung jawab seorang ibu. Dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah, begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah, itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah, jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini, ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat begitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah, jadi Al-Quran sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya, para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya, tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Quran itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat misalnya tadi, contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya, agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya, dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Yeah. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, nah gitu, habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh ke Ranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
1: Gunung Sitoli.
2: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini nauzubillah min zalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
1: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi.
2: Boleh.
1: Pendengar. Ya, baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai.
2: Ya,
1: silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja.
2: Iya.
1: Nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
2: Iya, iya betul.
1: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
2: Iya, betul, buat betul.
1: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
2: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya.
1: Iya.
2: Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah, ya Allah, macam-macam tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya, padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adab, santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat, padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu ya. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf, saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa, banyak ya. Itu bukan anak-anak saja, tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah, ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mengetangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak. Dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah, tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu. Artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu. Namanya tanggung jawab kan. Nah, jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu, anak-anak kita ini kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan besakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, nggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi, nah ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya, padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
1: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669. Dan narasumber kami Ibu Hajah Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Tunguran Timur Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah, ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
2: Iya.
1: Di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja.
2: Di rumah ya, hancur-hancur. Iya, iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar, atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu ya. Ya, baik, nah, di sini harus ada juga pegangan kita.
1: Ya.
2: Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani rohaninya.
1: Ya.
2: Ini bagaimana mempertahankannya begitu ya? Ya?
1: Mm-hmm.
2: Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya. Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
1: baik, kita tahan dulu, Bu.
2: Iya.
1: Seperti Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
1: Iya.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Gimana, Bang?
3: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ucu Dipo.
2: Silakan, Pak.
3: Ya. Halo.
1: Iya, silakan.
2: Iya, silakan, Pak.
3: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
1: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
2: masyarakat
1: ya,
2: yang sehat.
3: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu sih. Gimana iman kita dan pokok selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat. Kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
1: Ya,
2: iya, iya.
1: Baik,
2: baik,
1: Ucu
2: Dipo. Iya, iya. Iya, jadi istilah
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam.
2: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan
1: Ucu.
2: Sama ya. Ucun ya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
1: Ya.
2: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
1: Ya.
2: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
1: Ya.
2: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan kalau misalnya ada hal. Kadang-kadang kan kita orang tua ini kan mendoktrin gitu. Kamu salah terus dari kemarin kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu nggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh. Sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan. Dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita kita sebutkan di atas mampu menghadapi tantangan zaman. Ini kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan. Mm-hmm. Pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Mm-hmm. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung. Ya. Kelalaian kita. Mm-hmm. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, mm-hmm, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Ya. Nah, disinilah kesalahannya. Mm-hmm. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman aduh, mm-hmm, tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan, mm-hmm, apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, yeah, dan anggota keluarga kita lainnya. Mm-hmm. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun, yeah, begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah, yeah, nah, yang berubah itu adalah zaman. Mm-hmm. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia, yeah, akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya, dia akan istiqomah. Mm-hmm. Nah, tidak mudah terpancing, yeah, mungkin dengan apa, bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang, mm-hmm, tidak mendidik, mm-hmm, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik, mm-hmm, gitu ya. Yeah. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang pertama tadi, apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, yeah, mm, kemudian kita sampaikan kepada anak kita saling mengingatkan dalam, yeah, kebaikan. Mm-hmm. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, yeah, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah, yeah, dia akan minta maaf, mm-hmm, gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat kita belum tahu itu benar, yeah, di depan pasangan kita, mm-hmm, atau sesama kita. Ya. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, mm-hmm, maka dia akan nanti menerima dengan baik. Karena, ya, sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Baik. Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ya. Ini dikunci. Ya. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Baik. Ini, oh tidak bisa. Ya. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam, ya, perkembangan zaman sekarang, mm-hmm, ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, titik. Ya. Nah, gitu ya kan.
1: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi, iya, waktu, Ibu, iya, Alijah. Tidak terasa, hampir 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan, Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih, Ibu Haja.
2: Terima kasih, Pak Asparijan. Ya. Saya senang sekali bisa, ya, ikut di Mutiara, ya, Pagi Berjalingan ini.
1: Baik,
2: mudah-mudahan apa yang disampaikan, ya, dapat menambah wawasan kita, gitu. Walaupun, ya, mungkin keterbatasan ilmu saya, ya, hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih. Bu Haja, selamat pagi. Assalamualaikum,
2: ya, pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15 dan 16, demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti program Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan juga 16 di kesempatan pagi hari ini, pendengar, dengan bahasan seputar lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Sekarang tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan pendengar untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Disitulah banyak sekali peran para perempuan akhirnya bisa membuat kemajuan daerah.
3: Itu sangat berperan sekali gitu. Apalagi terutama bagi UMK seperti kita ya, kayak
4: bisa konsentrasi untuk mempersiapkan pekerja warga provinsi.
1: Sari Berita. Semarak RRI Fest Padang dirasakan pelaku UMKM lokal yang memanfaatkan ruang promosi dan penjualan. Pendengar, pembatasan ruang gerak warga binaan bagian integral dari mekanisme penghukuman yang disahkan negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026 bersama saya Tito Oktri. Semarak RRI Fest Padang turut dirasakan pelaku UMKM lokal yang memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai ruang promosi dan penjualan. Beragam produk kuliner dan usaha lokal ditawarkan dengan harga yang relatif terjangkau. Widi menurunkan laporannya.
5: Pelaksanaan RRI Fest Padang tahun 2026 menjadi ruang promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal di Kota Padang. Puluhan UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang berlangsung hingga 6 September ini. Salah seorang pelaku UMKM Sate Dangundanguang Ama, Yusuf di Padang kemarin mengatakan, keterbatasan modal masih menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi. Melalui kegiatan RRI Fest ini, dirinya mengaku sangat terbantu dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Yusuf menyampaikan makanan yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp20.000 per porsi dan Rp15.000 untuk setengah porsi. Harga tersebut dinilai cukup terjangkau bagi pengunjung yang ingin mencicipi kuliner tradisional khas daerah.
3: Itu sangat berperan sekali gitu, apalagi terutama bagi UMK seperti kita ya, kayak omset dan untuk vending lah gitu. Nah, kalau kita jualan kan pasti ada tantangan sendiri lah, seperti modal minim gitu kan.
5: Yusuf berharap kedepannya semakin banyak kolaborasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah, dinas terkait maupun pihak lainnya untuk membuka kesempatan promosi yang lebih luas. Serta ia juga mengajak masyarakat mendukung keberlangsungan UMKM lokal dengan membeli dan mencicipi produk yang dihasilkan pelaku usaha daerah. Sementara itu, salah satu pengunjung RRI Fest, Gina, mengaku senang dengan kegiatan tersebut karena memberikan kesempatan untuk membeli berbagai produk usaha lokal dalam satu tempat. Menurutnya, produk yang ditawarkan cukup beragam dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
6: Sejauh ini acaranya meriah ya, karena ada banyak bazar juga, terus ramai juga orang umum yang datang ke RRI. Ada, tadi aku ada beli sate dangun-dangun. Enak sih, dan cukup affordable juga harganya. Tadi aku beli satu porsinya Rp20.000.
5: Selain bazar, RRI Fest Padang 2026 juga menghadirkan lomba mewarnai bintang radio Indonesia, lomba lagu perjuangan, senam massal, serta layanan pemeriksaan kesehatan dan donor darah gratis. RRI Fest Padang 2026 akan ditutup pada 6 September dengan berbagai rangkaian kegiatan termasuk penampilan hiburan, barongsai, kesenian Sunda, serta penyanyi bintang radio. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, pembatasan ruang gerak, keterbatasan fasilitas hingga tertahannya pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah bentuk pengabaian hak semata, melainkan bagian integral dari mekanisme penghukuman yang disahkan oleh negara. Informasi selengkapnya disampaikan Sri Darni.
7: Artinya penjara itu kan tidak bebas bergerak, fasilitas terbatas, tidak bisa menjalankan aktivitas sebagaimana orang lain.
8: Pembatasan ruang gerak, keterbatasan fasilitas hingga tertahannya pemenuhan kebutuhan biologis bukanlah bentuk pengabaian hak semata, melainkan bagian integral dari mekanisme penghukuman yang disahkan oleh negara. Ketua Komnas HAM Anies Hidayah menegaskan perampokan kemerdekaan dalam jeruji besi dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus mendidik terpidana agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Pernyataan demikian menggarisbawahi garis tegas antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Meski hak dasar seperti perlakuan manusiawi, akses kesehatan, dan kebebasan dari penyiksaan tetap wajib dijamin oleh negara, hak-hak sipil tertentu secara otomatis tereliminasi saat mereka menjalani masa pidana.
7: Itu bagian dari penghukuman. Nah, makanya mestinya penghukuman itu bisa mendorong orang untuk tidak kembali mengulangi perbuatan pidana gitu ya. Sehingga ya saya kira ini bagian dari mekanisme penghukuman yang sampai hari ini masih diakui oleh negara.
8: Komnas HAM menilai pembatasan tersebut memiliki fungsi korektif untuk membangun kesadaran, mengajak warga binaan merenungi dampak dari kejahatan yang telah dilakukan. Selanjutnya mencegah residivisme dan menjaga keadilan publik dengan memastikan ada batas yang jelas antara kehidupan warga bertekun hukum dan mereka yang sedang menjalani sanksi pidana. Sistem pemasyarakatan modern memang berfokus pada rehabilitasi, namun fungsi retributif dan preventif dari pemidanaan tidak bisa dihilangkan begitu saja. Pembatasan aktivitas termasuk kebutuhan biologis, jelas Anies, merupakan konsekuensi logis dari status hukum warga binaan demi menjaga esensi dari hukum itu sendiri. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar Jambore kader PKK ke-12 tingkat Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga momen untuk memperkuat semangat kader untuk terus mengabdi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selengkapnya disampaikan Widi.
5: Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi kepada RRI menegaskan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan daerah hingga pembangunan nasional. Menurutnya, kontribusi perempuan termasuk kader pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau PKK perlu terus mendapat dukungan dari pemerintah. Hal tersebut disampaikan Fasko Rusaimi saat penutupan Wirakarya atau Jambore Kader PKK ke-22 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat kemarin. Ia menilai kader PKK merupakan bagian penting yang turut berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan di Sumatera Barat. Fasko mengatakan perempuan di Sumatera Barat memiliki potensi dan energi besar untuk menjadi bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, berbagai kegiatan PKK perlu mendapat dukungan agar peran perempuan semakin kuat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Dan disitulah banyak sekali peran para perempuan akhirnya bisa membuat kemajuan daerah, kemajuan provinsi, bahkan sampai negara ini pun tak akan bisa pernah merdeka tanpa ada peran wanita di Republik Indonesia kita tercinta. Apalagi kalau kita bicara di Sumatera Barat, perempuan itu punya kasta tersendiri, punya energi tersendiri untuk bisa menjadi part of pembangunan yang ada di Sumatera Barat.
5: Fasko berharap kegiatan Jambore Kader PKK tidak hanya menjadi ajang silaturahmi dan apresiasi, tetapi juga mampu meningkatkan motivasi para kader untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Prestasi dan penghargaan yang diraih PKK Sumatera Barat dapat menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bersama. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Harneli Mahildi mengatakan, Jambore Kader PKK menjadi momentum membangun semangat, persaudaraan, pengalaman, dan tekad baru untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Jambore bukan semata-mata diukur dari siapa yang menjadi juara, tetapi sejauh mana pembinaan kader dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
9: Jangan tinggalkan semangat Jambore, tapi bawa pulang semangatnya, bawa pulang ilmunya, bawa pulang kreativitasnya, bawa pulang persahabatannya, dan bawa pulang satu tekad. Saya harus menjadi kader yang lebih baik dari sebelumnya. Masyarakat membutuhkan kader yang hadir ketika dia dibutuhkan. Masyarakat membutuhkan kader yang mau mendengar, mau membantu, mau menggerakkan, dan mau menjadi bagian dari solusi.
5: Pemenang juara umum Jambore Kader PKK ke-22 tahun 2026 tingkat Sumatera Barat yakni Kota Sawalunto. Dengan rincian juara 1 Lomba Defile dan bermain peran STBM, juara 2 Lomba Solo Song, juara 3 Lomba Paduan Suara dan Cerdas Cermat, serta harapan 1 Lomba Kampanye Pengolahan Sampah. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
1: Pendengar, 16 santri asal Kota Pariaman mengikuti kegiatan Pekan Olahraga dan Seni Antar Dinia ke 7 tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Berita selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Wali Kota Pariaman Yota Balat kepada RRI kemarin mengatakan para santriwan dan santriwati yang ikut dalam pekan olahraga dan seni antar dinaiyah ke-7 tingkat Sumatera Barat tersebut merupakan peserta yang terbaik dari hasil seleksi ketat serta telah melewati rangkaian pemusatan latihan atau training center secara intensif di MDTA Masjid Raya Badano. Pemerintah Kota Pariaman memberikan apresiasi tinggi dan pesan penuh motivasi kepada seluruh santri dan pendamping. Dijelaskan Yota Balat, para peserta tersebut telah dilepas secara resmi beberapa hari lalu. Pekan olahraga dan seni antar diniyah digelar hari ini di Kota Padang dengan mimbar utama di Masjid Agung Nurul Iman Padang. Kegiatan ini digelar satu kali dalam 2 tahun. Wali Kota juga mengingatkan para peserta agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai karakter, adab dan sopan santun selama mengikuti kejuaraan. Tidak hanya itu, Yota Balat juga menyampaikan harapannya agar kegiatan Pordasin dapat diselenggarakan secara rutin di tingkat Kota Pariaman. Wali Kota juga menargetkan Kota Pariaman siap menjadi tuan rumah ajang bergensi tersebut di masa mendatang.
11: Dunia ini adalah merupakan role model bagi anak-anak kita. Kenapa? Kita tidak berharap kepada hebat, tetapi tidak etika, tidak berakhlak, tidak beradab. Tetapi ketika anak itu bisa juara, adabnya bagus, etikanya bagus, itu pasti akan membawa orang ibaratnya orang punya manfaat yang lebih besar bagi lingkungan dan keluarga.
10: Peserta akan bertanding di 8 cabang dengan 14 nomor kejuaraan, terdiri dari 7 cabang keagamaan dan 1 cabang olahraga, yakni bulu tangkis atau badminton. Adapun kategori yang diikuti, yakni tilawah anak-anak putra dan putri, tahfiz juz amma putra dan putri, pidato bahasa Indonesia putra dan putri, puisi islami putra dan putri, selawat putra dan putri, serta azan.
1: Peringkat edukasi tentang sampah terus berlanjut. Pemerintah melalui berbagai informasi terus memotivasi publik agar peka dan melirik berbagai potensi yang terkandung dalam sampah tersebut. Sri Darni kembali menurunkan laporannya.
8: Edukasi tentang sampah terus berlanjut. Pemerintah melalui berbagai informasi terus memotivasi publik agar peka dan melirik berbagai potensi yang terkandung dalam sampah tersebut. Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar bijak dalam memberdayakan sampah di sekitarnya, termasuk sampah sisa makanan yang selanjutnya dapat diolah menjadi bermacam produk bernilai guna. Hal itu diungkapkan pengamat lingkungan dari Universitas Bung Hatta, Dr. Haryani kepada RRI kemarin. Dikatakan sampah sisa makanan jika tidak diolah akan menjadi beban bagi lingkungan. Oleh sebab itu perlu peran pihak terkait. Bagaimana motivasi masyarakat agar peka dalam tata kelola sampah yang dihasilkan di lingkungan masyarakat?
12: Pengomposan. Pengomposan di sini berupa sisa makanan organik seperti buah, sayur, ataupun limbah dapur yang dapat diolah menjadi kompos. Nah, kompos ini bisa digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman misalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemanfaatan biogas. Sisa makanan bisa diolah melalui proses anaerobik untuk menghasilkan biogas. Biasanya biogas ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
8: Lebih lanjut, pengamat lingkungan dari UBH memaparkan saat ini sejumlah komunitas lingkungan berupaya mengembangkan ide-ide kreatif untuk membantu pemerintah dalam penyelesaian sampah sisa makanan. Dimulai dari lingkungan terkecil yakni rumah tangga. Alhasil, ide-ide kreatif tersebut telah membantu pemerintah mengurangi beban sampah di lingkungan masing-masing. Bahkan pada beberapa komunitas, masyarakat berhasil mengolah sampah sisa makanan tersebut menjadi produk bernilai ekonomis. Produk-produk tersebut mulai dilirik. Tidak sedikit peminat dari lingkup rumah tangga yang telah menerapkan inovasi tersebut. Sri Dani melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pengunduran Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 dinilai memberikan keuntungan bagi pembinaan olahraga Sumatera Barat. Penundaan ajang yang semula dijadwalkan berlangsung di Sulawesi Utara pada Oktober 2026 tersebut menjadikan atlet memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV ke 16 Sumatera Barat. Berikut laporan Iwan.
13: Saat dihubungi dari Padang kemarin, Wakil Ketua Umum 2 KONI Sumatera Barat, Septri, mengatakan penundaan PON bela diri justru menjadi momentum positif bagi Sumbar dari sisi pembinaan atlet. Menurutnya, persiapan atlet harus mengikuti tahapan yang terukur agar mampu mencapai performa terbaik. Pada menjelaskan salah satu pertimbangan penting adalah jarak pelaksanaan PON bela diri dengan Porprov Sumbar yang sebelumnya dinilai terlalu berdekatan. Kondisi tersebut berpotensi membuat atlet harus membagi fokus dalam mempersiapkan dua ajang besar dengan waktu yang relatif singkat.
14: Nah, dengan pengunduran tersebut artinya kita telah menyelamatkan atlet. Kenapa kita ke depan dan menghadapi pekan olahraga provinsi dan jarak di antara PON bela diri dengan Porprov itu terlalu dekat dengan batalnya pekan olahraga nasional bela diri ini artinya menguntungkan buat diri kita Sumatera Barat agar atlet bisa konsentrasi untuk mempersiapkan pekan olahraga provinsi.
13: PON bela diri 2026 sebelumnya direncanakan digelar di Sulawesi Utara pada Oktober 2026. Namun KONI Pusat dalam suratnya tertanggal 31 Agustus 2026 memutuskan menunda pelaksanaannya hingga 2027. Salah satu pertimbangannya adalah kondisi sejumlah venue pertandingan yang terdampak gempa bumi pada 16 Juni 2026 sehingga membutuhkan waktu untuk perbaikan. Septri berharap dengan adanya penundaan tersebut, KONI Sumbar dapat mengerahkan konsentrasi atlet cabang olahraga bela diri untuk menghadapi Porprov 16 Sumbar tahun 2026. Waktu persiapan yang lebih longgar diharapkan mampu menjaga kondisi fisik, mental, dan performa atlet sehingga dapat tampil optimal di ajang olahraga terbesar tingkat Sumatera Barat tersebut. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Peringkat kompetisi Piala Suratin 2026 tingkat Sumatera Barat masuk babak knockout. Tiga kelompok usia yakni U13, U15, dan U17 akan menjalani pertandingan lanjutan dengan format babak gugur untuk menentukan tim yang melaju ke fase berikutnya. Kembali Iwan Setiawan menurunkan laporannya.
13: Saya dihubungi dari Padang kemarin, Ketua Pelaksana Piala Suratin 2026 Sumatera Barat, Renold Fadli, mengatakan persaingan Piala Suratin tahun ini berlangsung ketat dan kekuatan antar tim relatif merata. Menurutnya selama fase penyisihan, tim-tim peserta saling mengejar poin dan menunjukkan persaingan sengit untuk memastikan tiket ke babak knockout.
15: Alhamdulillah, pertandingan selama babak penyisihan

Tiku Putra menghadapi Pasaman Barat, Iva Endarung melawan Bayangkara Bukit Tinggi, serta PSTS Tabing berhadapan dengan Taruna Luki. Sementara itu babak 12 besar U15 digelar Jumat dengan mempertemukan Imam Bonjol Padang versus Persada FC 50 Kota. Kinantan FC menghadapi Pasaman Barat, Taruna Luki Padang menghadapi Putra Bumi Serambi Padang Panjang, serta Kompak FC Kampung Pisang menghadapi Kladentis Padang. Selanjutnya untuk pertandingan di babak semifinal U17, PSP Padang akan menghadapi Tiku Putra, sementara Josar FC Piaman bertemu PSLA Cincin pada hari Senin di Stadion Utama Sumatera Barat. Renold Fadli menambahkan, panitia juga mempercepat jadwal pertandingan babak final menjadi Kamis 10 September 2026 dari rencana sebelumnya 13 September. Langkah tersebut dilakukan agar tim-tim yang menjadi juara dari tiga kelompok usia memiliki waktu persiapan menghadapi putaran nasional. Piala Surat ini diinformasikan akan berlangsung pada pekan ketiga September 2026. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Semarak RRI Fest Padang dirasakan pelaku UMKM lokal yang memanfaatkan ruang promosi dan penjualan. Pembatasan ruang gerak warga binaan bagian dari integral sebuah mekanisme penghukuman yang disahkan negara. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Persela Lamongan U17 harus mengakhiri perjuangannya di ajang Suratin U17 Piala Gubernur Jawa Timur 2026. Laskar Joko Tingkir Muda kalah tipis 2-3 dari Mojokerto Putra U17 pada babak 16 besar di Stadion Suratjaya Lamongan pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 kemarin. Dan pendengar, Diska Mahardika Pratama membawa tim tamu unggul pada menit ke-18. Mojokerto Putra kemudian menggandakan keunggulan melalui Fatur Rizki pada menit ke-33 sehingga Persela tertinggal 0-2. Dan pendengar, tertinggal 2 gol tidak membuat Persela menyerah. Menjelang babak pertama berakhir, Ahmad Az-Zuhri memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-44, skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Kemudian Pregar memasuki babak kedua, Persela tampil lebih agresif. Tekanan terus diberikan ke lini pertahanan Mojokerto Putra hingga akhirnya berbuah gol yang menyamakan kedudukan. Ahmad Ronald Zaki mencetak gol pada menit ke-61 mengubah skor menjadi 2-2. Gol tersebut membuat momentum pertandingan beralih ke kubu tuan rumah. Persela semakin percaya diri dan terus memburu gol ketiga. Namun ketika sedang gencar menekan, Persela justru kehilangan bola di lini tengah. Kemudian Pengar Mojokerto Putra memanfaatkan situasi tersebut dengan cepat melalui serangan balik. Diska Mahardika Pratama kembali menjadi pembeda setelah melakukan aksi solo sebelum melepaskan sapuan akurat yang membuat Mojokerto Putra kembali unggul 3-2. Kemudian Persela mencoba mengejar pada sisa waktu pertandingan, namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Mojokerto Putra pun memastikan kemenangan sekaligus melaju ke babak 8 besar, sedangkan Persela U17 harus mengakhiri kiprahnya di kompetisi tersebut.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Assalamualaikum. Bu, ibu ada di mana?
3: Waalaikumsalam. Ibu di kamar, Nada.
2: Aduh, ibu tiduran di kamar tapi lampu teras masih hidup. Terus kipas angin dan TV juga masih nyala di ruang tamu. Kita nggak boleh boros listrik, Bu.
3: Ah, kamu malah ngajarin ibu lagi?
2: Ya, kan aku di sekolahin ibu untuk belajar. Dan aku belajar juga tentang pentingnya hemat energi.
4: Ayo hemat energi untuk masa depan bumi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Peringat penerapan electronic voting atau e-voting dalam pemilihan umum atau pemilu harus berlandaskan kajian yang benar-benar mendalam. Hal tersebut disampaikan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu RI, Loli Suhenti, merespon wacana penerapan e-voting dalam pemilu 2029. Ia menuturkan bahwa saat ini wacana penerapan e-voting tersebut menjadi sebuah diskursus dan tidak hanya menjadi perhatian bagi para penyelenggara pemilu, namun wacana tersebut juga tengah menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. E-voting merupakan penerapan sistem digitalisasi dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu. Meski masih sebagai wacana, namun e-voting dinilai Loli sebagai hal yang baru dalam pelaksanaan pemilu. Lebih lanjut dikatakan, banyak hal yang harus dipersiapkan sebelum mematangkan keputusan akhir dari penerapan e-voting ini. Tidak hanya terkait penerapannya, namun juga kemampuan sistem digital yang mampu menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Untuk itu ditekankan oleh anggota Bawaslu RI, Loli, bahwa persiapan penerapan e-voting harus memiliki landasan kajian mendalam, sehingga menjelaskannya ketika di lapangan untuk penerapan digitalisasi dalam pemungutan suara pemilu tidak menimbulkan permasalahan baru.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pergar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KPK tentu akan telaah dan pelajari setiap keterangan yang muncul dalam persidangan. Dan tentunya fakta-fakta dalam persidangan tersebut.
2: Refleksi ini melahirkan kejujuran. Kami berharap teman-teman jurnalis itu senantiasa dekat dengan Bawaslu.
0: KPK memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Bawaslu Republik Indonesia juga menggelar refleksi kinerja lembaga dan jajaran pimpinan menjelang berakhirnya masa kepemimpinan Bawaslu Republik Indonesia sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja kelembagaan. Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo terjadi di dekat Alaska. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 4 September 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung ke informasi pertama, pendengar dan juga pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan mendalami fakta persidangan terkait dugaan aliran uang kuota haji tambahan kepada pihak terkait pansus haji DPR RI. Pendalaman dilakukan dalam mengungkap konstruksi perkara secara utuh serta menilai relevansi setiap keterangan dalam proses pembuktian perkara tersebut. Hairul Umam menyampaikan informasi lengkapnya. Umam.
1: KPK tentu akan